0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak

0: Ini loh, Mak. Becok lolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah. Wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak. Jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

Stasiun Observer 96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Iktus, apa kabar? Pagi hari ini luar biasa, pagi yang indah, pagi yang cerah, pagi yang hangat. Ya sahabat, harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan sukacita berkat Tuhan terus menyertai Anda dan keluarga tentunya ya. Oke sahabat, kembali pagi hari ini Anik menemani Anda di acara Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing. Harapan saya pagi hari ini saya dapat menyapa Anda dan bisa memberikan semangat, sukacita, dan tentunya Tuhan akan memberkati Anda ya melalui pujian-pujian yang akan saya hadirkan untuk Anda. Ya sahabat, di pagi hari ini saya mengucapkan selamat pagi untuk semua sahabat yang sudah bergabung di 96.5 FM itu sahabat Anda. Nah Anda silakan bisa gabung, boleh telepon ya di 83 13611, atau juga bisa menuliskan melalui WhatsApp di 081 745 0596. Ya jika pagi hari ini mungkin sahabat memiliki satu pengalaman atau apa ya sesuatu yang bisa di-sharekan kepada sahabat-sahabat yang lain, silakan Anda bisa sampaikan baik melalui telepon maupun WhatsApp. Ya, kebersamaan kita sampai dengan pukul 9 nanti, dan tentu saja harapan saya Anda pagi hari ini sudah bangun ya. Iya, saat ini sudah pukul 7 lewat 34 menit. Nah, yang akan bersiap-siap untuk bekerja di jam 8 tentunya harus sudah siap nih. Apalagi kalau perjalanannya cukup panjang atau jauh ya. Silakan Anda mempersiapkan diri Anda dan jangan ada yang ketinggalan. Anda siapkan semuanya. Selamat melakukan perjalanan Anda untuk menuju ke tempat tugas. Tuhan menyertai senantiasa. Dan yang sudah ada perjalanan, tetap fokus. Ya, konsentrasi penuh karena jalanan ramai ini ya. Semua pada berangkat bekerja, sekolah, dan lain-lain ya. Beraktivitas di pagi hari ini, maka ya tetap hati-hati dimanapun Anda berada. Dan posisikan diri Anda di tempat yang seharusnya. Ya, kalau mau belok kiri ya agak ke kiri dong ya. Kalau mau belok kanan juga di kanan supaya enggak merepotkan. Baik sahabat, kita akan nikmati beberapa pujian yang hadir untuk Anda pagi hari ini untuk membuka Deep Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing pagi hari ini bersama saya Ani di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
3: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Ya, pagi hari ini selamat pagi untuk ada yang baru bergabung. Terima kasih untuk Ibu Elizabeth Nini ya, pagi hari ini sudah bergabung. Kemudian Pak Yohanes, Bu Kindarti, selamat pagi. Pak Nur Salim, selamat pagi. Bu Wijayanti, selamat pagi juga. Iya, terima kasih untuk pagi hari ini sudah bergabung. Dan tidak lupa Nenek Esther di Gunung Pati ya. Sudah berolahraga kah? Atau masih minum teh atau kopi di teras kayaknya ya. Oke, selamat pagi untuk semua saja. Dan untuk Anda yang pagi hari ini sudah berolahraga pagi, bersyukur Anda sehat ya. Dan upaya sehat Anda tentu saja menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan kan tahu ini tubuh kita ini kan diberikan untuk kita. Dan ketika kita sudah diberkati tubuh yang sehat, yuk kita jaga supaya ya kita bersyukur ya atas pemberian Tuhan ini. Baik, untuk Anda yang pagi hari ini sudah menikmati pemandangan udara segar ya, kemudian juga matahari yang bersinar ya, menghangatkan tubuh kita, bersyukur semuanya karena ini adalah anugerah Tuhan. Gak semua orang bisa menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Karena di belahan dunia sana atau bumi atau pulau sana, kita mendengar juga begitu banyak saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah. Ya, ada yang kabut asap tebal ya, sehingga tidak bisa menikmati oksigen seperti kita saat ini. Ya, untuk saudara-saudara kita ada di Kalimantan, ya selamat pagi, apa kabar? Tuhan senantiasa menyertai Anda ya. Juga untuk semua sahabat yang ada di mana ini ya, di semua, di seluruh Indonesia, dimanapun ya, dari Papua sampai ke ya Sabang, Sabang sampai Merauke gitu ya. Oke, selamat pagi semuanya. Apapun yang Anda kerjakan hari ini, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Baik sahabat, yuk kita berselancar dulu. Lihat ada apa sih di tanggal 27 Agustus ya. Kita sudah masuk di hari yang ke-27 bulan Agustus 2026. Hampir selesai bulan ini. Kita mengibarkan bendera satu bulan ya. Oke, ada hari pesawat pertama terbang di dunia. Wow. Iya, Henkel Hei 178 adalah pesawat pertama di dunia yang terbang di bawah tenaga mesin turbojet. Ya, turbojet pada 27 Agustus 1939 ya. Dan saat terbang, pesawat ini dikemudikan oleh Eric Warshit. Henkel Hei 178 menjadi salah satu pesawat jet praktis pertama. Henkel Hei 178 merupakan usaha milik pribadi oleh perusahaan Jerman Henkel yang dipimpin Ernst Henkel sebagai pengembang teknologi penerbangan kecepatan tinggi saat itu ya. Oh, luar biasa, ini perusahaan pribadi tapi ya berani untuk melakukan satu apa ya, langkah besar yang luar biasa di dunia. Oke, bersyukur ya. Karena dari awal-awal semacam inilah akhirnya berkembang sampai seperti saat ini. Ya, kemudian ada lagi nih, hari ulang tahun Jala Sinatri. Apa itu hari ulang tahun Jala Sinatri? Ini kayaknya ada hubungannya dengan TNI deh. Ya, coba kita telusuri ini ya. Jala Sinastri adalah organisasi istri prajurit TNI Angkatan Laut. Jala Sinastri berkaitan erat dengan organisasi wanita Indonesia yang secara kesatuan telah lahir pada tahun 1928 melalui Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Wow. Ya, selamat nih untuk para istri TNI Angkatan Laut. Iya, untuk Ibu Elvi ya di Manado. Ya, walaupun sudah purna tugas tapi tidak apa-apa, kan pernah ya jadi masuk di organisasi ini, Jala Sinastri.
Iya, hingga akhirnya terbentuklah Jala Senasri tahun tanggal 27 Agustus 1946. Oh, jadi disahkannya di tahun 46 nih. Hari ulang tahun ini juga bertepatan dengan pencanangan tahun bahari pada 1996. Wah, jauh nih. 50 tahun kemudian. Peringatan ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat bahari dalam jiwa para generasi muda, serta berusaha untuk memelihara serta meningkatkan semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan kesetia kawanan sosial yang tinggi. Iya, selamat nih untuk semua saja yang beraktivitas di kelautan Indonesia ya, siapapun nih. Ini para istrinya juga lagi merayakan hari ulang tahun organisasinya ya. Oke, Tuhan senantiasa memberkati nih untuk Mbak Cindy ya, di Jepara ya, sedang menunggu sang suami yang berlayar ya. Oke, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus senantiasa menyertai. Baik sahabat, kita nikmati dulu pujian yang sudah saya siapkan untuk Anda. Sementara kita akan berselancar lagi nanti ya setelah sing. Morning is a wonderful blessing.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650-14185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: super dream. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

Morning Blessing, morning is wonderful blessing bersama Ani di sini. Dan harapan saya Anda masih bergabung bersama di 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke sahabat, untuk Anda yang pagi hari ini sudah bersiap-siap, ini para ibu yang sudah menyiapkan diri untuk mempersiapkan konsumsi atau masakan atau makanan untuk keluarga, ya tetap semangat ya. Mungkin pagi ini ya penjual sayurnya atau tukang sayurnya belum datang. Ya tunggu dulu, kalau yang sudah punya simpanan di kulkas dihabiskan dulu ya, supaya semuanya bermanfaat ya, jangan disia-siakan, jangan dibiarkan rusak kemudian nanti dibuang. Baik, untuk Anda yang pagi hari ini sudah bersiap-siap berangkat ke tempat tugas, iya sudah pukul 8 lewat 12 menit untuk Anda yang harus berangkat bekerja di 8:30 atau jam 9, ya bersiap-siap semuanya dan lakukan dengan penuh sukacita di hari ini, awali hari ini dengan penuh sukacita dan persiapkan hati kita untuk menapaki hari ini, untuk beraktivitas dengan tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Baik, untuk Anda yang mungkin pagi hari ini harus beristirahat di rumah karena sakit atau di rumah sakit ya, tetap percaya bahwa Tuhan melawat, Tuhan menjamah dan Tuhan akan menyembuhkan, karena Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh. Untuk sahabat yang pagi hari ini masih harus menunggu jawaban doanya ya, tetap percaya dan bersabar karena Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik buat kita. Janjinya itu iya dan amin. Maka tetap percaya bahwa suatu saat Tuhan akan berikan apa yang kita doakan ya. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, pasti Tuhan berikan buat kita. Kalau belum, ya bersabar karena Tuhan juga menguji kesungguhan hati kita untuk memohon kepadanya. Baik sahabat, kembali saya ajak untuk melihat ada apa di tanggal 27 Agustus. Ternyata ini ada peringatan hari yang agak gimana gitu ya nih. Hari hanya karena nasional apa ini? Coba kita lihat dulu ya. National Just Because Day. Dirayakan pada tanggal 27 Agustus. Peringatan ini cukup aneh. Ya, aneh benar memang ya. Sebab dirayakan tanpa alasan. Jadi kita kalau merayakan sesuatu tanpa alasan ya hari ini ya. Orang bisa melakukan apapun tanpa alasan di balik kalimat just because atau hanya karena ingin. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, lakukan saja ya. Misalnya nih, jika kamu ingin membuat spaghetti untuk sarapan dengan mengenakan kostum Halloween tahun lalu misalnya ya, misal mungkin akan membuat lebih semangat. Nah, ini adalah hari untuk berhenti mengkhawatirkan alasannya. Jadi gak usah takut alasannya apa, kenapa kalian berbuat demikian, gak ada alasan. Tapi hati-hati, jangan melakukan sesuatu yang negatif nih tanpa alasan, nanti wah ya gak ada ya. Kalau melakukan sesuatu yang negatif walaupun ada alasannya, tetap harus dipikirkan matang-matang.

Joseph G. Goodwin dari Los Gatos, California. Hari ini adalah kesempatan emasmu untuk melakukan apapun yang diinginkan hati. Kesempatanmu untuk melakukan sesuatu tanpa alasan. Ya, oke, baik. Tetapi sekali lagi, lakukan sesuatu yang baik-baik saja. Enggak ada alasannya, enggak apa-apa. Karena sesuatu yang baik boleh dilakukan kapanpun, dimanapun ya. Iya, ada-ada aja ya. Ini di California awalnya ya, oke, enggak masalah. Karena boleh kan siapapun menginisiasi atau mengeksplorasi, ya membuat, ya menyatakan keinginannya untuk melakukan sesuatu, ya boleh. Oke, silakan deh. Ya, untuk kita ketahui saja deh, ternyata oh ada hari semacam ini gitu ya. Ada lagi nih, perang tersingkat di dunia. Oh, ini tanggal 27 Agustus juga ini ya. Perang Inggris Zanzibar terjadi di antara Britania Raya dan Kesultanan Zanzibar. Ini ya, pada tanggal 27 Agustus 1896. Nah, uniknya perang ini hanya berlangsung selama 38 menit dan merupakan perang tersingkat sepanjang sejarah. Aduh. Ini apa ya, 38 menit ini perang. Tapi ya karena memang ini perang, ya perang deh. Selama apapun, sesingkat apapun ya. Penyebab perang adalah wafatnya Sultan Hamad bin Thuwaini yang pro-Britania pada tanggal 25 Agustus 1896 dan kenaikan Sultan Khalid bin Burgas. Nah, Britania lebih suka Hamid bin Muhammad menjadi sultan, tapi Khalid tidak memenuhi persyaratan ini dan naik takhta lah. Makanya Britania mengirimkan ultimatum ke Khalid agar pasukannya menyerah dan meninggalkan istana. Nah, sebagai balasannya, Khalid mengumpulkan para penjaga istana dan mengurung diri di dalam istana. Ya, ultimatum tersebut berakhir pukul 9 waktu Afrika Timur, tanggal 27 Agustus. Pengeboman yang dilancarkan pukul 9.02 menyebabkan istana terbakar dan merusak artilerinya. Nah, tak butuh waktu lama, bendera di istana ditembak jatuh dan kebakaran padam pukul 9.40. Oh, dari 9.02 ke 9.40 rupanya ya. Pasukan Sultan kehilangan 500 personelnya, sementara hanya satu pelaut Britania yang terluka. Terluka loh ya, gak tewas, gak mati, gak meninggal ya. Nah, perang ini menandai akhir dari Kesultanan Zanzibar sebagai negara berdaulat dan mengawali masa-masa yang sangat dipengaruhi Britania Raya. Itu ceritanya ternyata ya. Perang kok hanya 38 menit ya, tapi 38 sudah menewaskan sekian ya. 500 personel pasukan Sultan Khalid ya. Ya, oke sahabat. Ini peringatan di tanggal 27 Agustus. Iya sahabat, rupanya ada saja bermacam-macam deh yang bisa kita ketahui di dunia ini. Maka jangan bosan-bosan untuk kita mencari sesuatu, menilik sesuatu, agar kita bisa tahu deh apa ada apa saja gitu ya. Oke sahabat, satu lagi ada apa nih? Hari Sup Kepiting lupanya. Ini di mana lagi nih ya? Hari Sup Kepiting dirayakan setiap tahun di Nicaragua. Ya, pada tanggal 27 Agustus, Festival Sup Kepiting dianggap sebagai acara penting yang menghormati penghapusan perbudakan di Nicaragua. Nicaragua adalah negara yang indah di Amerika Tengah yang terletak di antara Meksiko dan Kolombia. Wow, nih kalau kita pengen tahu kesana deh ya.
Negara ini ada di Amerika Tengah dan banyak orang menikmati untuk berkunjung dan menjelajah daerah tersebut. Negara yang indah ini berkisar dari Samudra Pasifik yang berbatasan dengan Barat dan Laut Karibia di pantai timur negara itu.

kalau yang ingin tahu silakan untuk datang ke sana ya. Baik sahabat, kita nikmati dulu pujian yang akan saya hadirkan untuk Anda pagi ini. Selamat pagi untuk semuanya dan tetap sukacita di pagi ini.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Yul.
6: Eh, itu kan Bapak.
5: Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
7: Alah, lah, masa bentino diajari Bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
5: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir. Bapak siap antar.
8: Klinik Pratama Yehova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing. Pagi hari ini di 27 Agustus. Ya, selamat pagi untuk semua sahabat yang sudah bergabung pagi hari ini. Nih yang lagi selesai berolahraga kayaknya ya. Udah selesai apa belum nih? Ya, menikmati udara segar pagi ini, kemudian kehangatan sinar matahari. Bersyukur ya untuk berkat Tuhan pagi ini. Baik sahabat, sajak lagi untuk melihat ada apa di tanggal 27 Agustus. Ternyata ada hari kemerdekaan Moldova ya. Hari kemerdekaan Moldova dirayakan setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Nah, hari ini sebagai peringatan adopsi deklarasi kemerdekaan dari Uni Soviet pada 27 Agustus 91. Moldova adalah negara Eropa Timur dan sebelumnya merupakan bagian dari Republik Soviet. Negara ini berbatasan dengan Rumania dan Ukraina. Nah, sebagian besar wilayah Moldova adalah bagian dari Kepangeranan Moldova dari abad ke-14 hingga 1812 ketika menyerah kepada Kekaisaran Rusia dan bagian negara itu dikenal sebagai Bessarabia. Ya, ada lagi satu peringatan yaitu Minggu Keadilan Sosial. Minggu Keadilan Sosial atau Social Justice Sunday diperingati setiap tahun pada hari Minggu terakhir bulan Agustus. Peringatan tahun ini jatuh pada 27 Agustus. Nah, Gereja Katolik di Australia memiliki tradisi panjang untuk memperingati hari Minggu Keadilan Sosial. Para uskup Katolik telah mengeluarkan pernyataan keadilan sosial tahunan hampir setiap tahun sejak 1940. Peringatan hari Minggu Keadilan Sosial oleh Gereja Katolik di Australia memiliki tradisi yang panjang. Sejak 1940, para uskup Katolik telah bekerja sama hampir setiap tahun untuk mengeluarkan pernyataan keadilan sosial. Ya sahabat, itu beberapa peringatan di hari ini, yaitu 27 Agustus 2026 ini ya. Oke, untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung, terima kasih, sukacita ya. Dan pasti ada sesuatu yang diserap ya, mungkin ada informasi baru. Oke, terima kasih. Kemudian untuk Anda yang pagi hari ini masih mempersiapkan diri untuk melakukan tugas ya, barangkali ada perjalanan keluar kota. Oke sahabat, tetap semangat dan mohon penyertaan Tuhan senantiasa ya. Kemudian juga tetap fokus di perjalanan, percaya bahwa Tuhan akan menolong, menyertai, melindungi sampai ke tujuan dan pulang kembali ke rumah dengan keluarga Anda. Baik sahabat, untuk sahabat-sahabat yang pagi hari ini ya sudah bersiap-siap melakukan perjalanan panjang ya, mungkin ya ada yang mau ya rekreasi atau wisata atau perjalanan ke luar negeri ya mungkin ya. Oke sahabat, persiapkan semuanya dengan baik. Dan jangan lupa untuk selalu membawa ya obat-obat khusus yang harus Anda minum atau Anda bawa. Jangan lupa, kemudian juga untuk sahabat yang pada saat ini ya lagi menikmati sukacita karena hari jadinya ya. Saya tidak lupa nih ucapkan selamat berhari jadi atau rayakan ulang tahun Anda. Tuhan Yesus menyertai senantiasa dan dalam segala perkara Tuhan akan ada bersama Anda. Baik sahabat, untuk sahabat-sahabat yang pagi hari ini sudah menikmati santap pagi atau sarapan pagi, selamat menikmati berkat Tuhan ya. Bersyukur senantiasa untuk berkat yang Tuhan berikan buat kita di hari ini.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

Ya sahabat itu, serbanya waktu sudah membatasi kita untuk kita tetap bersama di Morning Blessing pagi hari ini. Harapan saya, kehadiran saya pagi ini bersama Anda dapat mendatangkan sukacita dan berkat Tuhan. Oke sahabat, Anda ucapkan selamat berpisah. Pagi ini kita jumpa lagi di sepekan datang di acara yang sama. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati.

0: Selamat pagi, semangat pagi sahabat Iktus. Berjumpa kembali kita di acara Inspiration of Education. Dan kali ini kita akan bersama narasumber yang tentunya sahabat sudah tidak asing ya. Ada Ibu Ani Wijaya dalam Together Forever, yang pagi ini sudah ada bersama kita di studio Radio Iktus. Selamat pagi Bu Ani.
1: Selamat pagi Mbak Lina.
0: Kabar sehat?
1: Puji Tuhan baik dan sehat.
0: Iya, sampai di Semarang kapan ini?
1: Kapan ya? Kemarin.
0: Ya jangan kapan-kapan. Jadi sudah di sini loh sahabat Iktus, yeah. Ya Bu Ani sudah ada di Semarang lagi. Biasanya pelayanan di Jakarta. Di mana Bu?
1: Di GKMI Anugerah Rayon Kembangan, okay. Jakarta Barat.
0: Oke, okay. Jadi selain di Jakarta, di Semarang. Nah, kali ini di Iktus nih ya. Dan siap dengan topik yang cukup menarik. Tapi sebelumnya Bu Ani akan mereview ulang apa sih Together Forever itu. Yeah. Silakan Bu Ani.
1: Terima kasih Mbak Lina. Jadi teman-teman, dalam program Together Forever di setiap hari Kamis yang kedua dan Kamis keempat.
0: Betul.
1: Nah, ini kan sengaja dibikin untuk together itu diplesetkan untuk supaya sebagai pengingat. Itu dua mindset untuk kita bisa together, untuk kita bisa bersama. Dan forever itu for, dibuat for, bukan for tapi forever itu diplesetkan untuk mengingatkan kita bahwa ada empat keterampilan yang membuat kita itu bisa bersama selamanya. Jadi pernikahan dan atau keluarga yang together forever memiliki dua mindset, dua pola pikir yang membuat laki-laki perempuan itu, suami dan istri, bisa bersama. Dan untuk bisa bersama selamanya dalam pernikahan yang kokoh, kuat, tangguh, itu perlu mengupayakan empat keterampilan dalam hidup pernikahan mereka supaya mereka bisa bersama selamanya. Nah, terus saya mau jelaskan sedikit ya, bahwa dua mindset untuk bersama itu adalah, yang pertama adalah bersatu dalam kehendak ilahi. Jadi suami dan istri itu bisa diberkati dalam pernikahan itu bukan hanya sekedar kehendak pribadi, melainkan juga ada unsur kehendak ilahi. Karena itulah maka tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nah, mindset yang kedua ada berbeda untuk memperlengkapi. Artinya laki-laki dan perempuan memang punya perbedaan yang banyak, baik itu dari fisik, laki-laki dan perempuan sudah beda dari keluarga asalnya, dari kepribadiannya, dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling melengkapi. Seperti mur dan baut itu kan ya,
0: ya.
1: Memang beda, tapi kan untuk saling memperlengkapi untuk suatu tugas bersama. Okay. Itu bagian together-nya Mbak Lina.
0: Okay.
1: Nah, kemudian untuk forever-nya ini, itu kan tadi ada empat keterampilan. Biasanya saya menggunakan ilustrasi itu pohon. Pohon itu kan ada akar. Nah, together-nya itu bagiannya akar. Nah, kemudian empat keterampilannya itu terdiri dari batang, itu keterampilan komunikasi. Terus yang ada carang-carangnya yang banyak, itu keterampilan manajemen keluarga. Nah, keterampilan manajemen keluarga itu mestinya cabangnya banyak, ada parenting lah, ada bagaimana manajemen emosi kita, manajemen konflik, manajemen hari tua, manajemen kesehatan kita, ada banyak. Seperti ranting-ranting itu kan banyak. Terus daun. Daun itu keterampilan memaafkan dan atau mengampuni. Kan sama seperti daun yang banyak dan akhirnya kok sudah kuning, akhirnya lepas. Mm-hmm. Nah, itulah juga keterampilan mengampuni.
0: Mengampuni, terus, melepaskan keganjelan di hati.
1: Yes, betul Mbak Lina. Ya. Terus yang terakhir ada keterampilan intimasi yang disimbolkan dengan buah.
0: Oke, intimasi yang baik menghasilkan buah gitu ya Bu?
1: Ya boleh, boleh maksudnya bisa. Bisa juga, tapi intinya buah itu sesuatu yang menjadi bagian dari maksudnya pohon itu sendiri kan. Kalau ya memang ada pohon yang tidak berbuah karena memang dia hanya daun, bunga gitu. Ya, tapi ini
0: tidak ada buahnya.
1: Tidak ada buahnya. Ya bunganya itu, ya daunnya itu, buahnya lah dalam hasilnya dalam tanda petik begitu. Cuman kalau ini yang saya simpulkan, ini pohon together forever tuh pohon yang berbuah gitu. Nah, keterampilan intimasi itu memang ada banyak, tapi terutama kalau ini tentang pernikahan, ya paling utama ada keterampilan intimasi. Bagaimana suami istri itu bisa intim. Jangan sampai ketika kita menikah, kita itu malah lebih intim dengan sahabat kita, misalnya gitu. Nah, itu kan lah, padahal kita ini dalam pernikahan ya sebaiknya kita lebih intim, lebih dekat, bahasa sederhananya kan lebih dekat dengan pasangan kita. Nah, inilah pohon together forever, inilah konsep pernikahan together forever yang mendasari dari seluruh percakapan kita tiap Kamis kedua dan Kamis keempat.
0: Oke, jadi memang cocok banget nih bahwa dasar dari segala sesuatu itu keluarga dalam kehidupan ini. Kalau keluarganya itu harmonis, pasti indah ya untuk ke sekeliling kita melihat juga ikut merasa terberkati gitu ya. Kita juga menjadi berkat ya, dimulai dari keluarga kecil ini ya Bu ya. Betul. antara wanita dan pria yang disatukan oleh Tuhan itu adalah sesuatu yang berharga dan itu harus dipelihara dengan tadi ada empat keterampilan dan juga ada akar, diibaratkan pohon tadi Bu Ani ya, akarnya tuh harus kuat sehingga kalau akar kuat itu tidak mudah diterpa angin ya, roboh ya Bu.
1: Betul banget
0: ya. Nah, jadi sahabat Iktus yang merasa pingin aku kok pingin diberkati keluargaku saat ini agak ada masalah, jangan takut untuk bergabung di sini. Mungkin sahabat kok pingin curhat sedikit gitu ya tentang persoalan yang dihadapi berkenaan dengan keluarga Anda, hal-hal kecil tapi membuat tidak nyaman gitu ya. Gimana aku bisa survive menghadapi masalah kehidupan dalam berkeluarga? Boleh loh bergabung di sini. Nah, sahabat Iktus nanti bisa WhatsApp aja, enggak usah disebutkan namanya kalau malu, enggak apa-apa ya, bisa di 081-745-0596. Saya ulangi, 081-745-0596 atau nanti bisa kering on air boleh. Mumpung ada Bu Ani, mungkin pengen curhat sedikit nih Bu Ani tentang apa gitu ya, tentang ya kehidupan berkeluarga, boleh. Mumpung ini ada kesempatan untuk bisa sharing gitu ya, bisa kering on air di 024-831-3611. Nah, hari ini topik kita apa nih Bu Ani?
1: Ya, topik kita ini tentang keterampilan memaafkan dan atau mengampuni. Nah, itu karena waktu Kamis kedua kita sudah ngomongin itu dengan Kak Eri. Oh ya, mohon doanya ini teman-teman, Mbak Eri sedang
0: kurang enak badan
1: sakit. Kita masih melanjutkan itu
0: dari kemarin ya, topik keterampilan memaafkan ini ya. Baik, sambil mempersiapkan sahabat Iktus mau tanya apa atau mungkin aku kok masih ada hubungan dengan topik ini hari ini, boleh juga nanti bisa bergabung atau sharing atau tanya gitu. Tapi kita akan awali dengan sebuah lagu yang tentunya bisa menghibur kita. Nanti kita balik lagi ngobrol-ngobrol santai bersama Bu Ani Wijaya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

0: Bincangan kita dengan Bu Ani Wijaya dalam Together Forever ya, yaitu keterampilan memaafkan. Ternyata perlu keterampilan loh. Nanti Bu Ani yang akan menjelaskan lebih detailnya. Monggo Bu Ani.
1: Di Kamis kedua kita itu membahaskan memang keterampilan memaafkan. Jadi dua Kamis kedua dan Kamis keempat hari ini itu kita bersama membahas topik tentang keterampilan memaafkan. Nah, waktu yang Kamis kedua kita membahas tentang mengapa sih memaafkan itu sulit. Nah, kan memang bagaimana pengalaman Mbak Lina sendiri, benar enggak sih memaafkan itu sulit?
0: Sulit banget. Jadi kalau saya pribadi perlu kerendahan hati untuk saya harus memaafkan seorang yang pernah menyakiti, bahkan di saat saya harus mengasihi dan ngerumati ya istilahnya dengan seorang yang pernah benar-benar menyakiti saya. Saya berusaha menjadi sosok yang wong kamu tuh sudah diajari Tuhan memaafkan, kamu sudah diberi teladan, kamu juga melayani di gereja, bagaimana kamu itu bisa menerapkan bahwa apa yang kamu dengar, apa yang kamu selama ini simpan dalam hati, kamu lakukan, praktekkan, bisa enggak kamu mengasihi dan maafkan orang yang pernah menyakiti kamu. Dan itu prosesnya panjang, perlu dry air mata dan juga akhirnya itu apa Bu Ani? Review ya, kenangan-kenangan di mana saya pernah disakiti itu keluar semua dan membuat saya, kamu kok bisa ya kamu itu mengasihi orang, atau bahkan istilahnya saya tuh ngerumati orang yang pernah menyakiti kamu begitu luar biasa. Dan itu membuat saya itu antara aku lakukan atau tidak. Kalau kamu tidak melakukan berarti kamu sama orang yang pernah nyakitin kamu lebih parah lagi. Nah sekarang buktikan kalau kamu memang pengikut Kristus, melakukan. Di saat itulah ujian yang terbukti dalam hidupmu. Merawat orang yang pernah menyakitimu, coba bayangin Bu Ani. Dan itu perlu energi, dan saya harus berderai air mata untuk bisa melepaskan rasa maaf itu dan pengampunan itu.
1: Betul, tapi akhirnya kan berhasil kan?
0: Ya, dengan banyak terseok-seok.
1: It's okay. Tapi yang penting niatnya. Dan memang pengalaman Mbak Lina kan itu real, nyata gitu. Dan itu juga dialami oleh banyak orang. Nah, puji Tuhannya kan Mbak Eri itu lah bisa. Iya, karena ini biasa sama Mbak Eri ya. Mohon maaf ya, langsung keceplosannya. Sorry ya, Mbak.
0: Enggak apa-apa.
1: Ya, Mbak Lina kan tadi mengatakan yang saya dengar nih. Wah, ketika ada orang yang menyakiti hatiku, aku ya memang enggak mudah gitu.
0: Kalau enggak ketemu enggak apa-apa. Ini harus ketemu dan merawat.
1: Ah ya, ketemunya setiap hari. Jadi tiap kali ketemu orangnya, wah, langsung keingat tuh memorinya.
0: Iya,
1: bahkan
0: betul.
1: Bukan keingat memorinya, tubuh itu biasanya
0: ikut
1: mereaksi.
0: Sakit kembali loh Bu Ani.
1: Iya, betul. Biasanya tubuh itu lebih jujur. Karena kadangkala, misalnya kita itu enggak ketemu, terus kita cerita sama orang, ya kita ngomongnya santai aja.
0: Iya, betul.
1: Gitu kan? Tapi ketika kita menceritakannya, tiba-tiba kan ada respon tubuh.
0: Tubuh, betul.
1: Nah, itu respon tubuh itu lebih jujur dari apa? Kata-kata kita yang keluar. Kadang kita aku ya sudah mengampunilah gitu. Apalagi tadi ditambahin oleh Mbak Lina itu bahwa ya itu perintah Tuhan loh. Kalau kamu enggak mengampuni berarti kamu lebih buruk daripada orang
0: karena
1: yang sudah menyakiti
0: ya,
1: gitu.
0: Bahwa ajaran Tuhan tuh harus mengampuni. Kamu tahu itu ajaran Tuhan tapi enggak kamu lakukan. Kalau enggak tahu enggak masalah lah istilahnya.
1: Ya, itu pengingat yang baik. Nah, mungkin teman-teman di yang mendengarkan radio ini juga merasakan gini, Bu, aku tuh yo ingat bahwa perintah Tuhan begitu. Aku ya bisa mengatakan bahwa aku mengampuni, tapi kok itu sulit. Nah, saya bisa ngomong aku sudah mengampuni, tapi kok kayaknya aku tuh cuman lip service saja ya gitu. Karena respon tubuhku tuh tetap, ya kalau ingat tuh deg-degan, kalau ingat tuh rasanya masih perih gitu kan. Saya mau membedakan supaya teman-teman itu bisa lebih memahami bahwa mengampuni itu keputusan. Mengampuni, memaafkan, mengampuni itu keputusan. Dan semua orang punya kesempatan yang sama. Walaupun itu dikatakan sulit. Awalnya ada satu keputusan. Yang penting adalah kita memutuskan bahwa bukan hanya sekedar bahwa ini perintah Tuhan. Kadang kalau bilang perintah Tuhan, saya sendiri menyadari bahwa ada banyak perintah Tuhan yang tidak aku lakukan. Yang baik aja belum tentu aku lakukan, apalagi yang rasanya itu sulit buat aku untuk melakukan secara manusiawi gitu ya. Nah, tapi kita belajar bahwa ya memang itulah yang Tuhan kehendaki, dan saya sebetulnya mau memaafkan itu bukan karena untuk kepentingan orang lain atau ini perintah Tuhan, tapi lebih untuk diri sendiri. Bahwa kalau saya enggak ngampuni, saya itu seperti membawa makanan busuk atau kentang busuk gitu loh di dalam tas ransel kita. Mm-hmm. Kita gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana gitu. Nah, itu kan merugikan kita sendiri. Nah, dengan pola pikir bahwa ini mengampuni ada keputusan yang baik untuk diri saya supaya saya pulih dari luka. Karena kan biasanya kenapa kita mengampuni? Karena kita terluka. Nah, setiap orang itu tidak imun dari luka. Pasti pernah terluka, apalagi dalam relasi dekat seperti pernikahan, keluarga, pekerjaan yang kita ketemu terus, komunitas di gereja di mana kita berada yang sering ketemu dan selalu ketemu rutin, maka kemungkinan terluka itu banyak. Nah, karena itu kita perlu memahami bahwa motivasinya itu perlu jelas bahwa memang saya mau mengampuni, dan itu juga saya sebagai murid Kristus, saya mau punya karakter Kristus untuk mengampuni, betul, motivasi itu betul. Nah, ditambah bahwa mengampuni ini bukan untuk orang lain kok. Bukan, biasanya kan kita, kok enak dia berkali-kali menyakiti hatiku, kok aku disuruh ngampuni. Ya enggak maulah gitu kan, kayaknya rugi banget. Enggak, kita tidak melakukan itu untuk orang lain, itu kita lakukan demi diri kita sendiri supaya kita tuh damai, sejahtera, supaya kita tuh pulih dari luka. Jadi perlu kita bedakan antara bahwa aku tuh punya motivasi untuk mengampuni, kadangkala lukaku itu memang belum pulih. Nah, itu yang perlu kita upayakan. Jadi kalau orang ngomong, loh Bu, aku tuh mengampuni, tapi aku masih ingat betul ceritanya. Nah, itu gimana? Ya enggak apa-apa. Wajar, karena mengampuni itu berbeda dengan melupakan. Cuman, apakah itu belum mengampuni? Itu masih memang proses. Proses untuk mengampuni. Sudah benar-benar mengampuni, barangkali kita masih butuh sedikit waktu. Karena saya masih ingat gak apa-apa, tapi ingat yang tanpa emosi yang seperti dulu. Kalau dulu tuh ceritanya, aduh, sudah detail, sudah dengan intensitas kedalaman emosi yang benci banget gitu. Tapi sekarang cerita itu sudah dengan cerita yang tidak seemosional dulu. Nah, itu menunjukkan bahwa ya, saya sudah melepaskan pengampunan untuk orang tersebut. Tapi sebetulnya pelepasan pengampunan itu untuk diri saya sendiri. Nah, hal yang lain kan adalah bahwa ternyata kan itu luka itu memang enggak ada habisnya. Kadangkala itu proses yang terus menerus dalam kehidupan kita. Karena itu di sesi yang hari ini kita akan membahas jalan menuju pemulihan. Jadi kalau kemarin itu tentang luka, Mengapa memaafkan itu sulit? Karena ada luka yang perlu kita buka. Makanya tadi Mbak Lina mengatakan, wah itu berderai air mata gitu. Karena memang mau tidak mau harus dibuka, diingat, diterima. Emosi-emosinya tuh diterima dulu baru dilepaskan. Jadi kalau tidak salah sih, Kamis minggu kedua itu aku membahas akronim luka. Luka itu kalau tidak salah, tapi akronimnya adalah L-nya itu lihat dan akui lukanya. Jadi kita tanpa mengakui luka, mengingat luka itu nggak bisa. Jadi kalau dibilang ya tak rumati gitu kan. Kenapa? Kalau enggak kayak luka fisik lah, luka fisik itu mungkin bernanah karena karena memang saking maksudnya kena infeksi kan, sakit hati banget, bernanah. Ada orang yang mengatakan bahwa ngapain Bu, aku sudah mengampuni, kok harus dikorek lagi, itu kayak membuka luka lama. Loh, padahal memang kalau kita mau memprosesnya, kita perlu mengakui, kita perlu melihat luka itu, kita perlu mengakuinya, kita perlu menerima luka itu. Tanpa itu tidak bisa, apalagi kalau sudah bernanah. Kan itu ada infeksi, jadi harus
0: bisa menjalar ya.
1: Harus dibuka.
0: Ya sama itu luka hati sama luka luka fisik ya, Bu. Hampir mirip. Jadi kalau kita tahu kita berluka tapi kan dokter enggak bilang, dokter enggak tahu ya lukamu tuh di mana gitu.
1: Betul. Dan juga kan kalau luka fisik aja kita itu masih kelihatan kalau lukanya. Tapi kalau luka jiwa itu atau luka secara rohani gitu kan sulit, kecuali kita mau mengakuinya. Jadi pentingnya mengakui ada luka
0: di dalam diri
1: itu
0: kita.
1: L-nya, U-nya ada ungkapkan perasaannya dengan jujur dan aman. Ya kita akui, kita ungkapkan, ini loh aku merasa begini-begini. Kalau ini kaitannya dengan suami istri, berarti kita perlu mengungkapkan luka kita secara jujur kepada pasangan kita, bukan dengan marah-marah, dengan sakit hati yang menggebu-gebu, enggak. Ya, kemudian K, kenali kebutuhan di balik luka itu. Karena setiap luka itu ada kebutuhan. Mungkin makna kenapa kita terluka, karena aku merasa tidak penting. Kok aku merasa kurang dicintai? Nah, itu yang membuat kita jadi terluka. Nah, kalau kita tidak mengenali kebutuhan itu, ya agak sulit juga untuk pasangan kita memahami. Loh, kenapa tuh kok marah-marah gitu? Wong aku enggak napa-napa kok, aku cuman ngomong biasa aja kok dia marah gitu. Padahal kan itu sesuatu yang biasa, misalnya tuh perutmu gendut itu, kurangi makannya. Mungkin kan sudah biasa ngomong kayak begitu. Tapi ini pas sensitif pasangannya dan merasa, oh, menangkap pesannya itu bukan cuman perutnya gendut dikurangi makannya, tapi oh kamu sekarang enggak cinta lagi ya sama aku karena aku tidak seseksi dulu gitu, atau aku badanku tidak six pack kayak dulu lagi gitu kan. Lah jadi kita perlu mengenali kebutuhan kita, kok saya jadi sakit hati ya diomongin gitu, itu apa sih, ada kebutuhan apa gitu. Terus A-nya ya ambil langkah untuk kita mau memaafkan, mengampuni. Itu yang Kamis kedua ya. Karena luka yang diakui itu akan lebih mudah dipulihkan daripada luka yang terus disembunyikan, tersimpan dalam hati, enggak mau diomongin.
0: Nah, itu bahaya.
1: Bahaya itu. Bisa meledak jadi Gunung Merapi yang meledak gitu kayak.
0: Ya, Lina. Bisa juga yang imbasnya ke diri sendiri, imbasnya juga ke sekeliling kita, orang-orang di dekat kita gitu ya. Nah, mungkin di antara kita ada yang masih menyimpan luka itu barangkali. Aduh, gimana ya untuk mengungkapkan, rasanya sulit sekali. Nah Bu Ani, ya itu jadi tantangan buat diri sendiri. Apakah kita sudah mengenali luka kita di sebelah mana nih? Harus tahu ya, mengenali diri sendiri, luka aku di mana nih, baru kita datang ya Bu Ani. Cerita, ya. Komunikasi, apalagi ya, ya mungkin Bu Ani bisa lanjut lagi nih.
1: Ya, memang ya itu, ingat bahwa kita kenali luka itu, maksudnya kita mengakui luka itu, terus kita tahu kebutuhan kita itu sebetulnya apa, kita komunikasikan. Jadi kenapa keterampilan memaafkan itu ya di bagian ketiga dari setelah kita itu punya keterampilan komunikasi, karena kalau kita tidak mengkomunikasikannya dengan tepat, justru akan menimbulkan luka baru. Nah, semakin banyak luka ditambah luka, tidak beres-beres, akhirnya makin membuat jarak makin renggang. Nah, itu. Ini yang bagian mengapa memaafkan itu sulit, kait terkait dengan luka kita dan bagaimana kita mencoba untuk membuatnya lebih mudah dengan mengatasinya. Dengan kita mencoba untuk melihat kembali luka kita supaya luka kita itu bisa kita komunikasikan dengan cara yang benar dan tepat sehingga pasangan kita bisa mengerti. Nah kalau sudah maka kita akan masuk ke bagian jalan menuju pemulihan.
0: Oke, sebelum nanti menuju ke pemulihan, nah kita juga akan break sebentar Bu Ani untuk lagu dan pariwara berikut ini. Jadi sahabat Iktus masih bisa bergabung nanti. Mungkin sekali lagi sahabat pengen sharing dengan hal yang mungkin sahabat alami, boleh sekali lagi silahkan nanti kalau mau bisa menggunakan nama samaran, mungkin kalau malu ya bisa WhatsApp di 081745 0596, mau on air juga boleh di 83136111. Masih di 96.5 FM, kita simak lagu berikut ini.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Oke, sahabat Ictus, masih di Inspiration of Education dalam Together Forever bersama Ibu Ani Wijaya tadi tentang bagaimana itu mengampuni. Nah, berikutnya mengenai akronim pulih tadi. Nah, Bu Ani ini lebih jelas akan memberikan penjelasan lebih jelas pada kita semuanya. Balik lagi Bu Ani, silakan Bu Ani.
4: Iya, terima kasih Mbak Lina. Jadi tadi kita sudah memahami kenapa kok memaafkan itu sulit karena kita punya luka, dan di balik luka itu ada kebutuhan yang kadangkala diri kita sendiri itu tidak memahaminya. Nah, padahal untuk menuju ke jalan menuju ke pemulihan, untuk kita bisa benar-benar mengampuni, itu kita perlu memahami apa sih sebetulnya yang terjadi dalam diriku, kebutuhanku itu apa. Nah, itu penting. Karena tadi kita belajar bahwa luka itu perlu diakui supaya bisa dipulihkan. Dan kita bisa mengampuni. Jadi sekali lagi, kita mau menuju ke jalan menuju pemulihan. Mengampuni itu satu keputusan. Jadi walaupun hati kita itu mungkin belum bisa, masih kacau balau, it's okay, itu manusiawi. Namun kita perlu mengingat bahwa ya ini keputusanku, keputusan untuk memaafkan, keputusan untuk mengampuni, bukan hanya karena perintah Tuhan, tetapi ini baik untuk diriku sendiri. Itu perlu kita garis bawahi. Sebetulnya memaafkan itu gunanya untuk kita sendiri. Betul. Bukan untuk orang lain.
3: Orang dimaafkan ya.
4: Jadi karena belum tentu orang itu datang kepada kita, oh ya aku minta maaf ya, aku ngaku salah. Betul. Gitu. Jarang banget. Kalau bisa begitu, puji Tuhan. Kalau enggak apa-apa, karena itu adalah keputusan diri kita. Bahkan ada orang yang gampang untuk ngomong maaf ya. Tapi diulang-ulang terus. Nah, kan jadinya kita sebel juga. Nah, tapi kalau kita mikirnya ini bukan untuk kamu kok, ini untuk aku, untuk diriku sendiri. Jadi kita punya mindset yang berbeda, yang membuat kita lebih tenang, lebih damai. Nah, kalau pemulihan itu memang sebuah perjalanan. Pemulihan itu proses emosional yang tadi Mbak Lina sampaikan, walaupun itu sampai berderai air mata, butuh waktu dan tidak mudah. Itu kan sebetulnya proses emosionalnya. Keputusannya sudah, oh ya aku perlu memaafkan. Tapi sekarang inilah pilihanku untuk diperbarui terus menerus dalam proses aku memaafkan bahkan mengampuni. Nah, karena itu perlu kita lihat ada perbedaan ini dari mengampuni. Mengampuni itu berarti saya melepaskan keinginan untuk terus membalas atau menghukum orang itu dalam hati saya. Kadang kan ada orang, ah was kamu, kamu disambar petir gitu atau apa. Kadang kan orang itu bisa begitu. Nah, kalau kita mengampuni, kita melepaskan keinginan untuk membalas atau menghukum orang itu. Nah, melupakan itu kan kadang orang mengatakan melupakan itu saya menghapus ingatan buruk itu. Ada yang bisa, tapi tidak selalu. Jadi ada yang tidak bisa pun it's okay. Yang penting adalah intensitasnya sudah menurun. Intensitas emosinya itu sudah menurun. Bukan bukan berarti itu tidak mengampuni. Itu mas, itu sudah mengampuni juga, cuman intensitasnya ya pelan-pelan gitu, dan itu oke. Kemudian rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu membangun kembali hubungan. Nah kalau membangun kembali hubungan seperti dulu, misalnya ini persahabatan atau pernikahan dalam konteks kita, terus kita itu mau sama seperti dulu kualitasnya, mungkin itu agak sulit. Karena itu butuh keterlibatan dua belah pihak, baik itu suami maupun istri. Kalau misalnya ini istri aja atau suami saja yang kepengen untuk ada rekonsiliasi, kita kembali seperti dulu lagi, mesranya, kemesraannya, ya gak bisa. Kecuali dua-duanya punya keinginan, ayo kita mulai bareng. Karena biasanya kalau orang sakit hati, terluka, itu kan susah untuk percaya kembali. Membangun kepercayaan itu butuh waktu. Betul. Nah itu dibutuhkan ketika kita rekonsiliasi. Makanya kita bagian yang selanjutnya ada soal kepercayaan. Kepercayaan itu butuh bukti, butuh perubahan, dan butuh waktu. Jadi rekonsiliasi memungkinkan jika memang kedua belah pihak mau, terus ada bukti, ada perubahan menuju yang baik, juga waktu. Karena enggak, ya ada orang yang gampang, ya wis memaafkan bisa gitu, tapi ada yang enggak bisa, sulit untuk percaya, nanti ada ketemu apa masih curiga, misalnya selingkuh, kan enggak gampang untuk terus langsung percaya kembali. Nanti telepon enggak dibales-bales, kita sudah curiga dia kemana ya atau apa ya. Nah kayak begitu. Nah sekarang kita akan membicarakan berkenaan dengan, nah gimana nih kalau kita taunya bahwa kita itu sudah pulih, sudah on the track ini di jalan mengampuni, dan saya juga pulih. Kalau misalnya cirinya ada, kalau luka kita yang tadinya ada itu tidak lagi menentukan semua keputusan kita. Jadi kalau misalnya pasangan kita selingkuh, kita enggak mau mengambil satu keputusan apa, itu luka bahwa saya pernah diselingkuhi itu tidak lagi menjadi ukuran kita. Tidak mengganggu kita lagi.
5: Itu dinamakan sudah pulih tadi ya.
4: Ya. Gitu. Kemudian kemarahan tidak lagi menguasai kita.
5: Jadi ada hal-hal kecil yang berhubungan dengan misalnya selingkuh tadi tidak memicu dia untuk curiga atau marah atau apa itu ya Bu Ani.
4: Betul, ya curiga marah itu sudah, luka itu sudah tidak lagi mempengaruhi saya. Dan kita mulai memiliki ruang untuk berharap. Maksudnya kita tuh bisa lihat sesuatu yang positif. Oh dia mungkin memang lagi sibuk. Ada orang yang dia sedang mengerjakan ini. Oh HP-nya mungkin lagi dicas, mungkin di silent, jadi dia tidak dengar. Nah sehingga kita berani untuk membangun kehidupan kembali itu. Nah itu artinya kita sudah mulai, maksudnya sudah pulih. Nah pulih ini, akronim pulih yang tadi Mbak Lina sampaikan, pulih itu P-nya sama tuh dengan luka. Kita perlu memahami dan mengakui luka. Sekali lagi, untuk pulih kita perlu memahami dan mengakui luka kita. Kemudian kita masih perlu mengungkapkan dengan jujur, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain yang terkait dengan luka kita, kepada Tuhan tentunya. Kita perlu ungkapkan dengan jujur perasaan kita, karena secara psikologis itu bagian untuk kita katarsis. Kita mengeluarkan, mengakui emosi-emosi yang tidak menyenangkan dalam diri kita. Setelah itu, ya, ini bedanya dengan luka tadi, ada L. L-nya ini ada lepaskan keinginan untuk balas dendam. Kita melepaskan bahwa ya kalau firman Tuhan mengatakan ya pembalasan itu hakku gitu kan. Nah artinya ya kita lepaskan keinginan untuk membalas, kita melepaskan pengampunan kepada orang tersebut. Ya biarlah, kalau ibarat kata itu ya sudah, saya enggak mau perasaan-perasaan tidak menyenangkan ini, sakit hati, marah, curiga itu jadi menggangguku, iya, gitu. Mm. Aku mau memasrahkannya kepada Tuhan. Mm. Nah, kemudian I-nya adalah izinkan proses berjalan. Jadi jangan harus, wah, satu hari ini mesti
5: selesai.
4: Kita harus bisa memaafkan. Nah, terus gimana dengan ayat firman Tuhan yang mengatakan, kalau kamu marah, jangan simpan sampai matahari terbenam. Nah, gimana itu kalau maksudnya enggak bisa? Ya, maksudnya mm-hmm. ada, ini bukan berarti beda. Yang penting niatnya.
5: Betul.
4: Niatnya bahwa saya akan selesaikan masalah ini hari ini. Mm-hmm. Tapi kalau prosesnya kan masing-masing. Yeah. Mm-hmm. Ada yang langsung prosesnya, oh ya hatiku sudah oke nih mm-hmm. ketika kita membicarakan, mengungkapkan ketidaksenangan masing-masing, mm-hmm. kecurigaan masing-masing, sudah oke. Tapi kalau enggak, minimal kita sudah mengatakannya.
5: Betul, mengungkapkannya.
4: Betul.
5: Ya. Jadi ini loh, aku punya masalah denganmu ya, tentang ini ya. Betul. Ada ungkapan, yuk kita ngomong. Uh-huh. Walaupun mungkin masih ada ya kelanjutan untuk proses mm-hmm. itu, tapi mm-hmm. yang jelas ada satu keinginan untuk bisa menyelesaikan. Ya, membuka
4: betul.
5: Tadi ya Bu Ani ya.
4: Betul banget Kak Lina. Kalau enggak, nanti ya, tuh numpuk-numpuk.
5: Ya.
4: Hari berikutnya, hari
5: ada
4: berikutnya.
5: Ada lagi, ada lagi.
4: Terus pecahlah gunungnya itu meledak. Nggak tahu, kita sendiri kelabaan. Sebetulnya masalahnya apa sih? Yeah. Karena pikiran kita itu muter terus, mikir terus gitu kan. Jadinya itu makin membuat menambah emosi-emosi yang semestinya nggak ada. Nah kalau diomongkan hari itu juga minimal.
5: Yeah.
4: Itu sudah intensitasnya itu kok 100% mungkin 50% yeah. sudahan.
5: Nggak sampai meludak ya Bu.
4: Iya betul. Suka aku sedikit. Lebih gampang ngomongnya. Nggak sampai meludak. Nah, itu merumati untuk yeah, satu-satu betul. Itu yang nggak gampang. Karena orang kadang, ngapain tuh kok kayak gitu dibahas gitu. Yeah. Kok diulang-ulang hal kayak begitu. Nah kemudian hanya yang terakhir, hidupkan kembali harapan.
5: Ya itu
4: hidupkan
5: penting ya.
4: Hidupkan kembali harapan, because there is always hope. Jadi teruslah berharap bahwa ya pasangan kita itu mau untuk terus belajar, berubah, dan berpulih. Nah, betul banget.
5: Iya.
4: Gitu. Pulih itu bukan berarti kita kembali seperti sebelum betul. Terluka. Mm-hmm. Itu memang sulit ya. Kadang kita pulih dengan menjadi pribadi yang baru, di mana kita lebih sadar diri, sadar pasangan kita, lebih bijaksana, dan lebih mengenal diri sendiri.
5: Nah, itu sebab. Dan satu hal lagi, kalau misalnya pasangan kita itu memang kita tahu bahwa ini ada kelemahan yang bisa memicu atau mengulang kembali kejadian yang tidak kita inginkan, kita sebagai istri juga harus ini ya Bu, menjaga bagaimana agar tidak sampai terjadi luka-luka baru yang hampir sama seperti itu kan. Penting juga untuk kita sebagai istri atau suami bahwa ini rentan loh, ini persoalan yang dihadapi, makanya kita berdua nih harus saling menjaga gitu. Jadi biar pulih bersama Bu Ani.
4: Betul sih? Jadi contoh kan misalnya ini kan paling gampang kasih contoh, pernah selingkuh gitu. Nah itu bukan berarti kita terus ya sudah percaya terus
5: dibiarin ya
4: gitu ya, enggak. Kalau misalnya ini suami kita pernah gitu, terus kita tuh cobalah kita juga peka. Kalau kayak mungkin suami kita enggak napa-napa, tapi orang lain mungkin suami kita atau istri kita tipenya cuek gitu kan. Pokoknya aku lurus kok, aku memberi perhatian biasa sama semua orang juga sama gitu kan. Tapi kan kalau pernah ada kejadian, kita perlu waspada juga, bukan curiga.
5: Mengantisipasi banyak tidak.
4: Itu nama emosi yang tepat ada antisipasi.
5: Iya, karena sudah tahu kan. Sudah tahu sebelumnya ada kejadian nih seperti ini ya. Banyak belajar sekarang. Oh, aku harus mengantisipasi agar tidak terulang kembali.
4: Boleh,
5: gitu ya.
4: Boleh banget, itu bijak banget. Yeah. Jadi kita sama-sama sebagai pasangan, suami istri, kita bisa saling menjaga satu sama lainnya. Demi apa? Untuk keutuhan
5: bahtera rumah tangga. Nah, kodenya dua ya. ini saling menjaga, jangan sampai oleng ya, Pak.
4: Betul, seimbang.
5: Seimbang, saling melengkapi tadi katanya ya. Betul, karena sudah berbeda, tapi berbeda itu indah kalau saling melengkapi begitu ya.
4: Benar.
5: Seperti Indonesia ini berbeda banyak, tapi kalau saling melengkapi tadi indah.
4: Iya, betul.
5: Iya, oke, nggak kerasa loh Bu Ani ngobrolan kita. Nah, yang terakhir nih pesan dari Bu Ani sebelum kita berpisah, ternyata ngobrolin tentang hal-hal ini sepele tapi penting gitu ya. Itu sangat tidak kerasa gitu. Sehingga nah ini sudah pukul 10 pagi.
4: Ya, berarti kita akhiri ya.
5: Ya, kita harus akhiri nih Bu Ani.
4: Oke. Ya. Teman-teman para pendengar Radio Iktus, pengampunan bukan berarti membenarkan yang salah. Rekonsiliasi bukan berarti otomatis kembali seperti semula. Kepercayaan bukan diberikan begitu saja, tetapi dibangun kembali. Namun pemulihan tetap mungkin dimulai, bahkan ketika orang lain, pasangan kita, belum berubah.
5: Ya, tetap berharap yang baik. Sampai ketemu bulan
4: di
5: depan ya Bu Ani, di Kamis kedua ya. Sahabat Iktus bisa stay tune lagi di acara yang spesial untuk sahabat para pasangan, agar semuanya harmonis dan kita menjadi berkat dan juga sahabat juga terberkati. Terima kasih Bu Ani untuk obrolannya pagi ini.
4: Sama-sama.
5: Selamat melayani di tempat yang lain, tetap semangat, sehat selalu.
4: Amin.
5: Tuhan memberkati kita semuanya.
4: Juga.
5: Oke. Lagu terakhir ya.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah yang kaya akan kemurahan. Seorang wanita yang penampilannya tidak sebanding dengan lagaknya difoto oleh seorang fotografer lokal. Ketika ia melihat foto asli yang belum disentuh untuk menutupi kekurangan-kekurangannya, wanita itu tampak sangat gusar. Ia memarahi fotografernya. "Foto-foto ini tidak menggambarkan wajah saya dengan layak." "Bu," jawab si fotografer, "wajah Anda tidak membutuhkan kelayakan. Yang wajah Anda butuhkan adalah belas kasihan." Nyatanya, kita semua memerlukan belas kasih. Dan seperti wanita tadi, kita mengira keadaan kita lebih baik dari yang sebenarnya. Waktu Yesus menyampaikan serangkaian ucapan berkat yang kita sebut ucapan bahagia, salah satunya adalah, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Menariknya, Alkitab menyebutkan kata kemurahan, rahmat atau belas kasih lebih dari 370 kali. Allah yang hebat dan ajaib yang menciptakan kita ini adalah Allah yang penuh kemurahan. Kaya dengan rahmat adalah istilah yang Paulus gunakan. Lihat Efesus pasal 2 ayat 4. Dan fakta itu berlawanan dengan berhala-berhala yang amarahnya harus dipuaskan, seringkali dengan darah manusia. Jika Anda bertanya pada antropolog, mereka akan memberitahu Anda bahwa kemurahan bukanlah salah satu sifat dari dewa-dewa. Orang-orang Romawi menyebutkan 4 sifat yang baik: kebijaksanaan, keadilan, pengekangan diri, dan keberanian. Namun kemurahan tidak pernah termasuk dalam sifat-sifat yang mengatur hidup mereka. Sebaliknya, gambaran yang paling melekat dari pasukan Romawi adalah saat mereka menegakkan keadilan atau hukuman dengan kejam. Kaisar Romawi akan dengan sangat enggan memberikan isyarat jempol ke atas untuk mengampuni nyawa mereka yang kalah di arena gladiator, yang dikatakan merupakan tindakan yang sangat penuh kemurahan. Adakah tempat bagi kemurahan di dunia kita sekarang? Jujur saja, dunia kita memerlukannya lebih banyak lagi. Saya mengingat seorang pensiunan hakim yang dikenal atas perbuatan dan kebaikan hatinya kepada mereka yang diadilinya. Saat ia jatuh tidak sadar di dalam mobilnya karena serangan jantung, orang yang melihatnya cepat-cepat membuka pintu mobilnya, mengambil jam, cincin emas, serta dompetnya, dan meninggalkannya begitu saja. Saya memang tidak mengharapkan orang yang memberontak terhadap Allah untuk bersikap murah hati, tapi bagi anak-anak Allah seharusnya berlaku buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kemurahan Allah berlanjut dari generasi ke generasi, demikian menurut Lukas pasal 1 ayat 50. Dan saat Allah menyentuh hidup seseorang dan memenuhi hidupnya dengan hadirat-Nya, kemurahan hati menjadi salah satu sifat dari hidup orang itu yang disebut Paulus sebagai buah roh. Pertanyaan, apakah Anda mendapati bahwa Anda lebih menyukai keadilan daripada belas kasihan? Kita semua hanya bisa mengharapkan belas kasihan saat dihadapkan dengan hukuman yang patut kita dapatkan dari Sang Maha Kuasa. Maka dari itu, kita harus berusaha keras untuk mencerminkan sikap itu kepada anak-anak kita, rekan bisnis kita, serta dalam menghadapi teman-teman dan kenalan kita. Paulus mengatakannya demikian, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Kolose pasal 3 ayat 12. Renungan terakhir. Meskipun kemurahan Allah telah diberikan dari generasi ke generasi, namun kemurahan itu ada akhirnya. Ingat, saat akan terjadi air bah besar, Allah berkata, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Demikian juga Anda tidak akan menemukan satupun kata kemurahan di kitab Wahyu. Sebaliknya, Anda akan menemukan banyak sekali pencurahan amarah dan hukuman dari Allah. Namun pintu itu masih terbuka, seperti kata Paulus, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Hikmat mengatakan, jangan hanya meminta kemurahan, melainkan berikan juga. Yesus memang benar. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius pasal 5 ayat 7. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Informasi yang pertama kami sampaikan mengenai info perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini, Kamis 27 Agustus 2026 masih dominan cerah sepanjang hari. Dan menurut atau dikutip dari situs resminya, BMKG melaporkan jika cuaca kota Semarang hari ini dominan cerah sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 32 hingga 83%. Angin bertiup dominan dari barat laut ke tenggara sampai timur laut dengan kecepatan 3 hingga 10 km per jam dengan suhu berkisar antara 22 sampai 34 derajat Celcius. Sementara kondisi serupa diperkirakan oleh BMKG juga terjadi di kawasan Pantura Barat yang meliputi Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang dengan suhu berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 52 hingga 90%. Angin bertiup dari timur laut ke utara menuju barat daya dengan kecepatan 5 hingga 11 km per jam. Kemudian bergeser ke wilayah di sekitar Gunung Merapi mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga. Cuaca diperkirakan sebagian cerah berawan sepanjang hari dengan suhu berkisar antara 16 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi mencapai 54 sampai 45 hingga 97%. Angin bertiup dari tenggara ke utara sampai timur laut dengan kecepatan 2 hingga 11 km per jam. Sementara wilayah Pantura Jawa Tengah bagian timur di sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca diperkirakan dominan cerah sepanjang hari. Dengan suhu berkisar antara 20 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 39 sampai 93%. Adapun angin bertiup dari barat laut ke barat kecepatannya 8 hingga 13 km per jam. Untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan meliputi Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan dominan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 16 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan 52 hingga 94% serta angin bertiup dari barat laut ke barat daya dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 14 km per jam. BMKG juga mengingatkan agar masyarakat senantiasa memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala melalui siaran resmi untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Informasi berikutnya mengenai kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini. 27 Agustus 2026, dolar Amerika beli Rp17.764, jual Rp17.785. Dolar Singapura beli Rp13.965 dan jual Rp14.000. Euro Eropa beli Rp20.687 dan jual Rp20.746. Dolar Australia beli Rp12.739 dan jual Rp12.792. Dolar Kanada beli Rp12.784 dan jual Rp12.821. Pound Sterling Inggris beli Rp24.115, jual Rp24.200. Dolar Hong Kong beli Rp2.265 dan jual Rp2.268. Yen Jepang beli Rp111.38 dan jual Rp111.73. Rial Saudi beli Rp4.730 dan jual Rp4.737. Yuan China beli Rp2.636 dan jual Rp2.653. Sedangkan won Korea Selatan beli Rp12.46 dan jual Rp13.28.

0: lapar, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa odor,

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan dari Semarang. Kemarau ekstrem, kolam retensi Kudu mengering dan gangguan layanan air Semarang. Musim kemarau ekstrem membuat kolam retensi Kudu yang menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung proses pengolahan air di IPA Kudu mengalami kekeringan. Dikutip dari akun Instagram PDAM Semarang, kondisi tersebut berbeda dari biasanya. Ketika kolam retensi dipenuhi air untuk menunjang proses pengolahan di instalasi pengolahan air atau IPA Kudu. Kekeringan yang terjadi turut berdampak terhadap proses pengolahan air di IPA Kudu. Dampaknya juga dirasakan masyarakat karena pelayanan air kepada pelanggan mengalami gangguan selama kondisi sumber air belum kembali normal. PDAM Semarang menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas kondisi pelayanan yang terdampak akibat kemarau ekstrem tersebut. Pihak PDAM Semarang berharap hujan segera turun untuk membantu memulihkan kondisi sumber air. Dengan membaiknya ketersediaan air, proses pengolahan di IPA Kudu diharapkan dapat kembali berjalan normal.

Masih dari kota Semarang, rute Semarang-Jakarta bertambah Super Airjet terbang harian dari Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Rute Semarang-Jakarta dari Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang kembali bertambah. Kali ini maskapai Super Airjet, salah satu maskapai penerbangan Indonesia yang mengusung konsep berbiaya rendah atau LCC, menawarkan rute harian Semarang-Jakarta PP. CM Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang Sulistyo Yulianto mengatakan rute Semarang-Jakarta PP mulai berlaku 26 Agustus 2026.

0: Ini kita liburan kemana?
1: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
1: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
1: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio Iktus ya?
1: Itu sudah tahu.
2: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Cie, lagi happy nih, Beb.
3: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
1: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
3: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
4: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16th Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Informasi selanjutnya masih dari suaramerdeka.com dari Kota Semarang. Demo mahasiswa di Semarang kemarin, ini 5 tuntutan yang disampaikan di Tugu Muda. Aparat kepolisian akhirnya terpaksa membuka barikade ketat yang menahan laju ribuan mahasiswa menuju kawasan Tugu Muda, Kota Semarang pada Rabu 26 Agustus sore. Blokade jebol setelah massa mahasiswa dan aparat kepolisian terlibat aksi adu dorong yang cukup tegang di tengah jalan protokol. Beruntung gesekan panasnya tidak sampai berkembang menjadi kericuan massal. Sebelum akses akhirnya dibuka paksa sekitar pukul 17.30 WIB, Polwan Negosiator Polda Jawa Tengah sempat mati-matian meminta massa mahasiswa agar menyampaikan orasi dan aspirasi cukup di Jalan Pemuda saja. Kepolisian beralasan aksi di Bundaran Tugu Muda sangat berpotensi melumpuhkan kelancaran arus lalu lintas kota. Terlebih aksi tersebut bertepatan persis dengan jam pulang kerja masyarakat sore hari. Namun desakan mahasiswa jauh lebih kuat. Mereka menolak keras tawaran tersebut dan terus merangsek mendesak kepolisian membuka barikade demi melanjutkan long march ke titik ikonik Tugu Muda. Sempat terjadi penolakan alat dari aparat sebelum akhirnya komando tertinggi kepolisian mengambil alih situasi. Pihak mahasiswa langsung bereaksi keras atas lambannya pembukaan akses tersebut. Mahasiswa sudah 40 menit menuntut agar dibukanya jalan tapi tidak diizinkan. Saat akan pukul 18 baru diizinkan ke Tugu Muda. Pembukaan barikade menjelang batas akhir jam operasional unjuk rasa pukul 18 WIB menyisakan ruang waktu yang sangat sempit bagi mahasiswa untuk menyampaikan substansi tuntutan mereka di Tugu Muda. Menghadapi eskalasi massa yang semakin mendesak, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Wakapolda Jateng Brigjen Latif Usman akhirnya turun tangan langsung memimpin pembukaan blokade jalan tersebut. Panca Tuntutan Rakyat menggelegar di Tugu Muda, tiba di kawasan Tugu Muda, mahasiswa langsung menggelar mimbar bebas dan membacakan manifesto bertajuk Panca Tuntutan Rakyat, 5 poin krusial yang disuarakan dengan lantang meliputi menurunkan harga kebutuhan pokok dan harga BBM, mengembalikan TNI dan polisi secara murni ke fungsi utamanya, mengevaluasi total program MBG serta menghentikan program KDKMP. Pengembalian hak kepemilikan tanah mutlak kepada rakyat, revitalisasi segera wilayah berdampak bencana dan hentikan praktek KKN di birokrasi pemerintahan.

Beralih ke Jakarta dari kompas.com, suasana DPR menjelang demo 27 Agustus jalan mulai disterilkan, pengamanan di dalam diperketat. Suasana Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini Kamis 27 Agustus berbeda dari biasanya. Jika biasanya petugas pengamanan internal DPR hanya berjaga di sekitar gerbang masuk, kini sejumlah aparat kepolisian terlihat bersiaga di sekitar gerbang Pancasila. Petugas kepolisian berseragam coklat juga terlihat berjaga di sepanjang jalan Gelora, mulai dari gedung Perbakin hingga SMA Negeri 24 Jakarta. Sementara itu ruas jalan Gatot Subroto tepat di depan gedung DPR juga tampak steril dari kendaraan bermotor. Kendaraan yang hendak melintas di depan gedung di DPR dialihkan menuju jalan Gerbang Pemuda Senayan. Pengamanan di dalam kompleks parlemen pun terlihat lebih ketat. Petugas keamanan berpakaian hitam tampak memeriksa tamu maupun karyawan yang hendak memasuki gedung DPR. Sejumlah aparat TNI dan Polri juga terlihat siaga di sekitar kompleks. Beberapa kendaraan taktis atau rantis terparkir di sejumlah titik di area gedung DPR. Sementara itu berdasarkan agenda DPR yang diterima kompas.com, DPR hari ini akan menggelar rapat paripurna pada pukul 9.30 WIB.

0: DPR RI menggelar rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Gedung DPR Senayan Jakarta hari ini, Kamis 27 Agustus. Salah satu agenda rapat paripurna hari ini adalah menerima laporan Komisi 3 DPR mengenai perkembangan penyusunan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini.
1: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang Siang bersama 96.5

96.5 FM, itu sahabat Anda. Jumpa kembali kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Dan tentunya saya berharap dalam Anda semua dalam kondisi baik dan semua dilancarkan segala pekerjaannya. Ya, menemani sahabat Iktus, Happy Family untuk edisi hari ini akan berbagi tips sehat bagaimana menjaga kesehatan mental kita. Jadi pastikan sahabat tetap bersama kami di 96.5 FM hingga pukul 11.30 menit mendatang.

dan mengalir kuasamu Tuhan. Dan mengalir berkatmu Tuhan, memulihkan, menyembuhkan, memberkati, menguatkan, mengampuni keluarga kami. Terima kasih Tuhan.

sahabat, beberapa lagu di antaranya disuarakan tadi oleh Fandi Santoso dengan Tuhan Pegang Tanganku dan Berkat Bagi Keluargaku dari Yesua Abraham. Nah sahabat, lagu Lukisan Keajaibanmu juga melengkapi sukacita kita dari United by Grace ya. Semoga semuanya bisa memberkahi kita semuanya di hari ini sambil beraktivitas. Sambil beraktivitas kita akan bagikan apakah depresi itu bisa terjadi karena kesepian. Nah ini saya ambilkan dari Hello Sehat dan ditinjau oleh Dr. Michael Yosia. Nah sahabat Iktus, jika ditanya siapa yang pernah kesepian, hampir setiap orang pasti pernah ya merasakannya, yaitu kesepian itu tadi. Meski merupakan bentuk emosi yang wajar, kesepian yang dibiarkan atau berlarut-larut itu bisa juga menimbulkan masalah kejiwaan seperti depresi. Nah ini hubungannya gitu ya, nah kita akan bagikan infonya. Tidak semua kesepian itu merupakan bentuk depresi itu ya. Jadi dicatat bisa, tapi tidak semua kesepian itu bentuk depresi. Lantas apa yang membedakan keduanya? Bagaimana cara mengatasi kesepian supaya tidak menjadi depresi? Nah, kita akan bagikan infonya. Apa hubungan depresi dan kesepian? Kesepian itu merupakan sebuah kondisi ketika kita itu merasa hampa atau terasingkan dari lingkungan. Seperti bentuk emosi lainnya, kesepian seharusnya hanya bersifat sementara saja. Perlu sahabat ingat bahwa kesepian itu berbeda dengan menyendiri ya, sebab seorang yang memilih untuk menyendiri tidak selalu merasa sepi, justru dia pengen sepi sebentar gitu ya, menyendiri. Nah, sementara pada orang yang mengalami kesepian, perasaan hampa dan terasingkan tersebut bisa muncul bahkan ketika ia berada di tengah keramaian loh sahabat ya. Bedanya itu ya, menyendiri sama sepi ya. Menyendiri dan kesepian, merasa sepi gitu ya. Jadi tengah keramaian tuh bisa merasakan rasanya itu kok sepi gitu ya. Nah kesepian bukanlah gangguan mental, namun salah satu bahaya dari kesepian yang dibiarkan berlarut-larut adalah meningkatkan risiko gangguan mental. Salah satunya apa? Yaitu depresi tadi. Ditambah lagi, depresi itu memang membuat seorang lebih mudah merasa kesepian. Dengan begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya merupakan hal yang saling berkaitan. Hubungan antara kesepian yang berlebihan dan depresi telah terbukti atau dibuktikan dalam beberapa penelitian. Salah satunya yang diterbitkan dalam sebuah jurnal The Lancet Psychiatry tahun 2021. Nah, dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa seseorang yang kerap merasakan kesepian itu akan lebih mudah menunjukkan gejala depresi. Perbedaan kesepian yang wajar dan karena depresi. Sekilas, ciri-ciri kesepian sebagai bentuk emosi yang wajar dengan gejala depresi memang tidak terlihat jelas. Namun, selama kita masih memiliki harapan, kesepian merupakan hal yang wajar. Artinya, apakah sahabat kesepian tetapi sadar bahwa perasaan ini hanya bersifat sementara dan tahu apa yang harus atau bisa dilakukan untuk mengatasinya? Nah, perasaan tersebut merupakan hal yang wajar. Biasanya ada anak-anak rame nih karena mereka kuliah keluar kota sepi gitu ya. Artinya kita merasa aduh sepi ya, biar gak sepi ngapain ya aku ya. Mungkin berkegiatan ikut komunitas apa atau apa ya membuat dirinya tidak sepi lagi. Nah seperti itu wajar. Namun jika kesepian tidak lagi disertai kesadaran bahwa hal tersebut bisa berakhir atau bahkan tidak tahu dari mana perasaan itu berasal, kondisi ini bisa menjadi tanda depresi. Selain perasaan kesepian secara terus-menerus, ada beberapa gejala umum yang kerap dirasakan seorang ketika depresi.

gejala umumnya apa saja yang dirasakan seorang ketika depresi. Nanti kita akan bagikan, kita break sebentar. Sebuah lagu pergi untuk kembali dari MC Rudy Setiawan bersama Butet Manik akan hadir kembali. Dan juga sebuah lagu Yesus yang terindah ya, dari United featuring Lifeline Music, untuk kita simak bersama.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iktus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini

Balik lagi di 96.5 FM ya, untuk sahabat-sahabat yang baru stay tune, terima kasih untuk kebersamaannya. Beberapa lagu hadir kembali menemani kita. Perbedaan kesepian yang dirasakan ya dengan depresi ya. Apakah depresi bisa terjadi karena kesepian? Nah, tadi kita sudah bagikan infonya. Selanjutnya adalah gejala umum yang kerap dirasakan seorang ketika depresi. Merasa tidak bertenaga atau tidak berharga ya. Tidak dipedulikan oleh siapapun, bahkan orang-orang terdekat. Nah, pesimistis akan berbagai hal tadi, termasuk hal yang biasanya sahabat unggulkan. Nah, perasaan ini membuat sahabat percaya bahwa tidak ada hal yang berharga dalam diri Anda. Nah, itu gelisah luar biasa sampai tidak bisa dikendalikan. Kehilangan minat melakukan berbagai hal, bahkan yang berkaitan dengan hobi hingga gairah seksual. Nah, soal berkonsentrasi bahkan untuk hal-hal yang sederhana seperti nonton TV atau membaca berita, itu sudah tidak ada keinginan. Gangguan tidur seperti insomnia atau keinginan untuk tidur setiap saat. Kehilangan atau kesulitan mengontrol pola makan. Menghindari aktivitas sosial atau yang melibatkan banyak orang, mereka tuh akan menghindar. Gangguan fisik seperti sakit perut, sakit kepala, sampai gangguan pencernaan. Nah, setiap orang bisa memiliki gejala depresi yang berbeda-beda, termasuk yang kita sudah infokan tadi. Jika sahabat mengkhawatirkan kondisi mental sahabat, jangan ragu untuk berkonsultasi ke psikolog atau psikiater. Hindari melakukan self-diagnose untuk menghindari kesalahan penanganan. Apakah kesepian dapat menyebabkan depresi? Nah, tidak semua kesepian menyebabkan depresi. Namun, rasa kesepian yang disertai kegelisahan yang berlebihan, perasaan tidak berharga dan putus asa, yang merupakan gejala kesepian sebagai depresi. Cara mengatasi kesepian sekarang. Nah, kesepian yang muncul sekali ketika rindu kampung halaman misalnya, atau berpisah dengan sahabat dekat, biasanya hilang dengan sendirinya, bahkan tanpa perawatan khusus. Namun, jika kesepian yang sahabat rasakan sudah mengarah pada depresi seperti gejala tadi, jangan malu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Nah, ini ada beberapa cara yang sahabat bisa lakukan untuk mengatasi kesepian. Yang pertama, baca buku misalnya atau nonton film kesukaan. Saat kesepian, beberapa orang memilih membaca atau melihat film yang memiliki kisah serupa dengan hidupnya misalnya. Sementara itu ada yang memilih bacaan atau tontonan yang bersifat menghibur. Tidak ada yang salah dari keduanya selama kita bisa merasa lebih baik setelahnya. Jika memungkinkan, bacalah buku di ruang terbuka seperti di taman misalnya atau perpustakaan supaya kita tidak merasa terasingkan. Sahabat juga bisa mengajak teman misalnya untuk nonton film yang diinginkan. Yang kedua, kita bisa bermain dengan binatang kesayangan. Tahukah sahabat bahwa salah satu manfaat bermain dengan binatang adalah mengurangi kesepian? Jika tidak punya hewan peliharaan, coba pergi ke kebun binatang atau mendekati kucing jalanan atau ya mungkin ke shelter gitu ya. Shelter kan di Semarang juga ada shelter ya, shelter hewan. Kucing atau anjing tuh ada shelter di Semarang. Kemudian mungkin di kafe-kafe yang ada anjingnya atau kucingnya itu ada juga. Meski belum diketahui secara pasti bagaimana mekanismenya, keberadaan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing itu bisa membantu mengurangi stres dan kecemasan. Dan itu betul, saya juga merasakan hal itu. Nah, untuk mengetahui tingkat stres, kita bisa melakukan tes awal untuk mendeteksinya. Kemudian yang ketiga, gabunglah dengan komunitas. Seseorang yang merasa sepi di tengah keramaian biasanya terjebak di lingkungan yang tidak satu frekuensi dengannya. Sebagai contoh, pecinta dangdut

tidak merasa sendiri saat menghadapinya. Kesepian memang merupakan bentuk emosi yang umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kesepian yang berlarut-larut itu bisa meningkatkan risiko depresi. Jadi, jangan menyepelekan perasaan kesepian yang mengganggu keseharian sahabat Iktus. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahlinya bila perlu. Semoga bermanfaat ya sahabat apa yang kami bagikan di Happy Family hari ini. Dan kita sudah siapkan kembali beberapa lagu yang akan menghantarkan kita menuju ke tepat pukul 11.30 menit.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
4: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
2: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
3: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024 7.

Sama itu, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Terima kasih ya untuk kebersamaan sahabat. Kita akan segera simak acara Firman untuk Anda bersama Ibu Penatua Yunike dari Gereja Stadion Semarang.

Selamat siang para pendengar siaran Radio Itus. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Yunike dari Gereja Stadion Semarang. Sebelum kita mengikuti acara firman untuk Anda di siang ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua karya-Mu di kehidupan kami sampai hari ini. Dan saat ini kami juga berterima kasih Engkau kembali memberi kesempatan bagi kami dapat mengikuti acara firman untuk Anda di siaran Radio Iktus ini. Kiranya Engkau kembali menolong dan menguasai seluruh rangkaian acara firman untuk Anda di siang ini, agar dapat berjalan dengan baik, lancar, dan kami pun mendapatkan berkat dari firman yang akan ditaburkan hari ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dasar perenungan firman hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 11a yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Saudara-saudara, di kehidupan manusia dalam dunia ini, saya menemukan realita hidup antara lain. Ada anak Tuhan secara materi sudah lebih dari cukup, bahkan berkelimpahan atau kaya. Tetapi pelitnya luar biasa dan sangat perhitungan. Ia sulit sekali, bahkan tidak bisa bermurah hati atau memberi pertolongan atau menjadi berkat bagi orang lain, termasuk dalam memberi dukungan bagi pekerjaan Tuhan. Ada juga orang karena materinya sudah lebih dari cukup atau berkelimpahan atau kaya, ia tidak pelit, namun kaya dalam kemurahan. Saya mengenal ada seorang yang mampu membangun 8 rumah mewah diberikan kepada saudara-saudaranya. Setiap saudaranya diberikannya sebuah rumah mewah. Dan ia pun juga bisa bermurah hati membiayai operasi jantung 2 saudaranya di Singapura yang menghabiskan dana lebih dari 3 miliar. Dan ia juga mendukung seluruh biaya studi keponakannya sampai mengambil gelar dokter spesialis di Inggris. Ia juga selalu mendukung teman-temannya yang dulu sekelas dengannya di SMP atau SMA yang mengalami kesulitan dana di hidupnya. Dan ia pun selalu siap mau membiayai reuni teman-teman sekelasnya. Dari transportasi, akomodasi sampai konsumsinya. Dan beberapa tahun yang lalu ia pun sudah membiayai teman-teman SMA-nya untuk reuni piknik ke Raja Empat atau Papua. Saudara-saudara, memang di dunia ini ada orang-orang yang kaya materi tetapi pelit. Namun ada juga yang kaya dalam kemurahan. Hari ini saat kita membaca 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 11a, nampak Rasul Paulus ada menyinggung soal kaya dalam kemurahan.
dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini, Paulus mau jemaat Korintus belajar teladan hidup dari jemaat Makedonia, yang menurut Paulus mereka sudah mampu mewujudkan hidup kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara, jemaat Korintus rupanya pernah mendengar kondisi jemaat di Yerusalem yang hidup dalam kemiskinan atau memiliki kesulitan finansial atau dana. Adapun penyebab utama kemiskinan jemaat Yerusalem tidak diungkapkan jelas dalam surat-surat Paulus. Maka kita tidak bisa mengetahui secara pasti. Kita hanya bisa menduga kemungkinan-kemungkinannya saja. Antara lain, mungkin yang pertama, karena jemaat Yerusalem sudah semakin besar, namun para janda di jemaat tersebut pun semakin banyak, dan kebanyakan mereka tidak ada pekerjaan, bahkan selalu perlu mendapatkan dukungan dari jemaat Yerusalem. Hal ini dapat terlihat di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai yang kedua. Kemungkinan yang kedua, karena orang-orang Yahudi yang lanjut umur dari berbagai wilayah memilih untuk pulang dan tinggal di Yerusalem sampai akhir hayatnya, karena mereka mau dikuburkan di Yerusalem dengan harapan ada kebangkitan di Yerusalem ini, maka otomatis mereka pun menjadi jemaat di Yerusalem. Sehingga jemaat Yerusalem pun memiliki banyak usia lanjut atau orang-orang yang tidak produktif lagi. Dan ini kemungkinan juga mempengaruhi kondisi ekonomi jemaat di Yerusalem. Kemungkinan ketiga, karena ada musim panen yang buruk di daerah Yerusalem, sehingga terjadi kelaparan yang besar. Hal ini dapat terlihat di Kisah Rasul pasal 11 ayat 27 sampai 30. Kemungkinan keempat, karena ada penganiayaan yang dihadapi gereja Yerusalem dari penguasa Yahudi, sehingga jemaat Yerusalem mengalami penderitaan secara sosial dan secara ekonomi. Ya, kesimpulan pasti penyebab kemiskinan jemaat di Yerusalem kita tidak tahu. Tetapi harus diakui bahwa ada berbagai kemungkinan yang menyebabkan jemaat Yerusalem mengalami kemiskinan. Saudara-saudara, setelah jemaat Korintus tahu kondisi di Yerusalem ya yang menderita kemiskinan, rupanya mereka berkeinginan dan berkomitmen mengumpulkan bantuan untuk diberikan kepada jemaat Yerusalem. Namun setelah satu tahun berlalu, bantuan mereka tidak pernah terkirimkan. Maka melalui surat 2 Korintus pasal 8 ini, Paulus pun mau mengingatkan keinginan dan komitmen mereka dulu, dan sekalian menginfokan bahwa ia pun sudah mendesak Titus mengunjungi dan membantu mereka menyelesaikan masalah bantuan ini. Dan melalui suratnya ini, Paulus pun sekalian memberikan kesaksian kepada mereka akan kehidupan jemaat di Makedonia yang sudah mampu sebagai teladan memberi bantuan kepada jemaat di Yerusalem, sehingga mereka pun dikatakan kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara, bagaimana kehidupan yang sudah diwujudkan jemaat di Makedonia sehingga mereka dapat dipakai sebagai pola teladan dari jemaat yang kaya dalam kemurahan? Saudara-saudara, di awal khotbah tadi kita bersama sudah melihat realita kehidupan yang ada di dunia ini. Bahwa di dunia ini ada orang kaya atau yang sudah berkelimpahan namun pelit, tetapi juga ada yang kaya dalam kemurahan. Namun kalau kita memperhatikan kehidupan jemaat Makedonia sangat berbeda. Kondisi keuangan mereka tidak baik-baik saja, tidak dalam kelimpahan atau kaya materi. 2 Korintus pasal 8 ayat 2 sampai 5 mengungkapkan jemaat di Makedonia mengalami pencobaan hidup berat, mengalami berbagai penderitaan dan dalam kondisi sangat miskin. Tetapi mereka memiliki sukacita meluap untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih, untuk membantu jemaat di Yerusalem yang mereka tahu sedang kesulitan dana. Mereka tidak hanyut
dalam kesulitan, kesusahan, pergumulan mereka sendiri. Tetapi mereka masih bisa peka dan mau memperhatikan pergumulan, kesulitan, penderitaan, kebutuhan orang lain atau kebutuhan di ladang Tuhan. Sehingga mereka sendiri dengan kesungguhan hati mendesak Paulus agar mereka diizinkan terlibat memberi bantuan kepada jemaat Yerusalem sesuai kemampuan mereka. Bahkan akhirnya bantuan mereka menurut Paulus sudah melebihi kemampuan mereka. Dan bantuan yang mereka berikan malahan lebih banyak dari yang sudah diharapkan dari mereka. Saudara-saudara, sering ada perkataan demikian. Tidak heran kalau orang tersebut bisa memberikan bantuan atau menjadi berkat bagi orang lain atau kaya dalam kemurahan di dunia ini karena kehidup yang bersangkutan sudah berkelimpahan atau ia kaya dalam materi. Saudara-saudara, harus diakui, tidak semua orang yang sudah berkelimpahan atau kaya materi bisa mewujudkan bantuan atau menjadi berkat atau kaya dalam kemurahan di dunia ini. Apalagi kalau yang bersangkutan sendiri ada dalam masalah atau penderitaan atau kemiskinan atau kesulitan finansial. Tetapi kalau kita melihat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 11a ini, jemaat Makedonia mampu mewujudkannya. Saudara-saudara, 2 Korintus pasal 8 ayat 5 sampai 6 mengungkapkan kepada kita bahwa kondisi jemaat Makedonia bukannya baik-baik saja. Mereka sendiri sedang mengalami pencobaan yang berat, mengalami berbagai penderitaan dan kehidupan mereka sangat miskin. Tetapi hati mereka meluap sukacita untuk mau membantu kondisi jemaat di Yerusalem. Ya, mereka kaya dalam kemurahan, sehingga hatinya tetap mau terlibat dalam membantu atau memberi sesuai kemampuan yang masih bisa mereka wujudkan. Bahkan mereka mewujudkannya melebihi kemampuan mereka. Dan menurut Paulus, apa yang sudah mereka berikan bahkan lebih banyak daripada yang sudah diharapkan. Hal ini nampak dari ayat yang 5. Saudara-saudara, harus diakui, tidaklah mudah menemukan manusia kaya dalam kemurahan saat ia sendiri ada dalam berbagai penderitaan dan kemiskinan, apalagi yang bersangkutan sangat miskin. Saudara-saudara, bukankah pada umumnya dalam pemikiran manusia demikian? Masa saya yang memiliki pergumulan, penderitaan, tidak berkelimpahan harus membantu orang lain atau menjadi berkat bagi orang lain atau membantu bagi kebutuhan ladang Tuhan? Bukankah saya sendiri harus mempedulikan atau memikirkan diri saya sendiri yang masih bermasalah atau yang miskin ini? Ya, pada umumnya manusia bisa dikuasainya dengan pemikiran yang demikian. Tetapi bersyukur, jemaat Makedonia tidaklah memelihara pemikiran yang demikian. Dan walaupun mereka sangat miskin secara finansial, namun mereka masih peka kebutuhan orang lain, kesulitan jemaat Tuhan. Bahkan mereka mau terlibat memberi bantuan kepada mereka, sehingga tidak heran mereka dikatakan sebagai jemaat kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara, apakah rahasia jemaat Makedonia sampai bisa mewujudkan kehidupan kaya dalam kemurahan seperti demikian? Dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama jelas mengungkapkan, hanya karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Artinya, hanya karena karya Allah bersama kuasa Allah, mereka dimampukan memiliki hati yang meluap-luap untuk membantu atau untuk memberi atau menjadi berkat atau kaya dalam kemurahan di dunia ini. Jadi, bukan karena hasil karya manusia atau diri mereka sendiri, tetapi semata-mata hanya karena Allah dalam Yesus Kristus sudah menguasai hati mereka dan memampukan
menyatukan mereka serta mendesak mereka untuk peka dan bertindak mewujudkan hidup kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara, melalui kesaksian nyata dari jemaat Makedonia ini, maka Paulus pun sangat mengharapkan jemaat Korintus bisa meneladani untuk hidup kaya dalam kemurahan. Apalagi kondisi jemaat Korintus jauh lebih baik dari kondisi jemaat Makedonia. Ya, mereka bukan saja sudah memiliki banyak kekayaan sebagai anugerah Allah di hidup mereka, yaitu mereka sudah memiliki kekayaan iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan dalam membantu dan mengasihi jemaat, termasuk kasih yang mereka wujudkan kepada Paulus. Hal ini terlihat di ayat yang ketujuh. Maka Paulus pun mau kini mereka pun segera mewujudkan hidup dalam kasih karunia untuk membantu jemaat-jemaat di Yerusalem ini. Ya, agar mereka pun kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara-saudara, melalui surat di 2 Korintus pasal 8 ini, Paulus juga mengingatkan jemaat Korintus apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, agar jemaat Korintus mau meneladaninya. Karena bukankah Tuhan Yesus rela miskin karena mereka, sekalipun ia kaya, supaya mereka menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Hal ini terlihat di ayat yang ke-9. Artinya ada teladan. Tuhan Yesus rela meninggalkan tatanya di surga yang mulia, yang enak dan nyaman, untuk ke dunia menderita atau disalib, untuk merasakan hal yang tidak enak, tidak nyaman, untuk memberikan keselamatan bagi manusia. Ya, di dunia ini Tuhan Yesus sendiri sudah mampu mewujudkan teladan sebagai sosok yang tulus dan ikhlas mewujudkan hidup kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara, harus diakui, sejak manusia termasuk umat Tuhan berdosa, manusia atau umat Tuhan cenderung hidup egois, cuma mementingkan kepentingan atau kesenangan dirinya atau keluarganya sendiri, dan sulit hidup kaya dalam kemurahan. Maka kalau umat Tuhan di dunia ini mau hidup kaya dalam kemurahan, maka yang bersangkutan pun harus mendapatkan kasih karunia atau pertolongan dari Allah untuk memampukannya. Ya, yang bersangkutan harus hidup bersama kuasa Allah dan menjadi karya Allah. Barulah yang bersangkutan pun dapat dimampukannya untuk mewujudkan kehidupan kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara, kalau kita mau merenungkan apa yang sudah Allah lakukan di kehidupan kita selama ini, kita akan mengamini luar biasa berkat atau kasih karunia-Nya. Tidak terhitung kasih karunia-Nya. Bukan saja Ia sudah memberikan kehidupan kepada kita atau memberikan kesehatan, ya, memberikan keluarga, memberikan pekerjaan kepada kita, tetapi juga sudah mencukupkan segala kebutuhan kita sehingga kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Demikian juga sampai hari ini, kita masih mendapatkan kesempatan beribadah dan melayaninya. Dan juga bisa hidup di negara Indonesia yang sudah merdeka dan kaya dan yang nyaman ini. Ya, sangat besar berkat Allah, anugerah Allah, kasih karunia Allah yang sudah dilimpahkannya di kehidupan kita. Saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, apakah kita sadar siapa kita di hadapan Allah, dan sudahkah kita menyadari hanya karena ada peran Allah, campur tangan Allah, karya Allah, maka kita ada sebagaimana hari ini, sehingga kita pun bisa selalu tahu diri untuk bersyukur akan karya Allah di hidup kita ini. Saudara-saudara, seberapa besarkah hati kita meluap dengan sukacita sehingga kita pun mau bersyukur kepada Allah dengan siap memberi tanda kasih kepada-Nya. Saudara-saudara, dalam kondisi kita seperti apapun, baik sedang bergumul, menderita, sakit, bermasalah, kesulitan, atau kondisi kita sehat, baik, lancar, nyaman, dan enak-enak saja, apakah kita mau dan bisa
bersama kuasa Allah menjadi karya Allah dengan hidup kaya dalam kemurahan, sehingga kita pun dalam segala keadaan mau dan bisa dimampukannya menjadi karyanya di dunia ini, dan juga mau dan bisa menjadi seorang yang dimampukannya untuk selalu memberi atau mendukung ladang Tuhan agar dapat terus berkembang, bertumbuh dengan baik. Saudara-saudara, di masa lalu jemaat Makedonia justru mendesak agar mereka bisa dilibatkan atau terlibat dalam kasih karunia mendukung ladang Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kiranya Tuhan menolong kita mengerti renungan firman-Nya dan mewujudkan kehidupan yang sesuai kehendak-Nya dengan baik, yaitu menjadi seorang murid Kristus yang kaya dalam kemurahan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami bukan hanya mendengar dan mengerti kebenaran firman-Mu, tetapi mau mewujudkan firman-Mu di kehidupan keseharian kami. Tolong Tuhan agar dalam situasi seperti apapun, kami dapat menjadi murid-Mu yang kaya dalam kemurahan, yang siap menolong orang lain yang membutuhkannya, siap menjadi alat berkat-Mu bagi orang lain, termasuk juga untuk mendukung kelancaran pelayanan di ladang-Mu. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi para pendengar siaran Radio Ictus yang sedang bermasalah atau ada dalam pergumulan hidup. Tolonglah mereka agar mendapatkan solusi terbaik bagi masalah mereka. Demikian juga kami menyerahkan masa depan siaran Radio Ictus ini. Kiranya terus dipakai Tuhan untuk memberkati orang-orang yang mendengarkannya. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

95 FM Iktus sahabat Anda, masih kami temani sahabat Iktus di suasana siang hari ini. Saatnya menghantarkan Anda menikmati suasana santai bersama keluarga atau bersama rekan kerja. Kami siap menemani sahabat dengan serangkaian lagu-lagu terpilih hingga pukul 13 nanti.

0: kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota.
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat

pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Sahabat Tikus, buat Anda semua yang mungkin baru menikmati santap siangnya, selamat bersantap siang, tentunya tetap bersyukur untuk setiap berkat yang sudah sahabat rasakan. Tetap berdoa untuk Indonesia. Untuk hari ini akan ada demo di Senayan, di Parlemen, di Gedung Parlemen, di depan anggota DPR Jakarta sana. Kiranya Tuhan menolong agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semua lancar menyampaikan aspirasi dengan baik tanpa hal-hal yang tidak kita inginkan ya, agar semuanya damai. Dan apa yang menjadi inspirasi dari rakyat bisa didengar dengan baik juga dan terkabul begitu ya. Sahabat Tikus ya, kita berdoa agar tercipta kedamaian di negeri tercinta Indonesia. Dan buat semua sahabat Tikus, jangan lupa untuk Anda yang membutuhkan beberapa produk seperti sekali lagi minyak mor, ada juga bio L ya, pengulas visi tanpa sudut, ada di Tikus, ada obat gosok Wong Feng Hung, ada Alkitab, ada juga air minum Moses tersedia di Radio Tikus. Atau mungkin sahabat yang butuh publikasi ya berkenaan usaha-usaha Anda, acara-acara gereja maupun juga promo-promo yang lain, produk Anda, kebutuhan karyawan dan karyawati dan lain sebagainya, sahabat bisa menghubungi Radio Tikus ya di Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang atau telepon kami di 0248412508 atau bisa menghubungi WhatsApp kami di 081745 0596. Buat sahabat yang mungkin di perjalanan, mungkin baru menuju ke satu tempat untuk makan siang, hati-hati di jalan. Semoga beberapa lagu yang kami hadirkan juga bisa menemani Anda. Badai pasti berlalu dari Wiliar Kauntu. Siap penghibur dan menemani kita.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
3: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

Sahabat Hiktus, bagaimana dengan beberapa lagu yang baru saja kita simak bersama? Tentunya bisa membuat suasana lebih rileks ya. Yuk tinggalkan meja tugas Anda untuk Anda benar-benar bisa menggunakan waktu untuk tubuh Anda. Setelah dari pagi beraktivitas, perlukan istirahat sejenak. Mata kita yang biasanya harus fokus dengan layar komputer, otak kita perlu istirahat sejenak sebelum kembali bertugas hingga sore nanti. Apalagi sahabat yang hari ini mungkin ada target lembur, waduh ya, tetap semangat semuanya bisa menggunakan waktu itu istirahat. Untuk sahabat yang mungkin harus pulang dulu ke rumah, ya mungkin deket ya tempat tinggalnya dengan tempat kerja, atau mungkin kerjaannya tetap di rumah ya, oke, asik banget sambil bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga, bisa menikmati santap siang bersama keluarga, pastinya satu kebahagiaan tersendiri buat sahabat Hiktus yang bekerja dari rumah saja. Baik sahabat Hiktus, jangan lupa kami juga mengingatkan kembali untuk sahabat yang tidak bisa ke gereja karena sesuatu dan lain hal, atau mungkin kondisi Anda bisa mengikuti ibadah melalui 96.5 FM-nya setiap hari Minggu pukul 9 pagi bersama GKI Karangsaru. Yang sore hari bersama GKMI Gloria Patri pukul 6 sore ya, dan pukul 7 malam bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin tetapi tetap diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi sahabat bisa stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda. Untuk para lansia hari Sabtu akan ada juga ibadah secara on air pukul 9 hingga pukul 10 pagi melalui 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke sahabat, masih Ami hantarkan Anda menemani jikala sedang rehat sejenak, semoga bisa menghibur bahkan juga memberikan suasana hati lebih damai dan sukacita di cuaca kota Semarang yang cukup panas hari ini. Tetap berdoa untuk Indonesia.

0: jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin Tembang Kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin. Jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarina. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy enak tau saiki. Tuanek.
3: Dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Ya, senang banget ya buat sahabat itu ya. Jumpa di program yang luar biasa buat sahabatku, sahabat itu yang menyenangkan ya. Sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang atau sebelum ngobrol atau yowenho-wenho, kita akan dengarkan lebih dahulu ya satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu. Jadi jangan kemana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
4: Aduh, Bu, badan pegel semua, asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
3: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak,
4: minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
3: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
5: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508, 024-8412-508.

hai hai hai sahabat itu, Sia senang masih di program Happy Oriental Time. Ragil juga senang ya. Satu senang banget sih kalau siaran di Happy Oriental Time ini ya. Karena apa? Di samping saya juga mendengarkan lagu-lagu yang menyenangkan, lagu-lagu lauke ya, tentu saja mengingatkan kita di masa lampau yang menyenangkan, masa lampau yang membuat kita sukacita ya. Dan juga lagu-lagu sinke ya, lagu baru tentu saja kita tahu. Sahabat itu rasanya lega kalau mendengarkan lagu-lagu Happy Oriental Time ini ya. Karena lagu-lagunya itu menyentuh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi gambaran-gambaran semuanya ada di sini ya. Ada di lagu-lagu yang Anda dengarkan. Sahabat itu kalaupun kita mendengar lagu Sincong Tekuse misalkan begitu ya. Ini kan menggambarkan tentang hati. Hati, ya hati. Jadi seorang anak yang berbakti pada orang tua, kan mereka tahu kehidupan orang tua dari mereka kecil dididik sampai besar, ya kan? Dan di situ dia setelah besar dia mengerti bahwa kehidupan itu berat seperti itu sih ya. Kalau tidak ditumpang dengan kasih dan pikiran yang positif ya. Dan si anak tuh tahu betapa beratnya orang tua waktu membesarkan ya. Membesarkan. Dan di lagu itu menggambarkan tentang kehidupan seorang anak yang mengatakan bahwa untuk orang tua jangan pernah sakit ya, jangan jangan sedih ya, dia mengatakan begitu ya. Ya karena kalau orang tua sedih anak pun juga ikut sedih ya, melihat perjuangannya, melihat kehidupannya. Jadi anak tuh pingin membahagiakan orang tuanya, tapi orang tua juga tahu sih dimana kalau dia punya masalah atau punya beban, dia gak akan cerita kepada anaknya ya. Tetapi dia bercerita pada Tuhan. Dan kalau ditanya banyak yang anaknya, ni hao, dia juga ni hao, ni hao ma, wo hen hao. Dia mengatakan begitu ya. Jadi dikatakan gimana kabarnya? Baik. Gimana apa kabarnya? Sukacita. Dimana kabarnya? Tuhan begitu baik buat saya. Ya. Kenapa begitu? Karena orang tua tidak mau membebani anaknya supaya mereka tuh taunya bahagia terus ya. Tapi yang jelas orang tua itu luar biasa sahabat itu ya. Dimana dia setiap hari taukau, metien taukau, berdoa. Berdoa itu buat anak-anaknya, buat cucu-cucunya, buat cicit-cicitnya, semua didoain. Buat tetangga-tetangganya, buat seluruh Indonesia ya, karena mereka mendambakan damai. Damai di mana-mana, bukan aja damai hanya di rumah, tetapi juga damai di negara ini ya. Jadi orang tua itu luar biasa, sangat bermanfaat dan sangat-sangat berguna. Bahkan ada lagunya ya, siapa bilang lansia tidak berguna? Ada begitu kan? Ya, padahal lansia sering mendoakan, ya mendoakan loh. Dan lansia itu tidak hanya tidur bangun gitu ya, tetapi juga melakukan aktivitas sahabatku ya, di mana dia apa yang dia bisa lakukan dia lakukan, masak ya kalau memang bisa masak, dan menjahit kalau memang bisa menjahit ya, ya bersihkan rumah kalau bisa bersihkan rumah ya kan. Dan tidak hanya tidur bangun ya, mungkin banyak orang mengira orang tua itu paling bangun tidur, padahal enggak loh, dia berdoa itu paling penting ya, dan dia melakukan aktivitas di rumah. Tapi banyak juga ya anak apa putra putri ya, biasanya kadang-kadang kalau orang tuanya itu apa namanya melakukan aktivitas biar jangan nanti jatuh, jangan nanti benar sahabatku, di mana orang tua itu kalau beraktivitas jangan di tidak diperbolehkan, perbolehkan tapi sahabat juga melihat ya aktivitas apa yang dilakukan. Misalkan untuk orang tua itu kan dia pengen gerak dong, pengen nyapu-nyapu ya silakan biar nyapu-nyapu saja, karena tubuhnya akan tergerak-gerak ya.
dan dia ada aktivitas apa yang dia bisa lakukan, mungkin menjahit itu sebagai hiburan ya, dan juga mungkin menyanyi. Oh, keren banget, tambah menjadi hiburan ya. Jadi sahabatku, di mana kalau ada orang tua itu dia aktif untuk melakukan aktivitas di rumah, jangan sekali-kali dipenggak sahabatku. Kalau dia masak juga jangan dipenggak, biar aja. Pokoknya jangan yang melebihi batas-batas yang berbahaya sahabatku ya. Jadi dibuat orang tua itu tetap sukacita. Bahkan kemarin saya juga pernah dengar ya, dokter itu mengatakan begini, ya gula tuh ada yang tinggi gitu kan, biasanya orang kena gula tinggi. Terus menyarankan dia, dokternya itu bilang, coba deh main dempel. Lah, apa hubungannya? Saya juga berpikir begitu, dempel dengan gula ya. Ternyata mereka itu supaya otot-ototnya itu bisa digerakkan dan butuh energi, jadi gulanya itu dipakai untuk itu. Jadi bukan diam, kalau diam aja nanti justru malah masuk ke penyakit gula karena terlalu over gulanya ya. Itu kalau dipergunakan gulanya akan nggak over di dalam tubuh. Nah, saya baru tahu ya. Jadi sekarang saya juga melakukan hal itu ya, di mana kalau habis olahraga apa, jalan kaki ya, habis jogging gitu ya, main dempel ya, walaupun nggak gede-gede tetapi pokoknya kita main dempel supaya jangan sampai kena gula ya. Kalau buat sahabat-sahabat yang mau ya, lakukan aja nggak apa-apa, tapi yang kecil-kecil aja ya dempelnya, jangan yang gede, jangan terlalu berat. Tapi yang jelas kita akan menjadi tubuhnya akan menjadi segar ya. Atau mungkin juga bisa lihat apa di televisi, ikut aja land dance, gerakan-gerakan begitu ya. Wow, enak ya. Berlenggang patah-patah. Wah, di samping hatinya terhibur, ya pikirannya juga senang ya. Refleksnya itu jalan ya. Jadi begitu ketukan mana harus kemana, ketukan mana harus kemana, itu ternyata penting sahabatku ya. Jadi supaya kita tidak cepat pikun ya. Nah, ini sahabat ya. Jadi saya banyak belajar nih dari orang-orang di sekitar ya, yang mereka bercerita itu saya dengerin. Apa yang baik saya bawa dalam kehidupan, apa yang tidak baik udah kita tinggalkan aja, nggak usah didengar ya. Baik, sampai itu. Jadi di siang hari ini tetap sukacita ya, dan tetap beraktivitas ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan dengarkan lagu-lagu buat sahabat itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: lapar, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

tetap senang, tetap semangat. Ini kunci dalam kehidupan ya. Kalau kita semangat, wow, pasti rezekinya lancar. Yang jelas penyakitnya kabur ya. Kalau kita suka cita itu penyakitnya kabur duluan. Dia gak mendekat ya, karena wow, sudah kalah dengan tubuhnya ya. Bahkan ada yang bercerita pada Ragil pada waktu saya jalan-jalan pagi itu ya, jogging gitu ya, saya ngobrol. Jalan sambil ngobrol nih, sambil ngobrol dia bilang, "Wow, sukacita tapi juga jalan pagi itu luar biasa loh Pak," dia bilang gitu. "Kenapa luar biasanya Pak?" saya bilang gitu kan. "Oh, jalan pagi itu menaikkan imun ya, yang penting kakinya itu jangan sampai sakit." Jadi kaki kalau kuat itu tubuhnya biasanya juga ikut sehat. Dia bilang gitu. Ya sih, saya pikir kalau kakinya sakit, tubuhnya mudah sakit karena susah digerakkan kan sahabat ya. Jadi kepada sahabat itu ya yang saat ini masih sehat, lakukan olahraga yang rutin ya supaya tetap sehat. Tetapi kalau yang sudah sakit, usahakan untuk berolahraga seperti yang Anda inginkan, tetapi tidak membahayakan, yang membuat Anda semakin hari semakin membaik, itu sehat. Tapi yang jelas dalam kehidupan ini haruslah berpositive thinking dan selalu punya pengharapan. Ya, pengharapannya siapa? Pengharapannya pada Tuhan ya, supaya kehidupan esok-esok itu menjadi kehidupan yang menyenangkan, yang menyegar, yang juga memberikan semangat. Dan itu juga bisa dilakukan ya kalau berdoa di pagi hari. Lakukan di pagi hari supaya seharian itu kehidupan terisi dengan satu kebahagiaan ya. Minta tolong pada Tuhan, minta dibimbing Tuhan ya, dikasihi Tuhan, dan pokoknya minta yang baik-baik pada Tuhan ya. Dan juga lakukan olahraga yang baik ya, supaya kita tetap sehat. Dan sahabat itu, banyak-banyak minum air putih ya. Air putih itu bermanfaat buat tubuh kita supaya tidak didrenasi ya. Apalagi saat ini panasnya bukan main ya. Jadi kita harus banyak minum air putih ya, supaya tubuh kita gak sampai over ya untuk penguapan ini ya. Ya, dan kehidupan itu pilihan ya. Kalau mau sehat ya harus tadi olahraga, makan dijaga, pikiran juga dijaga, tidur itu juga penting. Jam 9 malam sudah mulai tidur ya, kata orang. Dan saya juga dengar kata-katanya itu, justru kalau kita tidur jam 9-10 itu bagus banget. Karena biasanya jam 1, jam 12 sampai jam 1 itu pembentukan regenerasi sel. Jadi di waktu kita tidur itu sel-sel kita yang rusak diperbaiki, sel-sel yang rusak itu dibenahi oleh tubuh sendiri. Nah sahabatku ya, Tuhan itu baik menciptakan manusia ya, sudah bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya, memperbaiki dirinya sendiri. Itu luar biasa sahabat itu ya. Jadi menyenangkanlah kehidupan itu kalau bersama dengan Tuhan ya. Dengan Tuhan kan memberikan buat kita semuanya selalu bersyukur ya, selalu bersuka cita, dan selalu melakukan hal-hal yang positif. Oke sahabat itu ya, sebelum kita lakukan, sebelum kita wenho-wenho, kita dengarkan lagu yang akan hadir buat sahabat itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

0: aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik, sampai itu senang banget, senang ya siang ini senang banget terakhir terhibur ya dengan lagu-lagu yang tadi kita dengarkan bersama. Ih, senang banget kalau kita bisa mendengarkan lagu-lagu seperti ini ya, karena kita merasakan ada satu kebahagiaan. Dan tadi Raga katakan bahwa lagu itu bisa dinikmati, lagu apapun ya. Ada sih lagu yang dulu pernah kita dengar ya, lagunya itu begini. Ni wen wo ai ni yo tuo sen wo ai ni yo qi fen. Nah, lagu ini mengatakan ni ce mo suo, engkau mengapa? Dan lagu ini mengatakan bahwa seorang yang berpacaran tetapi dia menunggu-nunggu pacarnya enggak datang, tapi dia menunggu-nunggu terus ya. Tapi saya itu yang luar biasa, kita harus positive thinking ya, di mana menunggu ya menunggu, tetapi jangan terlalu mengharap lebih-lebih ya, karena kan belum tentu dipenuhi ya kan. Jadi menunggu, dan kita harus baik pada semua orang, tapi kita tidak harus sampai terlalu baper ya. Kalau bapernya terlalu tinggi, nanti kita malah menjadikan sakit dan juga menjadi patah hati ya kan. Padahal kehidupan ini kan harus berjalan terus, dan kita harus melakukan satu kegiatan yaitu kerja ya, harus mencari nafkah ya. Jadi kita harus positive thinking, nggak bisa kita terbawa ke arah-arah yang harus kayak penyesalan, terus apa namanya, kesedihan berlarut-larut. Nggak bisa, karena kita harus bekerja dan kita harus cari nafkah ya sahabat itu. Jadi buat sahabat itu yang luar biasa, lakukanlah apapun yang terjadi, tetap positive thinking ya, sehingga kalau positive thinking kita punya harapan ya. Ingat lagi lagu tadi Ai Pia yang pernah kita dengar, Cia Eya. Jadi lagu itu senang banget ya kalau kita mendengarkan. Dan itu pernah, lagu itu pernah kalau waktu dulu Rakil di acara pernikahan-pernikahan itu, lagu itu keluar terus ya, Ai Pia Cia Eya. Karena lagu itu merupakan lagu kesenangan buat semua orang, bahagia, ceria, dan musiknya dong dong dong dong ya, ya semangat banget musiknya tuh, semangat dan semangat, semangat banget ya. Jadi seneng banget ya kalau kita mendengarkan lagu-lagu seperti itu ya, terhibur, kita nikmati. Memang setelah nyanyi sudah selesai ya, tapi kita kan terhibur saat itu ya. Dan kita juga di rumah juga berpikir, wah luar biasa ya, semangat lagi. Dan kehidupan itu harus diwarnai dengan semangat-semangat terus ya, karena kalau semangat itu yang diuntungkan diri kita sendiri. Baik, sama itu sudah luar biasa. Ya, sebelum kita lanjutnya lagi, kita dengarkan lagu-lagu yang akan hadir bersama itu.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Apakah Anda sakit dan mau sembuh? Apakah Anda sedang menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, atau khawatir akan masa depan? Mari datang, terima mujizat kesembuhan ilahi, pemulihan dalam Tuhan Yesus, serta berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kota Semarang dalam acara Curahan Mujizat Allah ke-15 bersama Pendeta Dr. Andes Sugiyarto, MTH.
3: Kita percaya bahwa saat ini akan ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, yang buta akan melihat, yang bisu akan bicara, yang tuli mendengar, yang lumpuh akan berjalan, dan kita percaya kuasanya dinyatakan di tengah-tengah kita. Alami, rasakan jamahan Tuhan yang luar biasa.
4: Jumat 28 Agustus 2026 pukul 6 sore bertempat di GKMI Sola Gracia, Jalan Sompok Lama nomor 5658 Semarang. Info lebih lanjut hubungi Pendeta Yulianto 0856472408887. Curahan Mujizat Allah ke-17 bersama

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik sahabat-sahabatku, luar biasa senang banget ya tadi Ragil sudah menemani dari jam 1 sampai jam 3 Itian Tao San Tian, ya kan? Jam 1 sampai jam 3 ini luar biasa ya. Jadi saya senang banget. Ya sebetulnya sih kurang sih, pengennya 4 jam itu ya. Pengennya ya, tapi program itu kan biar gak membosankan dan juga menyenangkan semua pihak. Jadi memang program udah dibuat seperti ini ya. Jadi jatahnya 2 jam ya. Tapi yang jelas sukacita buat kita semuanya. Baik sahabat itu yang luar biasa di sore hari ini, Rakil juga berpamitan sekali lagi. Selamat sore dan sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus berkati.

0: Apakah Anda sakit dan mau sembuh? Apakah Anda sedang menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, atau khawatir akan masa depan? Mari datang, terima mujizat kesembuhan ilahi, pemulihan dalam Tuhan Yesus, serta berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kota Semarang dalam acara Curahan Mujizat Allah ke-15 bersama Pendeta Dr. Andes Sugiyarto, MTH.
1: Kita percaya bahwa saat ini akan ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, yang buta akan melihat, yang bisu akan bicara, yang tuli mendengar, yang lumpuh akan berjalan, dan kita percaya kuasanya dinyatakan di tengah-tengah kita. Alami, rasakan jalan Tuhan yang luar biasa.
2: Jumat 28 Agustus 2026 pukul 6 sore bertempat di GKMI Sola Gracia, Jalan Sompok Lama nomor 5658 Semarang. Info lebih lanjut hubungi Pendeta Yulianto 0856-4724-0887. Curahan Mujizat Allah ke-17 bersama

0: ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
0: berarti. Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, ikut sahabat Anda. Zoom, suara orang-orang muda.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novanolo Tilembanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Imitasi, yang didasarkan pada Efesus pasal 5 ayat 1-6. Adapun nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang pertama. Demikian bunyinya. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah. Sahabat pendengar, seorang anak cenderung meniru perilaku orang tuanya. Proses ini dikenal dengan istilah imitasi. Hal ini merupakan bagian penting dalam tumbuh kembang anak. Melalui proses imitasi, anak menyerap berbagai aspek perilaku orang tuanya, termasuk gerak, cara bicara, dan kebiasaan lainnya. Paulus menyapa orang-orang Kristen di Efesus sebagai anak-anak yang terkasih. Maksudnya, mereka adalah anak-anak yang sangat dikasihi Allah. Sebagai anak-anak Allah, mereka memiliki teladan, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, mereka diminta untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan meneladani kehidupan Yesus yang telah mengasihi serta memberikan dirinya. Sebutan anak-anak Tuhan bagi para pengikut Kristus seharusnya memotivasi kita untuk mengalami proses imitasi, yaitu menyerap berbagai aspek perilaku yang diteladankan oleh Yesus. Dengan demikian, kita tidak lagi hidup dalam percabulan, segala bentuk kecemaran maupun keserakahan. Jika Yesus menjadi teladan dalam hidup kita, tidak pantas lagi kita berkata-kata kotor, kasar, atau membual. Sebaliknya, kita menjadi pribadi yang gemar mengucap syukur dan rela berkorban seperti Yesus. Marilah kita menguji diri masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh telah menyerap perilaku dan karakter Yesus? Ataukah tabiat kita masih sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Jika demikian, masih layakkah kita disebut sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Allah, ampunilah kami apabila belum berhasil meneladani Kristus. Berilah kesempatan agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

Saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

ist dich in Hübschelfischchen. Ich bin ein Hamperima FM, du Sabbat, Anda, beri Sinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat Iktus di mana pun Anda berada. Senang sekali kembali kesempatan kali ini, kembali simfoni hadir menemani sahabat Iktus sampai nanti pukul 16.00. Baik sahabat Iktus, menemani Anda di suasana sore ini. Mungkin masih ada banyak aktivitas yang Anda lakukan. Baik, kami akan mencoba temani sahabat-sahabat Tiktus dengan menghadirkan serangkaian kidung-kidung indah yang tentunya bisa menjadi teman Anda dan juga bisa memberikan semangat buat sahabat-sahabat Tiktus. Baik sahabat Tiktus, Anda yang sedang melakukan aktivitas sore, Anda yang bekerja dari pagi hingga saat ini, tentu Anda merasa lelah, capek, penat, ngantuk. Tapi sahabat Iktus, Anda tetap harus bersemangat, dan rangkaian kidung-kidung ini akan hadir nanti kiranya.

semangat buat sahabat-sahabat itu untuk bisa merasakan ada satu kesegaran lagi. Dan buat sahabat itu mungkin yang sore ini ingin menikmati break sejenak, mungkin Anda harus membuat kopi atau teh hangat begitu ya, supaya ada merasa segar dan bisa melanjutkan tugas aktivitas Anda sampai selesai sore lautan nanti. Oke, buat sahabat-sahabat itu yang mungkin juga sedang dalam pergumulan, Anda yang mungkin saat ini sedang merasa sendiri karena mungkin orang yang Anda kasih meninggalkan Anda, atau mungkin sahabat-sahabat tikus yang mungkin sedang merenungkan sesuatu, ya biarlah itu hal-hal yang positif yang senantiasa membuat Anda untuk bangkit dan semangat kembali. Sahabat tikus, mari kita belajar mengerti bahwa Tuhan selalu ada buat kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pujian Yesus setia. Nanti dirangkai dengan pergi untuk kembali. Selamat sore dan selamat menikmati.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: Apakah Anda sakit dan mau sembuh? Apakah Anda sedang menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, atau khawatir akan masa depan? Mari datang, terima mujizat kesembuhan ilahi, pemulihan dalam Tuhan Yesus, serta berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kota Semarang.
1: Dalam acara Curahan Mujizat Allah ke-17, bersama Pendeta Dr. Andes Sugiarto, MTH.
2: Kita percaya bahwa saat ini akan ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, yang buta akan melihat, yang bisu akan bicara, yang tuli mendengar, yang lumpuh akan berjalan, dan kita percaya kuasanya dinyatakan di tengah-tengah kita. Alami, rasakan jalan Tuhan yang luar biasa.
1: Jumat 28 Agustus 2026 pukul 6 sore, bertempat di GKMI Sola Gracia, Jalan Sompok Lama nomor 56-58 Semarang. Info lebih lanjut hubungi Pendeta Yulianto 0856-4724-0887. Curahan Mujizat Allah ke-17.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

sabadek tus. Oke, kembali simfoni kasih hadir ke ruangan Anda. Sabadek tus. Kalau kita mengingat sejarah masa lalu, Tuhan dengan kuasanya yang begitu dahsyat melalui hambanya Nabi Musa pada waktu itu, ketika dia mendapat mandat dari Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya satu saat dihadapkan dengan

saya dihadapkan dengan satu kesulitan yang cukup besar. Karena di hadapan mereka terbentang lautan yang cukup luas. Sedangkan tentara Firaun sudah berada di belakang mereka, terus mengejar dan mengejar. Tetapi sahabat Iktus, Nabi Musa dia dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk bisa membawa bangsa Israel pergi dari tanah Mesir dan saat menghadapi samudra yang begitu luas. Ya, ada mujizat yang begitu besar.

Israel sudah saat itu mungkin merasa ketakutan dan khawatir. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, samudra itu bisa terbelah. Itulah kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Kalau Allah mampu menolong bangsa Israel pada waktu itu, kali ini Tuhan yang sama di dalam Yesus Kristus Tuhan, Dialah yang akan bekerja melalui sahabat-sahabat itu, melalui kuasa doa. Tuhan juga akan melakukan mujizat yang sama, sehingga sahabat itu bisa berjalan terus bersama dengan Tuhan dan melewati setiap kesulitan, sakit, penyakit, masalah dan cobaan yang besar. Itu semua kan bisa kita lalui karena kita percaya kepada kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Baik, sahabat-sahabat itu juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin saat ini masih berada di gereja, sedang membereskan semua pekerjaan. Baik, kami ucapkan selamat sore. Juga Anda yang sedang mengalami pergumulan berat, percayalah bahwa Tuhan yang sama, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, akan melakukan hal yang sama seperti Allah pada waktu itu melalui Nabi Musa bisa membelah samudra yang begitu luas. Pujian Nida hadir memberkati sahabat Iktus, membelah samudra di rangka dengan Tuhan selalu menolongku.

0: Apakah Anda sakit dan mau sembuh? Apakah Anda sedang menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, atau khawatir akan masa depan? Mari datang, terima mujizat kesembuhan ilahi, pemulihan dalam Tuhan Yesus, serta berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kota Semarang.
1: Dalam acara Curahan Mujizat Allah ke-17, bersama Pendeta Dr. Andes Sugiarto, MTH.
2: Kita percaya bahwa saat ini akan ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, yang buta akan melihat, yang bisu akan bicara, yang tuli mendengar, yang lumpuh akan berjalan, dan kita percaya kuasanya dinyatakan di tengah-tengah kita. Alami, rasakan jalan Tuhan yang luar biasa.
1: Jumat 28 Agustus 2026 pukul 6 sore, bertempat di GKMI Sola Gracia, Jalan Sompok Lama nomor 5658 Semarang. Info lebih lanjut hubungi Pendeta Yulianto 0856472408 87. Curahan Mujizat Allah ke-17 bersama

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, siapa dek tu? Mungkin di dalam benak dan pikiran kita, kita selalu membayangkan dan memikirkan akan keberadaan kita yang saat ini mungkin ada yang sedang menghadapi ujian maupun tantangan besar. Ya, sahabat Iktus, berapa banyak orang percaya yang lebih mengandalkan kuasa doa orang lain daripada dirinya sendiri. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh meminta dukungan doa dari saudara seiman kita. Namun lebih dari itu, kita sendiri harus siap berada di garis depan medan peperangan dan mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa untuk mencari wajah Tuhan serta mengambil seluruh perlengkapan senjata Tuhan untuk memenangkan peperangan, yaitu kesulitan masalah persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi sahabat Iktus, janji kemenangan telah Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Dan kita harus belajar untuk yakin dan mengerti bahwa kita harus benar-benar banyak berdoa untuk setiap pergumulan, karena doa adalah kekuatan kita.

0: Apakah Anda sakit dan mau sembuh? Apakah Anda sedang menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, atau khawatir akan masa depan? Mari datang, terima mujizat kesembuhan ilahi, pemulihan dalam Tuhan Yesus, serta berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kota Semarang.
1: Dalam acara Curahan Mujizat Allah ke-17, bersama Pendeta Dr. Andes Sugiarto, MTH.
2: Kita percaya bahwa saat ini akan ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, yang buta akan melihat, yang bisu akan bicara, yang tuli mendengar, yang lumpuh akan berjalan, dan kita percaya kuasanya dinyatakan di tengah-tengah kita. Alami, rasakan jalan Tuhan yang luar biasa.
1: Jumat 28 Agustus 2026 pukul 6 sore, bertempat di GKMI Sola Gracia, Jalan Sompok Lama nomor 56-58 Semarang. Info lebih lanjut hubungi Pendeta Yulianto 0856-4724-0887. Curahan Mujizat Allah ke-17.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Adictus. Oke, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita di Simponikasi untuk edisi hari ini. Sahabat Adictus, oleh sebab itu apapun masalah yang kita hadapi saat ini, mari berhentilah berkeluh kesah, berhentilah menyalahkan situasi yang ada, dan berhentilah dalam menyalahkan diri sendiri, juga berhentilah untuk menyalahkan Tuhan. Mari mulai bangkit dan temukan rahasia terbesar menjadi anak-anak Tuhan yang berkepanangan. Baik sahabat itu, segera kita jalan menuju pukul 16.00. Sekaligus Vivi pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Sampai jumpa, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: yang cerah. Lalala, trilili. Teri menyanyi sambil berjalan berdendang.
1: Hei sobat, kau tampak riang sekali. Mau kemana? Lu bawa apa itu?
0: Tanya si Lalandak pada sahabatnya. Aku mau menginap di rumah paman. Karung ini isinya buah kenari kesukaan pamanku. Sauteri si serigala.
1: Wah, kebetulan kalau begitu. Aku sedang butuh kenari untuk membuat kue. Bagi sedikit ya.
0: Pinta si Lalandak.
2: Oh, enak aja. Cari saja sendiri.
0: Jawab Teri yang memang terkenal pelit di hutan itu.
2: Di hutan sana lo cari banyak.
1: Kamu tuh pelit, diminta sedikit saja tidak boleh. Kalau kau tidak mau memberikan rasakan sendiri lo akibatnya, karungmu akan semakin berat. Tapi kalau kau mau memberi kenari itu padaku sedikit saja, maka karungmu akan lebih ringan.
0: Ujar si Landak.
2: Biar berat atau ringan toh aku yang membawanya sendiri.
0: Teri serigala lalu melanjutkan perjalanannya. Tanpa setahunya, Sila Silandak mengikutinya. Setelah lama berjalan, Teri serigala beristirahat sementara. Melihat sahabatnya tertidur lelap, mulailah Sila Silandak melakukan niat jahatnya. Ia mendekati karung kenari itu dan membuat beberapa lubang dengan duri-duri yang ada di tubuhnya.
1: Rasakan kau pelit.
0: Ungkap si Lalandak seraya bersembunyi kembali.
2: Aduh, enak sekali tidur di sini. Tapi aku harus melanjutkan perjalanan.
0: Teri serigala menggeliat, lalu bangkit dan berjalan lagi.
2: Kok karungku bocor? Oh, kenariku habis. Aduh.
0: Kata Teri serigala sedih.
2: Kalau begitu apa yang dikatakan si Lalandak benar ya? Ya, semua ini gara-gara sifat pelitku. Apa salahnya ya tadi aku bisa membagi sedikit kenari kepadanya?
0: Teri serigala menyadari kesalahannya. Lalu dalam hatinya dia berjanji untuk tidak pelit lagi. Ia terus berjalan menuju ke rumah pamannya dengan perasaan sedih.

sahabat kecil Iktus, itulah sebuah dongeng tentang akal sialandak. Makanya ya, tidak boleh pelit sama teman-temannya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Belum, Pak. Pak, bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: akun siapa? Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan. Infeksi telinga.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Teman-teman Youth, senang sekali berjumpa dengan teman-teman semua dalam Youth for Christ. Judul renungan kita hari ini adalah melawan dosa seksual. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang kepada-Mu, kami mau disapa oleh firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dan membantu kami di dalam kami membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, ayat renungan kita hari ini diambil dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Dan yang menjadi penekanan pada renungan kita hari ini adalah ayat 12b yang mengatakan demikian. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Awalnya saya hanya melihat iklan video porno. Namun semakin hari saya semakin penasaran dan akhirnya mengakses tautan tersebut. Disitulah saya terus-menerus mengkonsumsi video porno dan terjebak dalam pornografi. Itu adalah sebuah pengakuan dari seorang pemuda yang pernah kecanduan pornografi. Dimulai dari sesuatu yang tampak sederhana, tetapi jika dibiarkan, hal itu akan semakin menyeret kita ke dalam dosa seksual. Dari kisah tersebut, kita melihat pentingnya memiliki komitmen yang kuat untuk menghindari atau melawan godaan dosa seksual. Hal itulah yang ditunjukkan oleh Yusuf. Ia adalah orang kepercayaan Potifar yang berparas tampan dan berperilaku terpuji. Hal ini mungkin saja membuat istri Potifar tertarik padanya. Oleh sebab itu, ia menggoda Yusuf. Sebenarnya, Yusuf bisa saja melampiaskan nafsunya. Tetapi ia memiliki prinsip dan keberanian untuk tidak berkompromi terhadap dosa seksual yang mengintai. Hal ini terbukti ketika ia dengan tegas menolak beberapa kali tawaran perzinahan dari istri Potifar. Puncaknya adalah ketika ia memutuskan untuk lari keluar. Ia berani meninggalkan istri Potifar supaya ia tidak jatuh ke dalam dosa seksual. Rekan-rekan Yud, dorongan seksual apalagi dalam usia rekan-rekan Yud merupakan hal yang wajar dialami oleh manusia. Meski demikian, kita juga diberikan kuasa untuk mengendalikan nafsu seksual dengan benar. Ketika godaan seksual datang, berdoalah, meminta kekuatan dari Tuhan untuk dapat mengendalikannya. Lakukanlah aktivitas-aktivitas yang positif yang dapat mengalihkan perhatian dan menjauhkan kita dari godaan seksual. Dengan demikian, kita akan berhasil melawan dosa seksual dan hidup dalam kekudusan. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk kami melawan setiap godaan-godaan yang ada. Berikanlah kami kemampuan untuk kami mengalihkan diri kami kepada hal-hal yang positif, mengembangkan diri kami dalam pengembangan yang positif, sehingga kami boleh tumbuh dengan baik di dalam tuntunan kasih tangan Tuhan. Peliharalah kehidupan kami, jagalah dan lindungilah kami dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami. Tegurlah kami ketika kami mulai menyimpang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan Yud, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita.

The Station of Salvation, 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hai Shalom, selamat sore Zoomers dan sahabat Ektus dimanapun Anda berada. Senang banget ya jumpa kembali bareng Febrian di program acara kesayangan kita Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Alright guys, di edisi hari Kamis 27 Agustus 2026, seneng banget ya bisa kembali bersua dengan Zoomers-Zoomersku semuanya. Bro and sis Zoomers yang ganteng dan cantik semua ya di hari ini. Semoga selalu sehat, bahagia, dan sukses terus ya pokoknya untuk Anda semuanya. Nah, kali ini Febrian juga mau nyapa lagi nih untuk Zoomers semua ya, mungkin saat ini sedang lagi ada di kampus begitu ya, lagi ada tugas kuliah sore begitu. Atau mungkin Zoomers semua yang mungkin di sore ini sedang ada lembur ya di kerjaan, di kantor ya. Semoga selalu semangat terus ya. Kita bakal nemenin Zoomers semuanya dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam dengan lagu-lagu mix di edisi hari Kamis ini ya. Lagu-lagu mancanegara yang bakal nemenin Zoomers semuanya. Pokoknya sore hari Anda makin interaktif, makin ada informasi terbaru juga yang up to date, serta musik-musik yang seru bakal nemenin sore harinya Anda semuanya. Nah, untuk Zoomers semua yang mau gabung kirim salam atau request, boleh banget ya gabung di nomor WA 081745-0596. Dan jangan lupa juga ya untuk follow Instagram kami ya di @iktusfm. Oh ya, Anda juga bisa langsung kunjungi di website kami www.iktusfm.com. Jadi bisa langsung streaming ya dimanapun dan kapanpun. Yes. Oke, kita back to song sambil nunggu Zoomers semua untuk bergabung di sore hari ini bareng Brian ya sampai nanti jam 6:30 malam. Ini dia This Moment dari Elevation Rhythm Special untuk Zoomers semuanya. Stay tune.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Hey Zoomers, ada yang baru nih.
0: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
4: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
0: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
4: Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
0: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Where I go, bring the beat, Zoom, suara orang-orang muda, dasyatman.
5: Ayo, Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
6: Halo?
7: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
8: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
6: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
9: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
10: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
11: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
10: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812257679. Kami ulangi 0812257679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, thank you banget untuk Zoomers dan sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Masih stay tune ya di zona orang-orang muda hari Kamis 27 Agustus 2026. Nah, seperti biasa dong ya. Di segmen kedua, kali ini kita bakal ngebahas ya situasi terkini, situasi lalu lintas di kota Semarang ya. Spesial untuk Zoomer semuanya dan sahabat Iktus mungkin lagi perjalanan mau pulang kerja atau mau perjalanan kemana gitu ya. Gak ada salahnya kita bakal memperbarui informasi tentang lalu lintas di kota Semarang. Spesial untuk Zoomer semuanya. Oke, Zoomers, dimulai dari ujung barat ya. Kali ini kita langsung pantau di exit tol Krapia ya, Semarang Barat. Nah, Zoomers dapat kami informasikan dari arah Semarang Kota ya menuju ke pintu masuk tol Krapia ini terpantau agak sedikit tersendat ya. Dan dari arah Kendal menuju ke Bundaran Kalibanteng mengarah ke kota Semarang ini terpantau agak sedikit macet nih Zoomers ya. Jadi hati-hati dan patuhi terus peraturan lalu lintas. Pantauan terkini ya di Semarang Barat ini agak sedikit macet gitu ya Zoomers ya. Mungkin dari kalau nggak salah situasi di pertigaan Hanoman ya. Ini agak sedikit kemacetan ya, dan himbauan kepada Dinas Perhubungan mungkin bisa dibantu atau jajaran Satlantas ya yang mungkin stay tune di sore ini, semoga selalu bergerak. Ada sedikit tumpukan ya, tumpukan lalu lintas begitu Zoomers ya, mengarah dari arah Kendal menuju ke kota Semarang maupun ini ada juga ya untuk pengendara yang mau masuk ke arah Gra Padma begitu ya. Oke, saatnya kita beralih ke tengah kota Semarang. Dapat kami informasikan kepada sumber semuanya di area Tugu Muda terpantau normal, ramai lancar semuanya ya dari arah Pemuda menuju ke Jalan MGR Sugih Pranoto maupun ke Jalan Pandanaran ini terpantau ramai lancar ya. Sedangkan dari arah Jalan Pandanaran menuju ke Jalan Dr. Sutomo maupun ke MG Sugiyo Pranoto serta ke Jalan Imam Bonjol ini terpantau ramai lancar. Oke, sumber saatnya kita beralih ya ke ujung timur kota Semarang. Yes, oke. Dapat kami informasikan ya kepada sumbers dari Simpang Fatmawati. Tepatnya di simpang jalan arteri Soekarno-Hatta menuju ke Fatmawati maupun ke arah Meranggen ke arah timur ya, ini terpantau ramai lancar ya dari ke arah kedua sisi. Sedangkan dari arah pertigaan jalan Sarwo Edi Wibowo Puncak Gading begitu ya, dari arah Meranggen ini terpantau agak sedikit macet ya Zoomers ya. Sedangkan dari arah barat, tepatnya di Brigjen Sudiarto menuju ke Jalan Meranggen maupun ke arah Jalan Sarwo Edi terpantau ramai lancar. Oke, sayang kita beralih ya ke jalur tengah kota Semarang ya. Dapat kami informasikan ya untuk sumber semua dan sahabat Iktus dari flyover Jatinggaleh menuju ke Banyumanik ke arah atas ke selatan ya, ini terpantau ramai lancar begitu ya, dari jalan Teukumar maupun jalan Dr. Waidin menuju ke jalan Jatinggaleh mengarah ke Gombel, tanjakan Gombel ini terpantau ramai lancar. Nah, sedangkan dari arah Banyumanik turun ya menuju ke jalan Teukumar begitu menuju ke arah kota Semarang maupun ke jalan Dr. Waidin terpantau ramai lancar di kedua sisi. Oke, saja kita beralih ke exit tol Serondol di selatan Banyumanik ya, kota Semarang. Dapat kami informasikan kepada Zoomer semua dari arah jalan Setiabudi menuju ke jalan Anton Sujarwo mengarah ke Pudak Payung atau ke arah Ungaran, ini terpantau ramai lancar nih Zoomers. Sedangkan dari arah selatan, dari arah jalan Anton Sujarwo menuju ke pintu masuk tol Serondol maupun ke arah jalan Setiabudi,
terpantau ramai lancar ya dari kedua sisi, dan kendaraan didominasi oleh kendaraan truk dan bus. Jadi hati-hati, jaga jarak, dan selalu stay safe ya untuk sumber semuanya. Baik, Zoomers dan sahabat Iktus, itu dia informasi tentang traffic terkini di Kota Semarang ya, tepat di jam 17.41 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Zoomers semuanya yang mau sharing atau bagi-bagi informasi, boleh banget ya di nomor WA kami di 081745-0596. Dan jangan lupa juga untuk Zoomers bisa langsung follow Instagram kami ya di @iktusfm. Oke, kita back to song sambil menunggu Summer untuk bergabung. Satu lagu dari Maroon 5 featuring Cardi B dengan judul Girls Like You, spesial untuk Anda. Stay tuned.

0: Apakah Anda sakit dan mau sembuh? Apakah Anda sedang menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, atau khawatir akan masa depan? Mari datang, terima mujizat kesembuhan ilahi, pemulihan dalam Tuhan Yesus, serta berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kota Semarang.
1: Dalam acara Curahan Mujizat Allah ke-17, bersama Pendeta Dr. Andes Sugiyarto, MTH.
2: Kita percaya bahwa saat ini akan ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, yang buta akan melihat, yang bisu akan bicara, yang tuli mendengar, yang lumpuh akan berjalan, dan kita percaya kuasanya dinyatakan di tengah-tengah kita. Alami, rasakan jalan Tuhan yang luar biasa.
1: Jumat 28 Agustus 2026 pukul 6 sore, bertempat di GKMI Sola Gracia, Jalan Sompok Lama nomor 5658 Semarang. Info lebih lanjut hubungi Pendeta Yulianto 0856472408887. Curahan Mujizat Allah ke-17 bersama

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: super dream. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel, ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh

96.5 FM itu sahabat Anda. Thank you banget untuk Zoomers dan sahabat itu sih yang masih stay tune di zona orang-orang muda Dahsyat Man. Oke, kali ini kita bakal ngebahas ya tentang salah satu info kesehatannya untuk Zoomers semuanya di hari ini, spesial di hari Kamis untuk Anda semuanya. Nah, ngomong-ngomong nih Zoomers, malam-malam ini kerasa agak cepat dingin begitu ya, dan juga cuaca yang gak menentu begitu. Nah, kali ini kita bakal ngebahas ya tentang apa itu wellness ya. Wellness ini merupakan salah satu upaya ataupun metode untuk menjaga kebugaran serta kesehatan kita nih Zoomers. Nah, ada juga ya wellness ala Nusantara, yaitu gaya hidup sehat yang sudah diajarkan dari leluhur kita ya. Anyway, tren wellness dan gaya hidup yang fokusnya pada kesehatan ini makin banyak diperbincangannya Zoomers ya akhir-akhir ini. Mulai dari pola makan sehat, kemudian olahraga, hingga menjaga kesehatan mental atau mental health itu ya di berbagai praktek wellness. Kemudian kini sudah makin banyak ditemukan di media sosial. Namun, hidup sehat ini ternyata bukan hal yang baru ternyata bagi masyarakat Indonesia nih Zoomers. Nah, jauh sebelum istilah wellness populer itu, ternyata Nusantara telah punya banyak tradisi yang ngajarin pentingnya menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga pikiran, serta menjaga keseimbangan lingkungan kita ya. Hal ini juga disampaikan oleh praktisi Dr. Peristiwan Rida Widi Astana dalam talk show ya dari Keluarga Sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, ternyata wellness itu merupakan proses aktif nih Zoomers ya, dan sangat dinamis ketika seseorang menyadari serta membuat pilihan untuk memilih kehidupan yang lebih sehat, yang sustainable begitu, dan juga lebih menekankan keseimbangan antara hidup dan lingkungan. Jadi ini memang salah satu yang sangat bagus ya untuk kita nih Zoomersnya. Dengan demikian, wellness itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana seorang terhindar dari penyakit, tapi juga mencakup upaya menjaga kesehatan serta menjaga keseimbangan lingkungan secara utuh. Nah Zoomers, menurut Dr. Widi, ini konsep wellness itu ternyata sudah tercermin dari berbagai kearifan lokal di Nusantara ya Zoomers ya. Nah, dalam konsep tersebut, kesehatan tubuh itu tidak bisa berdiri sendiri nih Zoomers, tapi saling berkaitan ya dengan kondisi batin dan juga hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Nah, salah satu filosofi itu juga yang menggambarkan keseimbangan antara kesehatan tubuh, aktivitas fisik, kondisi batin, dan juga kesehatan secara keseluruhan itu merupakan salah satu penerapan konsep wellness yang sudah ada sejak zaman dulu nih Zoomers. Nah, aspeknya tuh apa saja ya? Nah, ternyata sudah dijelaskan ya ataupun sudah di breakdown kembali oleh Dr. Widi, ternyata ada 8 dimensi nih Zoomers ya yang saling berhubungan antara kesehatan fisik dan juga psikis kita. Nah, ada 8 dimensi yang saling berhubungan, itu ada fisik yang pertama, kemudian yang kedua mental, yang ketiga itu sosial, intelektual, lingkungan, spiritual, pekerjaan, dan finansial. Nah, kedelapan aspek ini ternyata memang berjalan berdampingan begitu ya, dan tidak bisa terpisah begitu ya, tapi saling mempengaruhi. Namun sebagai contoh ya, seseorang yang punya gangguan kesehatan fisik itu pasti juga akan mengalami perubahan kondisi mental juga. Nah, itu ya contoh bukti bahwa kita memang tidak bisa saling terpisah satu sama lainnya, antara fisik, mental, sosial, intelektual, lingkungan, spiritual, pekerjaan, dan finansialnya. Itu ya, kita juga bakal bahas ya tentang pangan lokal bagian dari wellness ala Nusantara. Nah, Zoomers, ternyata ada beberapa ragam ya pilihan panganan lokal yang dapat menjadi bagian dari pola makan sehat kita nih. Ternyata contoh ya, ada makanan tempe ya. Tempe itu salah satu panganan yang sudah melegenda dan juga sudah terkenal di seluruh dunia sampai sekarang nih Zoomers ya. Nah,
Tempe itu merupakan salah satu pangan lokal yang memiliki kandungan protein dan isoflavon serta menjadi sumber kalsium. Nah, ternyata nggak sia-sia ya, kita suka makan tempe goreng atau suka makan semua berbahan kedelai begitu ya, itu ternyata memiliki manfaat yang sangat baik ya untuk kesehatan kita nih Zoomers, yaitu kandungan protein dan isoflavon ternyata juga menjadi sumber kalsium. Yang pertama itu tadi ada tempe ya, yang kedua ternyata ada ketan hitam nih Zoomers. Nah, makanan ketan hitam itu juga memiliki kandungan antioksidan dan antosianin. Selain itu, berbagai buah kacang-kacangan, kemudian bawang putih, rempah-rempah ya, serta bahan panganan lokal lainnya menjadi salah satu bagian dari pola makan yang beragam dan menyehatkan begitu Zoomers. Namun Dr. Widi juga mengingatkan bahwa tidak ada satu bahan makanan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan gizi seseorang ya. Dasarnya kita memiliki memerlukan begitu ya sedikitnya 45 jenis zat gizi untuk mencapai kondisi gizi sehat gitu ya. Nah, karena itulah masyarakat itu ternyata sudah banyak ya dan dianjurkan nih Zoomers untuk melakukan diversifikasi pangan supaya kita tidak bergantung pada satu jenis makanan saja begitu. Contohnya nih Zoomers ya, untuk hal karbohidrat misalnya, kita nggak harus selalu mengandalkan nasi, tapi itu kita bisa diganti ya untuk mencari sumber karbohidrat yang lain. Contohnya kita dengan mengkonsumsi singkong, ubi, jagung, dan kentang, itu yang menjadi salah satu alternatif sumber karbohidrat bagi wellness kita begitu ya, untuk menerapkan pola gaya hidup yang sehat. Nah, bagaimana dengan Zoomers? Apakah selama ini Zoomers sudah menerapkan kondisi wellness yang baik? Anda bisa langsung gabung ya sharing di sore ini bareng Febrian. Anda langsung gabung aja ke nomor 081745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Oke Zoomersku semuanya, yang beautiful people. Kita sambil nunggu Zoomers untuk digabung ya untuk hari ini, kita back to song lagi, satu lagu dari Ed Sheeran dengan judul Beautiful People, spesial untuk Zoomers semuanya. Jadi stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu nggak sih?
1: Ampun kak, iya ngerti. Kakak pengen bihun, yang pedes atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Thank you banget ada masih stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Oke. Okay. Masih bareng Febrian ya sampai nanti jam 6:30 malam. Oke, okay, saja kita bakal bacain dulu ya request yang sudah masuk di nomor WhatsApp Ictus FM di 081745-0596. Ada Yoram Rinaldo. Selamat sore yang sudah gabung dari Cijantung Jakarta Timur ya. Request lagunya New Light dari John Mayer. Oke, dihitung aja ya kak. Thank you banget sudah stay tune ya. Ada Lina di Tegal Sari, request lagu Bruno Mars yang Risk It All. Tadi sudah diputer ya barusan dengan judul I Just Might yang sudah diputerin ya untuk Anda semuanya. Semoga gak ketinggalan atau mau request boleh banget ya. Thank you banget sudah bergabung. Next ada Lian. Lian ini di Banyumanik. Request lagu Adele yang apa aja dong kak, spesial untuk sumber semuanya dan kak Febrian, semangat siarannya. Oke, okay, thank you banget untuk Lian ya yang di Banyumanik yang sudah bergabung. Thank you banget juga nih ada Lydia di mana nih, di Purwodadi ya. Lydia request lagu dari Taylor Swift, tadi sudah diputerin ya yang judul Fate of Ophelia. Semoga gak ketinggalan dan semoga stay tune terus. Thank you banget ya Lydia yang sudah bergabung. Oke, okay, ini barusan banget nih ya yang baru bergabung. Oke, okay, thank you banget. Ada Nana ya di Sampangan. Bahas soal wellness, aku sering olahraga dan juga sering minum jamu di pagi hari nih kak. Untuk usahaku supaya lebih sehat dan juga lebih bugar. Pas banget ya kak ya dibahas di sore hari ini. Thank you banget. Oke, thank you banget untuk Nana ya. Kita tadi bahas soal wellness ya ala Nusantara. Seperti yang sudah di apa ya sudah dijelaskan tadi, Nana tadi sudah jelasin bahwa hobinya olahraga dan juga suka minum jamu ya. Nah, Zoomers ngomong soal jamu ya, ini ternyata bukan hanya untuk mengobati penyakit nih. Nah, menurut pakar kesehatan yaitu Dr. Widi, filosofi jamu ini awalnya tidak hanya digunakan untuk mengobati penyakit ya, tapi justru memiliki fungsi promotif dan juga preventif, yaitu membantu dan menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan optimal nih Zoomers ya. Seiring waktu penggunaan jamu ini semakin sering dikaitkan dengan pengobatan berbagai keluhan kesehatannya. Tapi awalnya itu jamu itu memang digunakan untuk menjaga kondisi begitu ya, supaya tetap sehat terus, supaya tetap segar gitu ya. Nah, jamu itu juga harus diperhatikan ya dengan bijak nih Sumers ya, yaitu produk-produk jamu ya, ataupun bahan alam itu harus kita pastikan nih ya untuk memiliki nomor izin beredar dari BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta pastikan juga bahwa tidak dalam tanggal kadaluarsa ya, atau mungkin supaya hindari banget untuk kemungkinan efek samping. Ternyata nih Zoomers, tradisi Nusantara soal wellness ini bukan hanya tentang gaya hidup sehat ya, tapi tradisi Nusantara ini juga mendorong aktivitas fisik loh. Ternyata konsep wellness ala Nusantara itu tidak hanya berhenti pada makanan sehat atau mengkonsumsi minum-minuman jamu, tapi aktivitas fisik itu juga telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak dahulu ya. Nah, masyarakat Nusantara

96.6 FM itu sahabat Anda. Oke, gak kerasa banget ya Zoomers, 90 menit Febrian sudah menemani Zoomers semuanya dari jam 5 sampai jam setengah 7 malam di program acara Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, thank you banget untuk Zoomers semua yang sudah gabung, kirim-kirim salam, request, atau sharing di sore hari ini di program acara Zoom. Thank you banget. Ya, jangan lewatkan, dengerin terus ya Zoom Zona Orang-Orang Muda dari hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Dan jangan lewatkan ya firman untuk ada dan inspiration hour di jam 7 malam ini. Oke, thank you banget ya yang sudah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Maupun request yang belum diputerin, maaf banget ya. Kita ketemu di Zona Orang-Orang Muda selanjutnya. Oke, akhir kata saya Febrian pamit, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

sahabat Iktus, dimanapun Anda berada, senang sekali menjumpai sahabat-sahabat Iktus yang ada dimanapun dengan sapaan firman Tuhan di hari ini yang saya beri judul Hidup Merdeka dari Kecewa dan Sakit Hati bersama Pendeta Agus Santoso dari Gereja Israel Masih Dr. Cipto. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hambamu diberi kesempatan menyapa para sahabat Iktus dimanapun mereka berada. Biarlah sapaan firmanmu hari ini boleh meneguhkan dan menguatkan setiap orang yang mendengarkannya, sehingga mereka boleh tetap teguh di dalam iman di tengah-tengah berbagai tantangan zaman yang harus mereka hadapi. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu hendak menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Para sahabat itu, setiap orang selalu merindukan kehidupannya itu bahagia, damai, sejahtera, dan tidak ada masalah apapun. Itu semua harapan, bukan hanya diinginkan dan diharapkan oleh orang yang percaya kepada Kristus, tetapi juga diharapkan oleh orang-orang yang juga hidup di luar Kristus. Siapapun kepingin kehidupan yang dibangun secara keluarga ataupun kehidupan yang dibangun dalam komunitas pekerjaan, kehidupan yang dibangun dalam komunitas pergaulan, kehidupan yang dibangun dalam komunitas hobi, kita kepingin semuanya itu berada dalam kondisi yang damai, sejahtera, penuh kasih sayang, penuh perhatian, dan membuat hidup itu menjadi happy atau bahagia. Walaupun kita tahu bahwa untuk menikmati kehidupan seperti itu, tidak semua orang mengalaminya. Ya, ternyata dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, baik di pekerjaan, baik di keluarga, baik di pergaulan atau di sekolah, bahkan mungkin di lingkup pelayanan di gereja kita, kita pernah memiliki satu pengalaman hidup yang membuat diri kita tidak nyaman. Salah satunya adalah pengalaman dikecewakan atau kecewa, atau pengalaman yang membuat kita jadi sakit hati atau terlukai hati kita oleh orang lain. Para sahabat Iktus, dimanapun kita berada, ketika kita mengalami kondisi dikecewakan atau mengalami kondisi sakit hati yang akhirnya berkembang menjadi kepahitan hati kita, ini merupakan suatu keadaan di mana perasaan kita atau emosi kita sedang bergolak luar biasa karena kita merasa ditipu, karena kita merasa dibohongi oleh orang yang sangat dekat dengan kita, oleh orang yang telah kita percayai, oleh orang yang selama ini selalu bekerja sama dengan baik dengan kita. Nah, rasa kecewa, rasa sakit hati, kepahitan hati itu bergolak luar biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita terlalu percaya dan terlalu berharap kepada orang itu sepenuhnya, sehingga kita tidak pernah berpikir yang tidak baik tentang orang tersebut. Oleh sebab itu, ketika orang yang kita percayai, ketika orang yang kepadanya kita menaruh harapan, nyatanya
tidak dapat memenuhi harapan kita dan tidak dapat dipercayai, jadilah kita kecewa, jadilah kita sakit hati, jadilah kita mengalami kepahitan hidup. Tetapi juga bisa terjadi, kenapa kita mengalami kecewa, sakit hati dan pahit hidup? Ya, karena kita seringkali berbuat sesuatu yang baik, berbuat sesuatu yang dapat menolong orang lain, dengan harapan orang yang kita tolong, orang yang kita baiki itu membalas apa yang sudah kita lakukan kepada dirinya. Nyatanya orang tersebut justru melakukan sesuatu yang berbeda dengan harapan kita. Dan itulah sebabnya kita jadi kecewa. Dan juga bisa kecewa atau sakit hati dan pahit hati itu dikarenakan kita sebagai orang yang percaya, kita hanya mengharapkan orang itu terlalu besar. Kita mengharapkan orang itu yang dapat menolong kita, yang dapat menyelamatkan kita, karena dia adalah teman baik saya, sahabat saya, suami saya, istri saya, anak saya, saudara saya. Nyatanya ketika kami sedang dalam kesulitan, ketika kami sedang ada masalah, ketika kami butuh bantuan, orang-orang tersebut, meskipun sudah dihubungi, meskipun sudah kita bagikan tentang kesulitan kita kepada mereka, nyatanya tidak ada satu orang pun yang merespon dengan baik. Para sahabat Titus, dimanapun Anda berada, keadaan kita yang sedang kecewa, keadaan kita yang sedang sakit hati, keadaan kita yang sedang mengalami yang namanya kepahitan hidup, biasanya akan sangat berdampak terhadap kesehatan diri kita, akan banyak berdampak terhadap perilaku kehidupan kita sehari-harinya. Bisa saja akhirnya membuat kita susah tidur karena selalu mengingat akan peristiwa yang sangat menyakitkan, yang sangat mengecewakan kita. Bisa jadi kita mengalami tekanan yang sedemikian rupa sehingga membuat kita menjadi stres, membuat kita menjadi tidak lagi percaya kepada orang lain, membuat diri kita menjadi tertutup, dan akhirnya kadang-kadang kita tidak bisa makan dengan teratur, kita tidak bisa beristirahat dengan baik, kepala mengalami pusing, bisa jadi detak jantung jadi tidak beraturan karena kita menahan rasa emosi kecewa, sakit hati, dan kepahitan yang begitu mendalam dalam diri kita. Para sahabat Titus, dimanapun Anda berada, itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati kita sebagai orang percaya supaya kita benar-benar merdeka dari sakit hati, merdeka dari kepahitan hidup, merdeka dari kekecewaan. Maka Rasul Paulus menulis dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-31 berkata demikian: segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kita. Demikian juga segala kejahatan.
Rasul Paulus menasihati kita supaya kita merdeka, bebas dari kecewa, bebas dari sakit hati, bebas dari kepahitan. Langkah yang pertama adalah kita diminta membuang itu jauh-jauh dari pikiran kita, dari hati kita, dari perasaan kita, supaya kita merdeka. Karena di dalam kitab Galatia pasal yang kelima, dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang 1 dan 2 berkata demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Para sahabat Iktus, dimanapun Anda berada, nasihat yang kedua dari Rasul Paulus, kenapa kita harus merdeka dari kecewa? Kenapa kita harus merdeka dari sakit hati? Kenapa kita harus merdeka dari kepahitan hidup? Karena Rasul Paulus menyatakan Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib Golgota telah menanggung segala dosa kita, telah menanggung segala kecewaan kita, telah menanggung segala sakit hati kita, telah menanggung segala kepahitan hidup kita di atas kayu salib. Dan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga setelah kematian membawa hati kita menjadi penuh rasa syukur, penuh rasa sukacita, dan penuh rasa tenang dan damai. Karena itu segala sesuatu yang membuat hati kita bergejolak tidak baik, yang membuat kepahitan hati kita semakin mencengkeram hidup kita, Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 tadi dengan tegas berkata, buanglah semuanya itu. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak berguna dalam diri kita, Paulus berkata, buanglah semuanya itu. Para sahabat Iktus, dimanapun Anda berada, bagi sebagian orang, membuang hal-hal yang jahat, hal-hal yang mau menimbulkan marah, sakit hati, geram, kecewa, mudah. Tapi ada orang lain yang tidak semudah kita untuk membuang semuanya itu. Tetapi ingatlah, ketika kekecewaan, sakit hati, dan kepahitan tidak disingkirkan di tengah-tengah hidup kita, dan terus kita pupuk dan kita pendam dalam diri kita, maka jangan heran kalau suatu saat akan menumbuhkan penyakit kanker yang mematikan dalam tubuh kita. Karena hormon-hormon yang menciptakan rasa sukacita, rasa damai sejahtera, secara pelan-pelan terkikis mati dan diganti oleh hormon-hormon yang jahat, hormon-hormon yang negatif, dan akibatnya kita pun berespon secara negatif terhadap apa yang sedang kita alami, sampai-sampai keluar perkataan, sampai kapanpun aku tidak akan mengampuni dia. Para sahabat itu, dimanapun Anda berada, bagaimana supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang merdeka dari rasa kecewa, orang Kristen yang merdeka dari rasa
sakit hati orang Kristen yang merdeka dari kepahitan hidup atau kepahitan hati. Maka ada beberapa langkah yang perlu sekali kita kerjakan supaya kita bebas dari hal itu. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa hidup kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, segala kepahitan kita, kegeraman, kemarahan kita sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib, supaya kita jadi orang yang bebas dan merdeka, seperti dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 yang berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kenapa kita bisa merdeka dari kecewa, dari sakit hati, dari kepahitan hidup? Yang pertama, karena kita percaya Yesus telah datang, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, hanya dengan satu tujuan, membawa roh kita yang sedang marah, yang sedang geram, yang sedang sakit hati, yang sedang kecewa, menuju kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan yang penuh damai. Hal ini tentu saja tidak semua orang bisa melakukannya, tetapi dengan pimpinan Roh Kudus kita pasti sanggup melakukannya, walaupun hal itu sangat sakit bagi kita. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan supaya kita bebas merdeka dari kehidupan yang seperti itu adalah kita harus hidup hanya berharap kepada Tuhan saja. Tidak boleh berharap kepada yang lainnya. Itulah sebabnya Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 8 berkata, berbahagialah orang yang mempercayai Allah. Maka di dalam sepanjang hidup kita, baik di keluarga, baik di pekerjaan, baik di pergaulan maupun dalam pelayanan, kita harus hanya berharap kepada Yesus. Jangan berharap kepada sahabat, jangan berharap kepada hamba Tuhan, dan jangan berharap kepada pemimpin gereja, karena suatu saat bisa saja orang itu membuat kita sakit hati. Dan yang ketiga, apa yang sangat penting yang dapat kita lakukan supaya kita merdeka dari kecewa dan sakit hati? Yang ketiga adalah kita harus siap dan rela menerima apapun yang terjadi, apapun yang kita alami dalam hidup kita saat kita berrelasi atau berhubungan dengan dekat kepada pribadi-pribadi yang sebelumnya kepadanya kita sangat berharap dan sangat percaya. Para sahabat itu, kita harus menerima kalau toh ternyata harapan kita tidak terpenuhi dan akhirnya kita mengalami
kesakitan hati. Dan yang ketiga, kita wajib mengucap syukur atas segala hal yang tidak baik yang kita alami, termasuk kekecewaan, kepahitan hidup, dan sakit hati. Kalau ini tidak dibereskan, kalau ini tidak diselesaikan, maka yang terjadi, kita akan sakit secara jiwa dan roh. Makanya kita harus rela menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita. Marilah kita belajar kepada Ayub, yang secara pribadi bisa saja Ayub kecewa dan sakit hati. Bisa saja Ayub memiliki keinginan, nanti suatu saat kalau saya pulih, saya jadi pemimpin, kamu orang-orang yang pertama kali saya habisin. Tetapi karena Ayub rela menerima apapun, seperti yang dikatakan dalam Ayub 2 ayat 9 dan 10, ketika Ayub menaruh harapan dan damai itu kepada Kristus, maka damai itu mengalir dan menyatu dengan diri kita. Dan yang keempat, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah kepada Allah. Karena dengan mengucap syukur, kita mengurangi beban kepahitan hati kita. Dengan mengucap syukur, kita menatap masa depan yang lebih ceria dari yang telah kita jalani. Dengan mengucap syukur, kita tidak lagi hidup bersemungut-sungut, tidak lagi hidup kecewa baik dengan pemimpin kita, kecewa dengan rekan bisnis kita, kecewa dengan orang-orang yang kita percaya di gereja ternyata tidak memberikan pengaruh apapun. Kita harus benar-benar mengucap syukur. Hal yang kelima adalah mengampuni dan mendoakan mereka. Daripada kita menggerutu, daripada kita ngamuk, ngomel, lebih baik kita mendoakan mereka dan mohon ampun atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap diri kita. Dan pengampunan kita harus sejajar dengan pengampunan yang diberikan Kristus kepada diri kita. Hal yang berikutnya, supaya kita tetap kuat, tegar, dan teguh, kita tidak kecewa dan sakit hati, serta tidak mengalami kepahitan hidup. Hal yang keenam yang perlu kita lakukan adalah kita tetap menjalin komunikasi yang baik dengan orang yang telah mengkhianati kita, dengan orang yang telah menghancurkan hidup kita, dengan orang yang telah menyalahgunakan kepercayaan kita kepadanya. Dengan kita menjalin hubungan yang baik, meskipun lawan kita melakukan yang sebaliknya kepada kita, kita percaya pasti ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan orang yang menyakiti hati kita pada akhirnya akan datang kepada kita untuk minta ampun, untuk mengadakan pemberesan, sehingga mereka tidak terlukai dan kita pun juga tidak sakit hati. Para sahabat Titus, dimanapun Anda berada, biarlah keenam langkah tadi menjadi dasar hidup kita, supaya kita dewasa di dalam Kristus, supaya kita bebas merdeka dari kepahitan hidup, dari kekecewaan, dan dari sakit hati. Marilah kita mempraktikkan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari, baik dalam pelayanan di gereja, baik dalam
lingkup pekerjaan kita, keluarga kita, lingkungan studi kita, bahkan lingkungan pergaulan kita, supaya kita jadi orang yang merdeka, yang hidupnya tenang, damai, sejahtera, yang hidupnya kuat dan berumur panjang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hamba-Mu telah menyapa para sahabat itu dimanapun mereka berada. Kalau di antara kami yang mendengarkan sabdamu ada yang sedang mengalami kecewa, kepahitan hidup, bahkan sakit hati, biar Roh Kudus turun menjamah hati mereka, menjamah perasaan mereka, menjamah pikiran mereka, sehingga mereka boleh hidup dengan damai dan melanjutkan pekerjaan dan kehidupan kita yang tersisa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati radio itu yang terus mengudara menyapa para sahabatnya agar jadi berkat bagi semua yang disapanya. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

0: Apakah Anda sakit dan mau sembuh? Apakah Anda sedang menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, atau khawatir akan masa depan? Mari datang, terima mujizat kesembuhan ilahi, pemulihan dalam Tuhan Yesus, serta berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kota Semarang.
1: Dalam acara Curahan Mujizat Allah ke-17, bersama Pendeta Dr. Andes Sugiarto, MTH.
2: Kita percaya bahwa saat ini akan ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, yang buta akan melihat, yang bisu akan bicara, yang tuli mendengar, yang lumpuh akan berjalan, dan kita percaya kuasanya dinyatakan di tengah-tengah kita. Alami, rasakan cara Tuhan yang luar biasa.
1: Jumat 28 Agustus 2026 pukul 6 sore, bertempat di GKMI Sola Gracia, Jalan Sompok Lama nomor 56-58 Semarang. Info lebih lanjut hubungi Pendeta Yulianto 0856-4724-0887. Curahan Mujizat Allah ke-17.

0: gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel, ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada sky garden and cafe dan pandan resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat pak, hemat.
2: Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.

tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena satu yang kami percayai, Engkau Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kami. Engkau Tuhan adalah perlindungan dan kota benteng. Kami tenang bersamamu, kami aman di dalammu. Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami, Tuhan. Malam ini kami datang

Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan, Saudara. Ada sebuah kesaksian di balik dari setiap dari lagu yang saya tulis tadi, Bapak Ibu. Kalau enggak salah 11 tahun yang lalu setelah saya menikah dengan istri saya, kita sepakat, kita berdoa, kalau boleh kita minta kita punya dua anak aja gitu ya. Seperti sesuai dengan pemerintah canangkan apa namanya? KB dua anak cukup gitu ya. Singkat cerita, dalam perjalanan rumah tangga kami, saya sama istri udah bilang, wah enak ya kita punya dua anak udah mulai gede. Kita bisa liburan lah, kita bisa berduaan kemana kita, kamu pelayanan saya ikut gitu. Setiap kali istri saya hamil, yang ngidam saya gitu ya, anak pertama setiap hari beli bunga gitu. Karena saya pikir terus istri saya bilang, saya hamil gitu. Saya ngidem, tiap hari beli kembang. Gak taunya lahir anak cowok. Saya beli kembang bulu, anak cewek yang lahir. Saya beli, yang kedua juga gitu. Anak saya cowok. Pokoknya ada aja lah ngidemnya. Yang ketiga itu, saya tuh kok tiba-tiba demen banget. Demen banget apa namanya sama anak kecil. Gitu. Teman-teman kita punya anak, saya maunya gendong gitu. Siapa, anak siapa aja, teman atau saudara digendong. Kok kamu akhir-akhir ini jangan-jangan gitu, padahal kita baru pembicaraan kemarin anaknya dua aja supaya bisa liburan kemana-mana. Tiba-tiba istri saya bilang, yang jangan-jangan saya hamil lagi gitu. Loh, saya bilang gini, ya kalau kamu hamil ya gak apa-apa, kan kamu punya suami gitu. Benar aja, kita periksa ke dokter. Dokter yang menangani anak dua, anak saya yang nomor satu, nomor dua gitu. Ternyata dia udah hamil 3 bulan. Masuk bulan kedua. Tapi yang menjadi masalah adalah waktu diperiksa, dokter bilang, wah kamu hamil tapi anaknya di luar apa, di luar janin gitu loh. Apa namanya, hamil anggur lah katanya gitu. Apel apa anggur lah, gak ngerti lah. Serius banget dokternya, dia bilang, ini harus dikuret. Kalau gak dikuret bisa bahaya, ada virus lah yang pokoknya yang pahit-pahit dia kasih tahu sama kita. Pak Marlon, ini harus segera dikuret. Aduh, saya bilang, dok sebentar, jangan dulu. Saya bilang gitu. Kenapa? Saya bilang, saya punya Tuhan tuh kalau dia sudah kasih berkat, dia sudah izinkan istri saya hamil 2 bulan, berarti janinnya pasti bertumbuh. Ya mana bisa, kondisinya sudah di USG, ya gak tumbuh janinnya nanti. Nanti bahaya. Terus saya bilang, ya kasih kesempatan lah, saya ini hamba Tuhan, saya bilang. Saya selalu nulis lagu tentang iman saya pada Tuhan. Dan iman yang saya nyanyikan itu pasti akan terjadi dalam hidup anak saya dan hidup dalam kandungan istri saya. Saya setiap kali perkatakan itu. Oh gitu, tapi kamu mesti tanda tangan surat ini bahwa kamu, pokoknya ada surat lah bertanda tangan bahwa saya bertanggung jawab lah apapun kondisi yang terjadi pada istri saya. Setelah di rumah sakit itu, kita keluar ke dokter. Setiap malam, Saudara, kita tumpang tangan. Setiap malam kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, anak kandungan istri saya subur. Apapun janin dalam kandungannya bertumbuh. Dokter boleh memperkatakan hamil anggur lah. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang sudah mengizinkan istri hambamu hamil 2 bulan. Seterusnya Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Dalam nama Yesus, 1 minggu gak ke dokter. 2 minggu gak ke dokter, 3 minggu gak ke dokter. Minggu keempat, saya bilang, saatnya kita buktikan pada dokter itu bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Wah mantap banget imannya, Saudara. Kita pergilah periksa ke dokter. Singkat cerita, kita sampai di klinik tempat dokter itu praktek. Seperti hal yang sama. Karena kita sudah, kita WhatsApp dia, kita, oh ya udah, datang aja. Jam 4, jam 5-an ya. Hari-hari jam segitu saya kosongin. Oke, saya pergi, Saudara. Seperti biasanya, istri saya tiduran dan dia USG. Sekarang USG-nya canggih 4 dimensi. Dia pakai yang 4 dimensi waktu itu. Dia USG. Setelah dia gak ngomong apa-apa. Tempat istri saya tidur di sebelah sini. Mejanya dia ada sebelah sana. Setelah dia habis periksa, dia buru-buru lari ke meja itu. Duduk dan nangis. Saya kan jadi takut. Ini dokter nyanyi, nangisnya sesenggukan banget gitu loh.
Saya kan panik. Dok, ini kenapa? Ada apa dengan istri saya? Masih nangis aja. Saya bilang, yang istri saya bingung, saya juga bingung. Ini yang tidur istri saya, yang hamil istri saya, kok dia yang nangis? Saya tanya, abis itu dia sapu air matanya, terus dia cuma bilang kata-kata pertama gini, ternyata benar kamu bilang, mujizat itu masih ada. Tuhan itu yang Tuhan yang kamu sembah itu Tuhan yang hidup ya. Saya mau bilang gini, ternyata kadang-kadang Tuhan membuat sesuatu buat kita. Ternyata Tuhan punya rencana buat si dokter ini. Lalu tiba-tiba itu dokter cerita. Dia bilang gini, saya seorang dokter yang punya uang dan punya segala-galanya. Kamu tahu gak beberapa waktu ini, hampir 2-3 tahun ini saya gak percaya yang namanya Tuhan. Saya udah gak percaya yang namanya mujizat, yang namanya pertolongan Tuhan. Saya gak percaya tuh. Kenapa? Saya punya uang banyak, saya punya menghasilkan uang setiap hari begitu banyak. Keluarga saya berantakan. Saya udah gak percaya Tuhan lagi, dia bilang. Dengan semua peristiwa yang saya alami. Oh ya? Saya dengerin dia cerita. Dan dia bilang, saya ingat banget 3 minggu yang lalu kamu ngomong di sini bahwa kamu punya Tuhan yang sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan hari ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa ternyata Tuhan itu ada dan mujizat itu masih ada. Dan setelah dia nangis dia bilang gini, yang menarik sekali dia bilang gini, dan lewat peristiwa istri kamu, saya kembali mempercayai Tuhan. Wow, keren. Yang saya mau ambil dari kesaksiannya di gini Bapak Ibu. Kadang-kadang peristiwa yang pahit kita alami, ternyata itu membuat orang lain bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Setuju gak? Saya pulang di jalan sambil nangis. Saya sama istri sambil nangis, saya bilang gini. Ternyata kamu hamil, Tuhan kasih bayi buat kita di usia yang ketiga bulan ini. Buat kita, aduh kok saya ngomong lagi ya. Tapi buat saya sangat berharga karena gini, ada satu dokter, ada satu pribadi yang udah gak kenal Tuhan, udah gak percaya mujizat, udah gak percaya Tuhan lagi. Ternyata dia bisa bertobat lewat kehamilan kamu, lewat anak kita yang ketiga ini. Dia belum lahir aja, udah bikin satu orang bertobat. Hebat banget ya. Sudah bikin satu orang percaya Yesus lagi. Dan hari itu saya lihat kesaksiannya. Sampai hari ini saudara, dokter itu melayani Tuhan di sebuah gereja. Jadi pengerja yang all out melayani Tuhan. Wah, saya bersyukur. Makanya saya mau kasih tahu gini. Ternyata gini. Saya bilang gini sama Tuhan. Waktu saya tulis lagu ini. Di tengah-tengah kami ngalamin ini. Makanya kata-kata pertamanya gini.

Berhenti percaya. Mungkin saudara mengalami hal yang berbeda. Setiap kita masing-masing dikasih pergumulan yang berbeda-beda. Amin. Dikasih, diizinkan Tuhan menghadapi masalah yang berbeda-beda. Tapi Tuhan satu tujuannya adalah gini. Supaya kita melihat Tuhan di tengah-tengah masalah itu. Makanya ada sekian lagu yang Tuhan izinkan, Tuhan percayakan saya tulis. Dan semua lagu yang saya tulis, Tuhan izinkan saya ngalamin sesuatu. Saya tanya gini, Tuhan, kenapa sih setiap saya nulis sesuatu, saya ngalamin. Kayak Tuhan bilang, kayak Tuhan mau ngomong gini, bahwa gini. Kamu jangan cuma sekedar jadi orang yang menyanyikan pujian. Tapi gini, kamu orang yang sudah mengalami itu dalam hidup kamu. Jadi kekristenan kita jangan cuma menyanyikan tentang mujizat. Jangan cuma menyanyikan tentang pertolongan Tuhan. Tapi kita gini, waktu kita nyanyikan, kita harus alami Tuhan dalam hidup kita. Amin. Makanya gini, arti dari kata penyembahan gini, percuma kamu menyembah kalau kamu gak ngalamin. Percuma kamu menyembah kalau kamu gak mengalami Tuhan. Makanya gini,

mujizat. Mujizat itu terjadi. Makanya di PowerPoint yang saya pertama saya tulis gini. Untuk mengalami Tuhan dalam penyembahan, yang pertama harus nyanyi dengan iman. Jadi kalau kita gak nyanyi dengan iman, kita gak akan mengalami Tuhan. Apa sih itu iman? Kita baca lah Ibrani 11, udah kita hafal banget. Dasar dan pondasi dari kekristenan. Kenapa kita bisa percaya? Karena apa? Karena iman kan, betul gak sih? Waktu kita nyanyi gini, ku yakin kau hadir di sini. Kalau orang di luar Tuhan dia bilang gini, mana ada Tuhan di sini? Gak ada, gua gak lihat. Kenapa kita bisa bilang Tuhan hadir di sini? Kenapa kita bisa berkata, saya merasakan Tuhan? Kenapa? Karena kita punya iman. Jadi iman itu yang membuat kita bisa mempercayai Tuhan. Nah, tiga hal penting tentang iman yang saya catat, Bapak Ibu. Next. Yang pertama tuh gini. Iman membuat kita iman membuat apa yang kita persembahkan menjadi berkenan pada Tuhan. Jadi iman ini, waktu kita nyanyi, kita mempersembahkan sesuatu, karena iman kita, persembahan kita jadi berkenan. Percayai Tuhan. Gak ada orang yang sanggup mempercayai Tuhan kalau gak pakai iman. Dia gak kelihatan Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita bisa mempercayai dia? Karena iman di dalam kita kan? Lalu kita percaya Tuhan. Iman membuat kita percaya pada janji Tuhan. Waktu kita nyanyi gini. Janjimu seperti fajar pagi hari. Ku percaya engkau Tuhan berkuasa. Kita sudah terima belum kuasanya? Kesembuhannya? Belum kan? Tapi kenapa kita bisa percaya bahwa Tuhan itu akan melakukan mujizat? Karena iman di dalam kita yang membuat kita mempercayai Tuhan. Makanya waktu saya tulis tentang lagu-lagu ini, saudara, ada begitu banyak orang yang diberkati. Kenapa? Ini pengalaman hidup saya. Yang pertama kali, yang kalau zaman sekarang tuh yang bikin lagu ini viral tuh siapa? Namanya Gracia. Gracia yang anak buta itu, 11 tahun yang lalu kalau gak salah dia nyanyikan lagu ini. Dan begitu banyak orang diberkati Tuhan. Hari itu Jason telepon saya, Impact Music telepon saya. Pastor, saya ada dengar lagu kamu yang kamu nyanyiin waktu itu di. Oh, itu memberkati saya banget. Saya bilang, pakai aja silakan, bisa memberkati banyak orang. Dan lagu itu memulihkan banyak orang. Sebetulnya dalam peristiwa kesaksian hidup saya yang saya alami ini, ada tiga lagu yang saya buat. Yang pertama, Bapakku Percaya judulnya. Yang kedua, Tak Berhenti Percaya judulnya. Yang ketiga, Ku Tetap Percaya. Jadi semua yang bikin musiknya Pak Idon. Jadi tiga lagu ini adalah lagu iman saya tentang pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Nah, jadi iman itu harus dilibatkan waktu kita menyembah. Kenapa orang keluar dari sini? Jadi gini, kalau kita menyembah tidak melibatkan iman, itu kita sedang bernyanyi saja. Bisa paham ya? Tuhan kenapa? Kamu cuma nyanyi, kamu gak menyembah dengan iman. Bagaimana cara kita mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan? Menyembahlah dengan iman. Nah, next yang kedua, menyembah dengan kekudusan. Jadi bukan cuma pakai iman, tapi menyembah dengan kekudusan. Next. Ya, ini lewat aja. Menyembah dengan kekudusan. Bagaimana caranya? Kita enggak bisa menyembah di sini. Tapi kita masih buat dosa. Dosa jalan terus, enggak bisa. Jadi orang yang di sini dia punya iman yang pertama. Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Kudus itu apa? Dipisahkan dari dosa. Kudus itu apa? Dipisahkan dari yang cemar. Jadi waktu kita menyembah di sini, iblis tidak punya alasan untuk dakwa kita. Yang membuat kita tidak bisa mengalami Tuhan. Makanya ada orang bilang gini, saya di gereja tadi pujiannya tidak ngangkat. Tidak ngangkat, saya udah lebih tinggi setengah meter dari Bapak Ibu, saudara. Terus ada bilang lagi begini, enggak merinding. Loh, emang penyembahan diukur dari ngangkat dan merinding-merinding? Kalau mau merinding, ntar jam 2 subuh kita ke kuburan, pasti merinding. Sebetulnya enggak ada urusan dengan mengangkat-ngangkat, merinding-merinding. Jadi kenapa orang enggak bisa mengalami Tuhan? WL udah nyanyi satu album, dia enggak berasa apa-apa. Berarti orang itu kemungkinan besar ada di lingkaran ini. Lingkaran ketidakkudusan. Saya catat 3 poin tentang kekudusan. Yang pertama gini, dengan cepat. Yang pertama dengan ini, silakan. Klik sekali lagi. Next sekali lagi. Oke. Ketidakkudusan itu memisahkan kita dari hadirat Tuhan. Nah, ini nih contohnya gini. Kalau Bapak Ibu lagi dalam sesuatu yang terpisah dari Tuhan, waktu datang ke ruangan ini, kita mau menyembah tuh gak enak. Pokoknya ada penghalang aja. Karena itu iblis bilang gini, ah, tadi lu baru maki.

maki-maki tukang parkir. Tadi lu baru maki-maki istri lu datang di sini, bilang aku mengasihi engkau Yesus. Ya enggak bisa lah, enggak nyambung. Kekudusan enggak bisa dibawa ke sini. Terpisah kita. Nah, itu orang bilang enggak ngangkat. Saya enggak percaya orang yang menyembah dengan sungguh-sungguh enggak mengalami Tuhan. Kenapa orang yang menyembah itu enggak mengalami Tuhan? Dia ada di sini, lingkaran ini, ketidakkudusan. Yang kedua, ketidakkudusan selalu menimbulkan perselisihan. Beda aransemen, dia bisa tinggalin keyboard, dia pulang loh. Beda aransemen doang. Kenapa? Orang itu ada di situ, ketidakkudusan. Jadi gak mungkin dia ngalami Tuhan. Yang ketiga, kekudusan itu harus siapa? Harus dikejar. Pertanyaannya, mudah gak hidup kudus? Mudah lah kalau kita mencintai Tuhan. Tapi kalau kita selalu ditarik sama dunia, ya susah lah hidup kudus. Orang condongnya 75% ke dunia. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, hidup kudus itu enggak mudah. Kalau kita mencintai, cinta mula-mula ada pada kita, ke gereja terus. Satu minggu 7 hari, 8 kali dia ke gereja. Kenapa? Lagi menyala-nyala, lagi berapi-api. Setiap ada ibadah dia datang, tengah minggu datang, hari minggu datang. Kalau ada 5 kali ibadah, dia 5 kali di gereja. Kenapa? Cinta mula-mulanya masih ada. Jadi selalu terkoneksi dengan Tuhan. Jadi kekudusan itu, ketidakkudusan itu memisahkan kita dari Tuhan. Tapi kalau kita hidup kudus, WL baru shalom. Kita udah ngalami Tuhan. Kenapa? Karena gini, gak ada yang bisa dakwa kita. Gak ada yang bisa tuduh kita. Gak ada dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, next yang ketiga. Menyembah dengan kasih. Yang pertama, menyembah dengan iman. Yang kedua, menyembah dengan kekudusan. Yang ketiga, menyembah dengan kasih. Jadi datang di sini, kenapa? Jadi gini, kasihnya kita ketemu dengan kasihnya Tuhan. Jadinya apa? Terjadi yang namanya lawatan Tuhan. Terjadi yang namanya pertemuan dengan hadirat Tuhan. Itu yang akan terjadi. Waktu kita menyembah dengan kasih. Jadi datang di gereja, enggak dipaksa angkat tangan. Angkat tangan aja. Nangis-nangis saja. Kenapa kita bisa nangis sih di gereja padahal enggak ada masalah? Kan orang nangis di gerinya cuma dua. Yang pertama, nangis karena dia punya banyak masalah. Tapi yang kedua yang kita mesti capai, menangis karena lawatan Tuhan. Gak ada masalah, gak ada persoalan. Waktu nyanyi, aku mengasihi engkau. Bisa nangis, kenapa bisa nangis? Karena kita mencintai Tuhan. Nah, yang saya catat tentang kasih, 3 hal. Yang pertama dengan cepat, kita selesai. Kasih yang memampukan kita merasakan hadirat Tuhan. Gak ada lain, Bapak Ibu. Karena kita mengasihi Tuhan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Yang kedua, kasih itu adalah bukti pertumbuhan rohani. Orang kalau rohaninya bertumbuh, gak perlu disuruh memberi. Betul gak sih? Gak usah diajak-ajak memberi. Gak usah diajak-ajak melayani. Dia akan melayani dengan sendirinya. Dia akan memberinya dengan sendirinya. Otomatis. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Kasihnya bertumbuh. Yang ketiga, kasih adalah bukti kita orang-orang yang mempercayai Tuhan. Jadi datang menyembah karena kita mengasihi Tuhan. Datanglah menyembah karena kita mencintai Tuhan. Bapak Ibu, yuk kita belajar sama-sama pujian ini. Jadikan pujian ini sebagai doa kita di depan Tuhan. Apapun yang terjadi, saya sudah mengalami Tuhan. Makanya waktu saya tulis lagu ini, saya mau bilang, apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah dengan kondisi dan keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita sembah Tuhan sekali lagi.

Di streaming ada Ibu Eti yang minta dukungan doa dari kita semua Bapak Ibu. Shalom, selamat malam. Mohon doakan adik saya Nona yang sakit kanker payudara sampai perut. Kedua kakinya sakit dan setiap malam susah tidur dan berteriak kesakitan. Tuhan, malam hari ini kami mengangkat tangan kami. Sekalipun kami berada di luar, gak bisa dijangkau dengan waktu kami, tapi Tuhan bisa menjangkau dimanapun ada. Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kami sepakat malam hari ini, kami mengangkat tangan kami berdoa buat Nona. Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk kanker yang sedang alami, untuk sakit yang sedang dia gumuli. Tuhan, kami mengangkat tangan kami berdoa. Kalau hamba sudah ditolong Tuhan, hamba sudah mengalami mujizat Tuhan, dan kami perkatakan, kami mengarahkan tangan kami sepakat berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Nona disembuhkan Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada. Kami tidak akan pernah berhenti percaya. Kami tidak akan pernah berhenti berseru. Nona, terimalah kesembuhan. Kanker yang ada dalam payudaramu, dalam tubuhmu, kami berdoa, kami perintahkan. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah Nona malam hari ini. Bilur-bilurmu menyembuhkan Nona malam hari ini. Sekali kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami perintahkan setiap sakit kanker yang ada dalam tubuhnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sanggup melakukan mujizat dimanapun anakmu terbaring. Dimanapun dia terbaring hari ini, kami berdoa dan kami menyatukan hati kami. Pulihkan hambamu, sembuhkan Nona dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Dan dengan iman kami sepakat, kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan menyembuhkan Nona. Angkat tangan sama-sama, katakan.

0: sesaudara kekasih Tuhan, ingatlah kita dipanggil untuk menjadi penyembah-penyembah. Amen. Yang menyembah dengan iman, yang menyembah dengan kekudusan, Amen. Dan yang menyembah dengan kasih. Kita dipanggil untuk menjadi murid yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Amen. Maka kita dipanggil untuk menjadi serupa dengannya, baik itu serupa dalam kasih, serupa dalam keadilan, dan serupa juga dalam penderitaan. Tuhan akan memampukan apapun situasimu saat ini, dimanapun saudara berada, Tuhan besertamu dan akan memampukanmu melewati semua pergumulan kehidupan. Sukacita diberikan, kekuatan diberikan, kasih, perdamaian yang melampaui segala akal diberikannya kepada kita, murid-murid yang dikasihinya. Maka terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang mengasihi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera selama-lamanya. Amin.
1: Silakan. Baik, silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah selesai revival worship dari kita malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Marlon yang sudah melayani pujian penyembahan malam hari ini. Dan juga temannya, pemain keyboardnya. Terima kasih itu Pendeta Risma. Hari ini ada bersama dengan keponakan. Ya, Pendeta Risma ada dengan keponakannya hadir bersama-sama. Selamat datang bersama kami. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini. Bapak Ibu juga yang streaming YouTube bersama-sama semua. Kita bersyukur untuk malam hari ini. Walaupun mungkin keadaannya banyak yang khawatir, ini gimana demo, tapi kita bersyukur Tuhan tetap menolong dan menyertai kita semua. Sampai ketemu di bulan September di Revival Worship Night yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama untuk foto bersama dengan Pak Marlo dan juga pemain musiknya. Terima kasih.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Kamis 27 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-8. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Pancarkanlah cahaya murni firman kebenaran-Mu ya Allah ke dalam hati kami hari ini, dan buka mata pikiran kami untuk memahami inti kebenaran yang terkandung di dalam firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
0: 2 Samuel 8 ayat 1-8. Beberapa waktu kemudian Daud mengalahkan orang Filistin dan menundukkan mereka. Daud lalu mengambil kendali pemerintahan dari tangan orang Filistin. Ia juga mengalahkan orang Moab. Ia menyuruh mereka berbaring di tanah dan mengukur mereka dengan tali. Ia mengukur 2 kali panjang tali untuk yang akan dibunuh dan 1 tali penuh untuk yang dibiarkan hidup. Begitulah orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud mengalahkan Hadadezer bin Rehob, Raja Soba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya atas sungai Efrat. Dari dia Daud menawan 1.700 tentara berkuda dan 20.000 tentara berjalan kaki. Daud lalu menyuruh memotong urat keting semua kuda kereta, tetapi menyisakan 100 ekor kuda kereta. Orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Soba, tetapi Daud menewaskan 22.000 orang dari antara orang Aram itu. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di wilayah orang Aram di Damsyik. Orang Aram takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Sesudah itu Daud mengambil perisai-perisai emas yang dipakai oleh para abdi Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dari Betah dan Berotai, kota-kota Hadadezer, Raja Daud mengambil banyak sekali tembaga.

Sobat Scripture Union Indonesia, setiap orang tentunya mengharapkan kemenangan dan banyak yang berjuang untuk meraihnya. Teks hari ini memberikan daftar panjang kemenangan Daud yang ia dapatkan karena Tuhan memberikan kepadanya bukan sekedar perjuangan keras Daud sendiri. Orang Filistin, orang Moab, Hadadezer bin Rehob atau Raja Zoba, dan orang Aram dari Damsyik, semuanya ditaklukkan oleh Daud. Semua pasukan dikalahkan. Ada yang diambil kendali pemerintahannya, ada yang harus mempersembahkan upeti, ditawan, dan juga ditewaskan. Bahkan, Toi atau Raja Hamat tunduk kepada Daud, dan orang Edom di Lembah Asin takluk kepadanya. Inilah yang membuat Daud mendapat nama. Kunci kemenangan Daud disebutkan dua kali, yaitu Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Daud menang bukan karena kuat dan gagahnya pasukannya, bukan pula karena hebatnya strategi perang yang dia punya, tetapi semata-mata karena Tuhan yang memberi kemenangan kepadanya. Bahkan kata kemanapun ia pergi menunjukkan tidak terbatasnya kedaulatan Tuhan yang menyertai dia dalam setiap langkahnya. Memang Daud yang maju berperang, tetapi Tuhanlah yang membuatnya menang. Kita juga menghadapi peperangan kita setiap hari. Layaknya Daud yang memiliki banyak musuh, kita pun punya berbagai pergumulan. Entah masalah keluarga, masalah kesehatan kita, atau orang yang kita sayangi, ataupun masalah ekonomi. Sadarilah bahwa kita tidak berperang seorang diri, tetapi ada Tuhan yang beserta kita kemanapun kita pergi. Seperti yang Daud katakan di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Apapun peperangan yang kita hadapi hari ini, percayalah kepada Tuhan yang menguatkan dan memberi kemenangan bagi kita dengan kuasanya. Hadapilah hidup kita bersama Tuhan, Sang Pemberi Kemenangan. Mari kita berdoa. Kristus, Sang Pemberi Kemenangan, kuatkanlah hati kami ketika menghadapi setiap pergumulan dan perjuangan hidup. Kami percaya bahwa kemenangan sejati bukan berasal dari kekuatan kami, melainkan dari tangan-Mu yang setia menopang dan menyertai kami. Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: 歌腔，
1: 请大家继续收听在96.5 FM Ikdus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

Renungan Mesbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita sampai ke kitab Yesaya dan kita membaca dari pasal 1 sampai dengan pasal 4. Untuk fokus perenungannya dari Yesaya 1 ayat 18, Yesaya 2 ayat 5 dan 4 ayat yang kedua. Tema kita hari ini adalah mari kita bereskan. Saudara, kalau sebuah hubungan mulai retak atau renggang, biasanya bukan karena satu kesalahan yang besar. Seringkali dimulai oleh hal-hal yang kecil. Kita mulai jarang berbicara, menyapa, mulai saling mendiamkan atau mengabaikan, dan tidak lagi mau mendengar. Lama-kelamaan, dua orang yang dulunya begitu dekat, sekarang menjadi jauh, asing,

0: satu dengan yang lain. Nah, bukankah hubungan kita dengan Tuhan juga bisa seperti itu? Kita mulai malas untuk berdoa kepada Tuhan, walaupun mungkin kita masih beribadah. Kita mungkin masih menyebut namanya, tetapi hati kita itu mulai pelan-pelan menjauh. Nah, itulah yang sedang terjadi pada Yehuda ketika Yesaya mulai melayani. Pasal pertama dibuka dengan teguran yang sangat keras. Tuhan berkata kepada umatnya yang rajin mempersembahkan korban, tetapi hidup mereka penuh dengan ketidakadilan dan dosa. Perhatikan saudara, masalahnya bukan karena mereka tidak beragama, tidak beribadah. Justru mereka kelihatan masih sangat religius. Tetapi ibadah mereka tidak mengubah hidup mereka sehari-hari. Lalu di tengah teguran itu, Tuhan mengucapkan undangan yang luar biasa. Marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Yesaya 1 ayat 18. Lihat, Tuhan tidak langsung memotong atau membuang umatnya. Ia mengajak mereka berbicara, berperkara. Ia membuka jalan untuk ketemu dan bertobat. Nah, ini adalah kasih karunia. Teguran Tuhan selalu bertujuan untuk memulihkan dan bukan menghancurkan. Kemudian pada pasal 2, kita diarahkan pandangan kita kepada masa depan. Yesaya melihat bangsa-bangsa yang datang mencari Tuhan. Lalu ia mengajak umat berkata, "Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Yesaya 2 ayat 5. Nah, pertobatan ternyata bukan karena meninggalkan dosa. Pertobatan adalah mulai berjalan ke arah dan di arah yang baru kepada Tuhan. Bukan lagi hidup dalam gelap, tetapi berjalan di dalam terang Tuhan, sedikit demi sedikit setiap hari. Lalu pada pasal 3 digambarkan bahwa akibat manusia yang menolak Tuhan itu seperti apa. Ada kesombongan, ketidakadilan, dan kepemimpinan yang rusak membuat kehidupan itu makin lama makin kacau. Namun Yesaya tidak berhenti di sana. Kita lihat di pasal 4 justru memberi pengharapan. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Yesaya 4 ayat 2. Perhatikan saudara, sesudah penghakiman, Tuhan tetap menyediakan pemulihan. Sesudah pembersihan, Tuhan menumbuhkan kehidupan yang baru. Nah, itu cara Tuhan bekerja. Ia tidak menutup cerita dengan hukuman. Ia selalu membuka pintu pengharapan bagi mereka yang mau kembali, mau bertobat. Nah, saudara, kalau kita mengikuti alur bacaan kita hari ini, Tuhan sedang mengajak kita melakukan tiga hal. Pertama, jujur melihat keadaan hati kita. Kedua, berani kembali kepada Tuhan. Ketiga, hidup dalam terangnya setiap hari. Nah, mungkin hari ini Tuhan juga sedang berkata kepada kita, mari berperkara, mari kita bereskan. Bukan karena Tuhan tidak tahu dosa kita, tetapi karena Ia ingin memulihkan kita dan mengajak kita datang kepada-Nya. Sebab kasih Allah bukanlah kasih yang membiarkan kita hidup dalam dosa. Kasih-Nya adalah kasih yang memanggil kita untuk kembali, pulang, membersihkan kita, lalu menuntun kita berjalan di jalan yang benar. Sebagai pertanyaan refleksi yang pertama, apakah ibadah-ibadah kita selama ini sungguh mengubah hidup kita atau hanya menjadi rutinitas? Yang kedua, bagian hidup apa yang hari ini Tuhan sedang undang untuk kita serahkan dan dibereskan di hadapan-Nya? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah lelah memanggil kami kembali. Ampunilah ketika ibadah kami hanya menjadi kebiasaan, sementara hati kami menjauh daripada-Mu. Bersihkanlah hidup kami, tuntunlah kami berjalan di dalam terang anugerah-Mu, dan pulihkanlah kami agar hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Hai, saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus, berkarya. Dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat Iktus dimanapun sahabat berada. Sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, Kau telah sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur juga Tuhan sertai untuk kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap acara-acara yang sudah berlangsung, setiap tamu-tamu yang sudah mengisi acara kami. Kiranya Tuhan juga berkati sahabat-sahabat di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang saat ini mungkin sedang berbeban berat juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga sahabat-sahabat boleh semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari demi hari. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam bidang ekonomi, Tuhan yang akan memberkati apapun yang sahabat-sahabat kerjakan, apapun yang kami kerjakan, semuanya bisa menghasilkan sebuah hasil. Engkau jadikan berhasil Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke tangan-Mu kuasa untuk kota Semarang tercinta kami. Tuhan akan berkati kota ini, seluruh jajaran, seluruh pemerintahan dari kota, desa, kelurahan, kecamatan, seluruhnya sampai yang di atas, Tuhan akan memberkati, boleh bekerja secara baik dan bijak untuk menentukan setiap amanat yang sudah diembannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat lagi kami akan istirahat, Tuhan Yesus akan berkati untuk istirahat di malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Jumat pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Halo, selamat pagi sahabat Iktus. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Iktus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Moga Salam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kembali saat ini berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Sahabat Iktus, segala kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus, kami ucap syukur Bapa untuk hari baru, hari yang Tuhan anugerahkan buat kami. Dan bersyukur pagi hari ini Radio Iktus boleh mengudara. Untuk itu kami mau menyerahkan sepenuhnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Seluruh peralatan yang kami pakai Tuhan singkirkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, dan segala mara bahaya apapun. Biarlah siaran sepanjang hari ini melalui setiap program atau acara yang kami udarakan sungguh-sungguh dapat memberkati sahabat-sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Bapa, kami berdoa untuk hamba-hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu lewat siaran hari ini. Demikian juga Tuhan untuk seluruh penyiar yang terlibat dalam siaran sepanjang hari ini. Bapa, Engkau urapi dengan urapanmu yang baru sehingga setiap perkataan firmanmu yang disampaikan sungguh-sungguh dapat membangun setiap kehidupan sahabat-sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Dan kalau ada di antara mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan datang menjamah, menyembuhkan. Yang duka cita boleh dihibur, yang mengalami beban berat masalah dan persoalan dalam hidup mereka, Tuhan beri kekuatan baru sehingga mereka bisa melampaui semuanya ini dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk seluruh narasumber para pengiklan yang ada, demikian juga seluruh gereja-gereja Tuhan yang masih memberkati siaran Radio Iktus. Tuhan berkati setiap gerejamu dan pakai seluruh jemaatnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berkati setiap hamba-hambamu yang melayani. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia tercinta, biarlah tetap dalam lawatan Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan berikan hikmat marifat-Mu pada para pemimpin bangsa kami sehingga dalam mengambil setiap keputusan mereka boleh mengambil keputusan yang bijak karena semuanya untuk kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang ada. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kesalahan kekurangan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.

0: Baik, sahabat Ektus, kerasanya kita ikuti bersama untuk program acara yang pertama. Jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. Inilah sahabat Ektus, kabar baik bersama Audio Bible dari Studio Sabibi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Yesaya 62 ayat pertama sampai 12. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya, seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kuhasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga, dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari

Station of Sabat Siang 96.5 FM. Itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat-sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kesempatan pagi hari ini kembali saya hadir menemani sahabat Iktus di kabar baik di hari ini yang tadi sudah diawali dengan audio Bible. Sahabat Iktus, kami yakin dan percaya di hari baru ini pasti sahabat-sahabat Iktus penuh sukacita. Dan mari kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kasih setianya yang tidak pernah pudar. Terbukti hari ini masih ada hari yang harus kita nikmati bersama. Baik sahabat itu, kesempatan pagi hari ini pasti Anda semuanya sedang disibukkan oleh berbagai persiapan sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Baik, kami akan segera temani dengan rangkaian gedung-gedung pujian yang penuh dengan sukacita yang diharapkan bisa membangkitkan semangat sahabat-sahabat Iktus untuk hari ini kembali berkarya. Oke, selamat pagi dan terimalah pujian yang pertama. Awan tak memutih, begitu sahabat Iktus, kita dengar apa pesan dari pujian ini untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Baik, sahabat Hektus. Oke, doa kidung pujian yang sudah hadir tadi benar-benar menyemangati setiap sahabat-sahabat Hektus. Dan tentunya hari ini penuh dengan gairah dalam melakukan segala aktivitas Anda. Sahabat Hektus, mari jangan pernah berhenti percaya pada harapan, karena keajaiban terjadi di setiap hari. Oke, selamat melanjutkan untuk segala persiapan yang Anda lakukan sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Yang pasti hari ini ya, hari ini kita percaya bahwa ada tangan kuat yang senantiasa memimpin kita dan menyertai setiap langkah hidup kita. Selamat pagi, Kidung Indah kembali hadir menemani sahabat Iktus. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Baik sahabat Ektus, demikian rangkaian gedung-gedung pujian yang penuh dengan sukacita yang tentunya dapat membangkitkan semangat sahabat-sahabat Ektus untuk hari ini. Lakukan segala aktivitas Anda sahabat Ektus.

Ya, sahabat. Orang yang memiliki tekad yang kuat yang akan bisa melewati suatu rintangan dalam mencapai apa yang dia inginkan. Oke, selamat pagi, tetap semangat. Sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus berkati. Sekiranya kita jelang menuju pukul 5:30. Dan oke, selamat melanjutkan segala persiapan-persiapan yang Anda lakukan sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Baik, sahabat Ictus, pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati berkat telahatan Tuhan lewat firman untuk Anda yang segera disampaikan oleh hambanya Pendeta Sumiati dari GKT Sidoarjo, Jawa Timur.

GKT Sidoarjo pagi ini rindu berbagi kebenaran firman Tuhan bagi sahabat Iktus. Untuk itu, sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa mohon Roh Kudus menolong kita. Kita berdoa, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan Allah kami, Allah yang mengasihi kami, yang menebus kami di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dari hari ke hari. Tuhan menanggung kami dan menopang setiap kami. Bapa di surga, saat pagi hari ini ketika kami membuka Radio Iktus, kami percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan mau sediakan buat kami lewat firman Tuhan pagi ini khususnya. Karena itu ya Roh Kudus, bimbing kami mengerti firman-Mu, diteguhkan, ditegur, bahkan dinasihati, serta diarahkan senantiasa. Sehingga firman Tuhan menjadi rambu-rambu, menjadi pelita dan terang bagi setiap langkah kami. Kami mengucap syukur, mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

status yang dikasihi Tuhan, suasana dan semarak kemerdekaan masih kita rasakan di tengah-tengah mungkin ketidakpuasan atau kekecewaan, atau bahkan mungkin masih ada di antara kita sahabat itu ataupun sekeliling yang kita lihat ada ketidakadilan, masih ada semacam ketidakmerdekaan, masih ada orang yang mengimidasi sesamanya,

bahkan mungkin kita sendiri, ada di antara sahabat itu yang mungkin-mungkin juga mengalami ketidakbebasan di lingkungan tempat tinggal, atau mungkin di lingkungan kerja, atau situasi-situasi yang mungkin membuat kita merasa tertekan. Saat pagi hari ini, saya rindu kita kembali bersyukur dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan bebaskanlah diriku, hatiku dari segala belenggu. Mungkin itu kesengkelan, kekecewaan, atau mungkin rasa rendah diri, minder, yang membuat kita terpenjara, membuat kita merasa tidak merdeka. Sahabat itu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kembali firman Tuhan yang mungkin sudah tidak asing bagi kita akan meneguhkan kita dan menyapa kita kembali. Saya rindu kita belajar bagaimana merenungkan akan kemerdekaan yang memuliakan Tuhan. Apakah ada kemerdekaan yang tidak memuliakan Tuhan? Banyak. Ya, ketika saya dan sahabat itu menyalahgunakan kemerdekaan, jangankan itu memuliakan Tuhan, menjadi berkat saja tidak. Contohnya, kita di jalan ugal-ugalan karena aku merdeka, motor-motor gue, mobil-mobil saya, uang-uang saya, terserah saya mau buat apa, mau untuk apa. Nah, ketika kita melakukan itu mungkin ada hati yang pedih dibuatnya. Mungkin orang tua, mungkin itu pasangan hidup, mungkin itu sahabat, mungkin itu keluarga. Ketika kita menggunakan kebebasan atau kemerdekaan kita yang tidak memuliakan Tuhan alias memalukan nama Tuhan. Sahabat itu yang dikasih Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan. Kita akan merenungkan bahwa bagaimana setiap kita yang sudah di dalam Kristus, kita memiliki kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang sejati yang dianugerahkan Tuhan tatkala kita percaya. Dan kemerdekaan yang Tuhan berikan itu seharusnya kita hidupi setiap hari, bukan saja di bulan kemerdekaan. Kita bukan saja hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan keluarga kita, orang lain di sekitar kita, tetapi terlebih-lebih kita rindu apa yang kita buat, apa yang kita tutur katakan, apa yang kita bagikan itu kehidupan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Mengasihi, melayani dan sesama dan membuat nama Tuhan ditinggikan. Sahabat itu, kita akan membaca bagian Alkitab kita dari Galatia 5 ayat 1 dan ayat 13. Galatia 5 ayat 1 dan 13 kita merenungkan satu tema kemerdekaan yang memuliakan Tuhan. Galatia 5 ayat 1 berbunyi demikian. Sahabat itu bisa melihat Alkitab masing-masing atau yang dalam perjalanan bisa mendengarkan. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap sahabat yang bukan saja mendengar merenungkan firman Tuhan, tetapi terlebih kita dapat melakukan dalam kehidupan ini. Amin. Sahabat Ikhlas yang dikasih Tuhan, tadi saya katakan di depan kemerdekaan kita adalah kemerdekaan sejati. Mengapa dikatakan demikian? Karena itu adalah kemerdekaan yang asli, pemberian Tuhan atau anugerah Tuhan saat kita percaya. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, atau supaya sahabat itu dan saya punya kemerdekaan yang sejati, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu kita jangan menjadi goyah ya. Kita harus teguh, yakin bahwa kita sudah memiliki kemerdekaan sejati itu. Harus yakin, itu yang terutama. Kita jangan goyang ketika ada godaan. Jadi orang Kristen terbelenggu. Ayo ikut aku. Kita nikmati hidup ini mumpung masih muda, mumpung punya uang, mumpung punya jabatan, mumpung punya kesempatan. Mari. Udah, jangan dipikirin soal nanti
Dampaknya atau akibatnya itu urusan belakangan. Aduh, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wow, kekhawatiran dari esok, besok-besok aja dipikirin. Kayaknya kita biaya. Sahabat itu yang dikasih Tuhan, kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan sejati. Mengapa disebut sejati? Karena itu adalah pemberian Tuhan yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, supaya saudara dan saya, sahabat Iktus, dibebaskan dari kutuk dosa, dari ikatan, dari belenggu, dari kuasa dosa. Karena itu kebebasan atau kemerdekaan yang memuliakan Tuhan haruslah dimulai dari kemerdekaan seorang manusia yang telah merdeka dari kuasa dosa. Itu yang pertama. Kemerdekaan yang bisa memuliakan Tuhan adalah kemerdekaan ketika sahabat dan saya punya, sudah punya kemerdekaan di dalam Kristus, baru kita bisa memuliakan Tuhan. Itu pun masih perlu perjuangan, tantangan, oleh karena kedagingan kita. Kemerdekaan rohani yang membebaskan manusia dari belenggu dosa, dari kuasa kegelapan, dari segala intimidasi si jahat. Ketika kita memiliki keyakinan bahwa kemerdekaan kita adalah kita telah bebas dari kuasa dosa. Kenapa pakai kuasa? Kuasa itu artinya kita dulunya diperhamba. Apa-apa kita diarahkan oleh kuasa jahat, si jahat. Iblis menjadi bapak pendusta yang menggoda kita, yang mungkin memutarbalikkan kebenaran firman. Kita dibuat ragu, kita dibuat abu-abu akan janji Tuhan. Itu sebabnya kita harus yakin, aku orang merdeka. Aku tidak mau lagi diintimidasi, ragu-ragu bahwa Kristus sudah memerdekakan aku. Yang kedua, kemerdekaan yang memuliakan Tuhan adalah kemerdekaan yang lahir dari komitmen. Sengaja membatasi diri dari godaan dosa. Kemerdekaan yang sengaja membatasi diri dari godaan dosa. Mengapa sengaja? Karena kemerdekaan di dalam Kristus itu bukan kemerdekaan untuk hidup dalam dosa. Ayat 13 tadi ya. Bukan kemerdekaan untuk hidup semena-mena sesuka-sukanya. Dikatakan di dalam Kristus kita bukan lagi hamba. Roma pasal 8 ayat 1 berkata, di dalam Kristus kita bukan lagi, kita tidak di bawah penghakiman. Pasal 6 pasal 7 mengatakan bahwa siap kita sudah dibebaskan dari dosa. Tapi apakah itu berarti kita punya rekomendasi atau legitimasi untuk melakukan dosa? Janganlah kemerdekaan kita atau kebebasan kita di dalam Kristus itu kita gunakan untuk semena-mena, untuk merdeka tanpa batas, bebas tanpa batas. Setiap kita adalah negara merdeka, ya. Kita adalah warga negara merdeka, ya, secara umum, ya. Mungkin secara khusus ada satu dua yang mengalami tekanan dan intimidasi ketidakmerdekaan dan sebagainya, itu beberapa bagian. Tetapi secara umum kita adalah bangsa warga negara yang merdeka. Karena itu kita bebas keluar masuk lalu lalang di dalam lingkungan di mana kita tinggal. Kita tidak lagi takut keluar bekerja. Kita pulang bekerja, kita tanpa rasa takut, kecuali ada situasi yang tidak menyenangkan yang mungkin ada mengancam kita. Asalkan ikuti aturannya. Kita punya surat-surat lengkap, pakai helm, kita pakai sabuk pengaman ketika menyetir, kita menyetir di jalur kita, kita mengikuti rambu-rambu, kapan harusnya berhenti, kapan harus jalan. Ketika kita mengikuti itu, kita adalah orang merdeka. Kita tidak perlu izin kalau kita mau bekerja. Kita harus lapor sama RT dulu. Mungkin kalau kita keluar kota satu dua waktu, kita perlu lapor karena supaya Pak RT tahu paling tidak ada warganya yang pergi dalam waktu lama atau apa gitu ya. Kan itu sesuatu yang ya dalam rangka kemerdekaan, bukan dalam rangka kita takut. Ya, kita juga tidak usah jauh-jauh sampai ke RT. Di lingkungan rumah kita sendiri, sahabat, ada pasangan, ada orang tua, ada anak. Kita tentu mengatakan, bukan karena kita tunduk pada anak misalnya. Orang tua kok takut sama anak, mau berangkat kantor kok izin. Bukan soal izin, itu just kita pamit, kita sebagai keluarga, kita anggota keluarga kita tahu kita sudah berangkat kerja, kita berangkat kemana, kita keluar kota. Saya pikir itu sesuatu yang bukan dalam rangka terikat atau terpenjara, tetapi dalam rangka merdeka yang terbatas. Artinya kita membatasi diri, kita ada orang-orang tertentu yang kita harus laporkan, harus kita beritahu, harus kita pamiti dan sebagainya. Sahabat itu yang dikasih Tuhan, kemerdekaan yang terbatas itu bukan karena dibatasi oleh Tuhan,
Kita dibatasi memang untuk tidak jatuh lagi dalam dosa. Jangan lagi mau dikenal.

menggunakan kuk perhambaan. Iya. Tetapi Tuhan mau kita dengan sengaja membatasi diri. Artinya kamu adalah anak terang. Kamu adalah garam dunia. Jadi kita tahu kamu adalah terang. Apa jadinya kalau sahabat dan saya hidup dalam kegelapan padahal kita sudah adalah orang terang? Kita hidup dalam kemerdekaan Kristus tapi kita masih hidup seperti orang yang takut-takut. Ya, kita masih hidup di bawah kekangan. Apa-apa harus diatur seperti kuda yang dipasang kekang. Kita adalah orang merdeka. Seperti saya merantau 35 tahun lebih. Saya merantau dari Lombok. Ketika saya pergi dari rumah, ayah saya berkata, baik-baik di tempat orang. Baik-baik di tempat orang. Saya jauh dari pengawasan orang tua. Waktu itu saya baru lulus SMA. Saya jauh dari pengawasan orang tua. Saya seharusnya kan merdeka untuk berbuat seenaknya, jauh dari pengawasan orang tua. Tapi saya masuk dalam sekolah STT yang berasrama. Saya tidak bisa seenaknya karena saya dibatasi oleh aturan, tata tertib, disiplin sekolah, disiplin kampus. Ada bapak ibu asrama yang mengatur. Terlebih-lebih ada firman Tuhan yang harus dihidupi. Bagaimana, apa jadinya kalau seorang mahasiswa teologi hidupnya sakarepe dhewe? Kemudian lepas dari kampus, saya sudah di luar daripada segala aturan asrama dan aturan kampus. Saya merdeka. Lagi saya tinggal sendiri. Saya bisa suka-suka. Tapi saya dengan sengaja membatasi diri. Ketika saya pulang terlalu melarut malam oleh karena rapat bersama dengan majelis gereja, saya merasa tidak enak. Tapi saya harus meyakinkan bahwa saya melakukan apa yang baik, apa yang benar, sehingga kalau tetangga tanya, saya akan berterus terang. Ya, saya baru pulang rapat dari gereja. Ketika saya berada di Simpang Lima, waktu saya masih di Semarang, saya berada di Simpang Lima, saya mungkin bisa saja di Simpang Lima tidur-tiduran di rumput dengan pakaian yang mungkin minim gitu ya. Mungkin banyak orang, tidak terlalu banyak orang mengenali saya, mungkin. Tetapi saya membatasi diri. Ketika saya pulang ke Lombok, mungkin banyak sekali orang tidak kenal saya. Karena saya SMA langsung merantau, ada banyak kenal orang tua saya, tapi mereka tidak kenal saya. Bahkan ada yang menduga-duga saya laki-laki dan sebagainya, karena ayah saya almarhum suka bercerita tentang saya. Karena itu sahabat Iktus, kita harus membatasi diri dengan sengaja. Padahal kita adalah orang merdeka. Artinya kita dengan sengaja, dengan sadar, dengan komitmen, dengan ketulusan dan kerelaan hati, kita mengatakan no kepada dosa dan segala godaannya. Padahal tidak ada yang mengawasi. Disitulah integritas kita dipertaruhkan. Jati diri kita sebagai anak Tuhan dipertaruhkan. Ketika ada orang berkata, ruangan ini diawasi CCTV. Ah, kita jadi tidak enak kalau mau berbuat sesuatu atau mau mengambil sesuatu. Tetapi ada beberapa toko yang saya pernah lihat, integritas Anda dipertaruhkan atau nama baik Anda dipertaruhkan di sini. Ada tulisan seperti itu. Saya pernah masuk ke sebuah toko, tulisannya seperti itu. Ya. Jadi oke, enggak ada CCTV. Tapi ketika Anda mengambil tanpa membayar, Anda memindahkan barang di toko ke dalam tas Anda, hanya memindahkan, bukan mencuri, saya cuma memindahkan, mengamankan. Ya sama saja ya. Nah, apa yang kita lakukan itu nama baik kita dipertaruhkan. Sahabat itu yang dikasih Tuhan, kemerdekaan yang terbatas artinya kita membatasi diri dari godaan dosa. Kita merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja atau melakukan dosa, kejahatan, tapi baiklah kita hidup sebagai hamba-hamba Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana setiap kita bisa memiliki kemerdekaan yang memuliakan Tuhan adalah ketika kemerdekaan itu, kemerdekaan yang kita miliki dalam Kristus menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Artinya buah-buah yang memuliakan Tuhan. Kehidupan kita memancarkan buah roh. Hidup kita dipimpin oleh roh dan menghasilkan buah roh. Kasih kita nampak nyata. Kesetiaan, kesucian kita, kelemah lembutan kita, kebaikan kita, kemurahan kita, penguasaan diri kita. Apakah itu terlihat sebagai buah? Apakah itu memuliakan Tuhan? Kebebasan atau kemerdekaan kita menghasilkan tindakan nyata.
Kita mungkin dahulu pelit, kikir, kita menjadi orang yang lebih care, lebih perhatian, bukan kikir tapi care ya. Kita ganti kikir dengan care, kita lebih peduli, kita lebih punya kasih, jujur, kita punya pelayanan yang tulus, kasih yang tulus, suka menolong, ringan tangan. Ketika ada kegiatan di kampung, di RT RW, kegiatan di kantor, kita tidak berpangku tangan atau pura-pura tidak melihat ketika ada hal yang bisa kita lakukan. Sahabat Iktus yang dikasih Tuhan, bukankah hal-hal itu dari perkara kecil sampai perkara-perkara yang besar, pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang kita ambil, apakah buahnya itu buah yang manis atau buah yang masam? Apakah kehidupan kita berbuah, buah yang memuliakan Tuhan? Itu wujud kita menyatakan bahwa kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang memuliakan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong sahabat Iktus dan saya mewujudkan kemerdekaan Kristus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan yang nyata, dalam perilaku, tutur kata, sikap, dan tindakan yang kita kerjakan, kita lakukan. Itu menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar merdeka. Dari belenggu dosa, kita adalah orang-orang yang merdeka karena membatasi diri untuk tidak cemplung, tidak jatuh lagi, tidak goyah, tetapi tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan, tapi membatasi diri untuk berkata tidak kepada dosa. Walaupun mungkin godaan itu begitu menggoda, atau situasi begitu menjanjikan, Roh Kudus menolong kita. Yang ketiga, biarlah kita menyadari bahwa kehidupan kemerdekaan itu harus diisi. Saya yakin dan percaya sahabat itu sudah mengisi kemerdekaan ini dengan berkiprah nyata, berkarya di lingkungan, di masyarakat, di kantor. Mungkin sahabat punya usaha kecil menengah, mungkin saudara punya warung, mungkin saudara punya usaha menengah ke atas, mungkin saudara mempekerjakan banyak pekerja, mungkin saudara seorang owner satu perusahaan. Apakah saudara sudah menghidupi pegawai karyawan sahabat dengan layak? Itu hidup yang berbuah. Apakah kita, keluarga kita, merasakan buah-buah kehidupan kita, buah-buah rohani, buah-buah iman, buah-buah kasih kita? Kiranya Roh Kudus menolong sahabat dan saya mengisi kehidupan yang merdeka ini dengan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Meskipun mungkin lingkungan kita sangat-sangat menekan, mungkin lingkungan tidak menjanjikan kelancaran, tapi Tuhan akan memampukan setiap kita. Tuhan memberkati sahabat itu dengan firman-Nya. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena kemerdekaan di dalam Kristus yang kami terima oleh ketika kami percaya Tuhan menjadi penebus kami, yang menebus kami dari kutuk dosa, dari kuasa kegelapan, dan memberikan kami kemerdekaan yang sejati. Tuhan yang sudah mengampuni dosa kami dan tidak mau kami hidup lagi di bawah kuasa dosa. Tidak mau lagi hidup sebagai orang-orang yang terintimidasi. Roh Kudus terus teguhkan hati kami bahwa kami tidak mau lagi dikenakan kuk-kuk perhambaan. Tuhan tolong kami sehingga ketika ada tawaran, ketika ada kesempatan untuk berbuat dosa, kami membatasi diri. Kami ikut aturan, kami ikut rambu-rambu. Kami ikut standar firman, kebenaran dan kekudusan firman. Bukan karena takut dilihat orang, bukan karena haus pujian, tapi kami sungguh-sungguh menghidupi dan mensyukuri Kristus yang sudah mengampuni kami, yang menebus kami dengan darah yang mahal. Kami mau membatasi diri dan tidak mau hidup lagi jatuh dalam dosa. Roh Kudus bimbing kami, berkati juga supaya hidup kami boleh berbuah, sehingga kemerdekaan yang berbuah adalah kemerdekaan yang memuliakan Tuhan. Hidup kami boleh menyatakan buah kasih, buah roh. Hidup kami boleh menyatakan buah-buah pertobatan. Hidup kami boleh menyatakan buah-buah iman kami, sehingga orang lain melihat kami, mereka memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati sahabat itu dimanapun berada, dalam setiap tanggung jawab, pergumulan, perjuangan yang dihadapi, Tuhan beserta, Tuhan yang mendukung, Tuhan yang buka jalan keluar, Tuhan yang memberkati. Berkati Radio Iktus dan seluruh siaran, program siarannya. Berkati staf yang ada, seluruh penyiar yang ada. Berkati hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam program siaran pada Radio Iktus. Tuhan pakai jadi berkat.
Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dari segala hal-hal yang sia-sia. Tolong pemimpin-pemimpin kami supaya lebih peduli dengan kependeritaan, kesulitan, tantangan masyarakat. Tuhan tolonglah. Kami berdoa untuk susu kami yang masih bergumul, berjuang di tengah-tengah puing-puing akibat bencana gempa, baik di Sika, di Flores, di daerah Tambua, daerah NTT, daerah Labuan Bajo, dan juga daerah-daerah yang mengalami gempa, mengalami longsor, mengalami banjir. Ada daerah-daerah yang mengalami gangguan asap oleh karena kebakaran hutan yang hebat di daerah Kalimantan. Tuhan tetap tolong susu kami dalam berangkat pekerja, sekolah, bayi-bayi, anak-anak, orang tua yang rentan terhadap polusi udara. Tuhan kasihani. Tuhan tolong juga bantuan-bantuan baik dari lembaga-lembaga Kristen, dari yayasan-yayasan Kristen, dari gereja-gereja Tuhan, dari sinode, dari pemerintah, supaya sungguh-sungguh sampai kepada yang mereka yang memerlukan pertolongan. Terima kasih Bapa, kasihani bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berdoa semuanya ini percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati sahabat itu sekalian. Shalom.

Baik, sahabat Iktus, demikian tadi sabda kebenaran firman Tuhan yang baru saja memberkati kita bersama. Baik, sahabat Iktus, selanjutnya kita akan jalan bersama menuju pukul 6 pagi saat kita ikuti bersama untuk acara berikutnya.

Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat-sahabat Iktus di mana pun Anda berada. Bahkan sejauh mana suara Iktus bisa ditangkap terang dan jelas. Oke, kesempatan pagi hari ini kembali kami akan segera menjumpai sahabat-sahabat Iktus. Tentunya yang sedang dikenapkan dengan sejumlah usianya tepat di 28 Agustus hari ini. Ya, tentu merasakan sukacita yang luar biasa. Dan jangan lupa untuk mengucap syukur karena hari ini ada, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Baik sahabat Iktus, segera saja lewat Happy Birthday untuk edisi hari ini. Kami akan menyapa Anda satu persatu untuk nama-nama yang sudah tercatat di buku agenda ulang tahun kami. Dan biarlah kiranya pagi hari ini sahabat-sahabat Iktus ya tengah bersama-sama dengan kami di acara Happy Birthday, sehingga bisa menikmati rangkaian kidung-kidung indah yang kami hadirkan buat sahabat Iktus di kesempatan pagi hari ini.

Baik, seperti itu, semoga perjumpaan kita di pagi hari ini. Pujian ini akan segera kami hadirkan. Dan oke, untuk sahabat-sahabat Diktus yang pagi hari ini ingin bergabung bareng di Happy Birthday, ada bisa telepon secara offer ke 831-3611, ataupun sahabat Diktus bisa melalui nomor WhatsApp di 08-1745-0596. Sahabat Diktus, kasih yang Tuhan berikan buat kita tanpa syarat. Sebab itu mari kita semua datang kepada Dia untuk senantiasa minta berkat dan lawatannya dan hikmatnya Tuhan curahkan buat kita anak-anaknya. Selamat pagi dan selamat menikmati.

0: para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
1: Apakah Anda sakit dan mau sembuh? Apakah Anda sedang menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, atau khawatir akan masa depan? Mari datang, terima mujizat kesembuhan ilahi, pemulihan dalam Tuhan Yesus, serta berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kota Semarang.
2: Dalam acara Curahan Mujizat Allah ke-17, bersama Pendeta Dr. Andes Sugiyarto, MTH.
3: Kita percaya bahwa saat ini akan ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, yang buta akan melihat, yang bisu akan bicara, yang tuli mendengar, yang lumpuh akan berjalan, dan kita percaya kuasanya dinyatakan di tengah-tengah kita. Alami, rasakan jalan Tuhan yang luar biasa.
2: Jumat 28 Agustus 2026 pukul 6 sore, bertempat di GKMI Sola Gracia, Jalan Sompok Lama nomor 56-58 Semarang. Info lebih lanjut hubungi Pendeta Yulianto 0856-4724-0887. Curahan Mujizat Allah ke-17 bersama

Baik, sahabat Ektus. Oke, setelah satu pujian Ninda membuka perjumpaan kita di Happy Birthday untuk edisi hari ini. Selanjutnya kami akan segera menyapa sahabat-sahabat Ektus yang tepat di 28 Agustus hari ini sedang merayakan hari jadinya. Oke, berikut ini kami jumpai segera untuk beberapa sahabat Ektus dan kami ucapkan selamat ulang tahun untuk yang berbahagia. Halo Ibu Tinawati yang ada di Karanggebon Selatan, monitor kami 398. Kemudian kami jumpai juga yang berbahagia. Halo Ibu Yohana Indrawati yang ada di Peleburan, monitor 1004. Dan yang berbahagia, halo Ibu Eli Priskila, monitor 1356 yang ada di Jalan Ratu Ratih 4. Kemudian pagi hari ini kami jumpai juga yang berbahagia. Halo Bapak Ragil Pamungkas di Lebdosari. Wow, hari ini berulang tahun. Mudah-mudahan lagi dengerin Ektus nih. Dan juga yang berbahagia, halo Ibu Saralis Ratnani yang ada di Semarang. Oke, untuk kelima sahabat Ektus

yang baru saja kami sapa nama Anda. Baiklah, kami ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun. Doa kami sehat selalu, panjang umur, dan berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus.

Ya tentunya merayakan bareng bersama keluarga dan orang-orang tercinta tentunya. Selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Satu pujian indah sebagai kado spesial buat sahabat-sahabat Iglus dari Prince Putih Rai, yang mengatakan sahabat Iglus bahwa karena cinta Tuhan kepada kita, sehingga hari ini kita boleh menikmati hidup yang Tuhan beri secara cuma-cuma. Sebab itu kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Dan karena cintanya yang sudah dibuktikan di atas kayu salib sekitar 2000 tahun yang lalu, hari ini kita boleh menikmati kemurahan Tuhan. Nikmati pujian indah sebagai kado spesial buat sahabat-sahabat Iglus.

0: Apakah Anda sakit dan mau sembuh? Apakah Anda sedang menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, atau khawatir akan masa depan? Mari datang, terima mujizat kesembuhan ilahi, pemulihan dalam Tuhan Yesus, serta berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kota Semarang.
1: Dalam acara Curahan Mujizat Allah ke-17, bersama Pendeta Dr. Andes Sugiarto, MTH.
2: Kita percaya bahwa saat ini akan ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, yang buta akan melihat, yang bisu akan bicara, yang tuli mendengar, yang lumpuh akan berjalan, dan kita percaya kuasanya dinyatakan di tengah-tengah kita. Alami, rasakan jalan Tuhan yang luar biasa.
1: Jumat 28 Agustus 2026 pukul 6 sore, bertempat di GKMI Sola Gracia, Jalan Sompok Lama nomor 56-58 Semarang. Info lebih lanjut hubungi Pendeta Yulianto 0856-4724-0887. Curahan Mujizat Allah ke-17 bersama

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

baik sama tikus. Oke, kembali bareng lagi di Happy Birthday untuk gadis hari ini di 28 Agustus. Kembali kami lanjutkan untuk menjumpai sahabat-sahabat tikus yang merayakan ulang tahunnya tepat di 28 Agustus hari ini. Dan untuk beberapa sahabat tikus kami akan sapa namanya. Dan kami ucapkan selamat ulang tahun untuk yang berbahagia. Halo Ibu Abital Suremi yang ada di Karang Kimpul Monito 2329. Kemudian kami jumpai juga yang berbahagia Bapak Jenny Hidayat yang ada di Brantas Selatan. Monitor kami 2720. Oke, yang berikut ini kami jumpai juga untuk yang berbahagia. Untuk Ibu Sarah Lis Ratnani di Semarang. Dan juga yang berbahagia Saudari Stefania Iki Puspaningsih yang ada di Kalipancur. Yang berbahagia juga untuk sahabat Ria Saputra yang ada di Sinar Waluyo. Dan kami jumpai juga yang berbahagia Ibu Herawati di Sukun Raya. Oke, untuk kelima sahabat tikus yang baru saja kami sapa nama Anda. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat berbahagia tepat di ulang tahun Anda hari ini. Selamat merayakan bersama keluarga tercinta dan orang-orang terkasih tentunya. Dan sahabat tikus, doa kami untuk sahabat-sahabat semuanya, pokoknya sehat selalu, panjang umur, dan biarlah hari-hari yang akan Anda jalani selalu dijalani bersama dengan Tuhan. Selalu bersyukur dan menyadari bahwa hidup ini adalah satu kemurahan Tuhan yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Oke, ini dia pujian indah sebagai kado spesial buat sahabat-sahabat ikhtus. Dan selamat menikmati.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Apakah Anda sakit dan mau sembuh? Apakah Anda sedang menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, atau khawatir akan masa depan? Mari datang, terima mujizat kesembuhan ilahi, pemulihan dalam Tuhan Yesus, serta berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kota Semarang.
2: Dalam acara Curahan Mujizat Allah ke-17, bersama Pendeta Dr. Andes Sugiarto, MTH.
4: Kita percaya bahwa saat ini akan ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, yang buta akan melihat, yang bisu akan bicara, yang tuli mendengar, yang lumpuh akan berjalan, dan kita percaya kuasanya dinyatakan di tengah-tengah kita. Alami, rasakan jamahan Tuhan yang luar biasa.
2: Jumat 28 Agustus 2026 pukul 6 sore, bertempat di GKMI Sola Gracia, Jalan Sompok Lama nomor 56-58 Semarang. Info lebih lanjut hubungi Pendeta Yulianto 0856-4724-0887. Curahan Mujizat Allah ke-17.

Baik, sahabat Hektus. Oke, 35 menit sudah berlalu dari pukul 6 pagi. Dan sahabat Hektus, kembali happy birthday akan menyapa sahabat-sahabat Hektus yang tepat di 28 Agustus hari ini sedang digenapkan dengan sejumlah usianya. Bagi sahabat-sahabat Hektus yang mau bergabung di acara ini, dipersilakan sahabat Hektus bisa melalui telepon over di 831-3611. Ada juga bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 08174505996. Dan sahabat itu acara happy birthday selalu hadir setiap pagi dari pukul 6 sampai pukul 7 hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Oke, segera saja kami akan jumpai berikut ini dan kami ucapkan untuk beberapa sahabat Iktus yang berulang tahun tepat di 28 Agustus hari ini. Oke, selamat ulang tahun. Kami jumpai untuk yang berbahagia Ibu Ripka Yuni yang ada di Cilosari Dalam. Monitor kami 2774, apa kabar Ibu? Demikian juga yang berbahagia, halo Ibu Veronita Puspita yang ada di Berdikari Serondol Kulon. Monitor 2807, tentunya hari ini penuh dengan sukacita merayakan ulang tahun Ibu bersama keluarga tercinta. Dan berikut ini kami jumpai juga untuk yang berbahagia, halo Bapak Budi Santoso yang ada di Bukangan Raya 3. Pagi hari ini sedang dengerin Iktus gak nih untuk Bapak Budi Santoso. Oke, mudah-mudahan lagi gabung bareng dan penuh sukacita di hari ini. Demikian juga kami jumpai yang berbahagia, Saudara Enrico Sida Putar di Komander Gang 9 Penerbat Semarang Barat. Kami jumpai juga yang berbahagia, halo Bapak Selamat Wagianto yang ada di Citarum Selatan 7. Dan yang berbahagia Bapak Samuel Agus Santoso di Cakrawala Tengah 1. Wow, kemarin berjumpa di Radu Iktus. Tapi tidak tahu kalau hari ini Bapak berulang tahun. Oke, mudah-mudahan pagi hari ini sedang gabung bareng bersama 96.5 FM-nya. Oke, spesial buat Bapak Agus, Bapak Samuel Agus Santoso di Cakrawala Tengah 1.

Berbahagia tentunya di hari ini Bapak, dan selamat mensyukuri berkat kemurahan Tuhan sejumlah usia yang telah Tuhan anugerahkan. Dan untuk sahabat-sahabat Diktus berenam tadi yang sempat kami sapa, sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun. Doa kami sehat selalu, panjang umur, makin diberkati Tuhan luar biasa. Dan selamat menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan dengan penuh berkat yang sudah Tuhan sediakan. Inilah pujian indah sebagai kado manis buat sahabat-sahabat Iktus, dan selamat menikmati.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Baik, sahabat Ictus. Sampailah kita di season yang terakhir. Jumpa kita di Happy Birthday untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Ictus. Oke, untuk Anda yang sudah bergabung melalui nomor WhatsApp. Selamat pagi, ada Ibu Tang Nini Elizabeth. Demikian juga ada Ibu Yuni Setiakawati. Pagi hari ini Ibu Tang Nini Elizabeth menyampaikan kata-kata bijak buat kita semua. Selamat pagi. Untuk selalu sempurna apa yang terjadi, tak selalu kita suka. Tapi jika dapat, selalu bahagia jika kita mensyukuri apa yang ada.

Salam sehat selalu dan selamat ulang tahun buat sahabat itu semuanya. Kemudian ada Ibu Yuni Setiakawati yang ada di Kencana Ungu. Pagi hari ini turut mengucapkan juga selamat ulang tahun buat sahabat-sahabat itu semuanya yang berulang tahun. Pokoknya doa Ibu Yuni buat sahabat-sahabat semuanya sehat selalu panjang umur. Tuhan memberkati untuk Mbak Wiwi, selamat tugas, selamat melayani, sehat selalu juga, amin. Baik, terima kasih banyak buat Ibu Yuni Setiakawati dan buat semua sahabat-sahabat Tiktus yang pagi hari ini sedang bergabung bareng bersama 96.5 FM-nya. Sekalipun ya tidak mengirim salam, tapi pagi hari ini sempat menikmati siaran Radio Tiktus melalui 96.5 FM itu, sahabat Anda. Baik, untuk session yang terakhir berikut ini kami coba juga untuk yang berulang tahun. Oke, yang berbahagia, halo Ibu Teti Subagio alias Ibu Lili Subagio yang ada di Gemah. Halo, apa kabar untuk Ibu Teti Subagio? Wow, pagi hari ini lagi sibuk menyiapkan menu untuk seluruh anggota keluarga tercinta. Selamat berbahagia Ibu Teti. Doa kami sehat selalu panjang umur, makin diberkati Tuhan luar biasa. Demikian juga yang berbahagia, halo sahabat Ena Kris Adi yang ada di Ngalian. Demikian juga untuk sahabat Selamat Wagianto yang ada di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Pagi hari ini lagi dinas pagi atau selesai dinas malam. Baik, pokoknya untuk ketiga sahabat Iktus yang baru saja kami sapa nama Anda, kami ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun. Doa kami sehat selalu panjang umur dan selamat menghitung berkat-berkat Tuhan yang selalu hadir, tidak pernah berhenti. Dan sahabat Iktus semuanya, makin diberkati Tuhan luar biasa dan selamat mengiring Tuhan dengan setia sampai Maranatha. Baik sahabat Iktus, inilah pujian indah sebagai kado manis buat sahabat-sahabat Iktus. Sekaligus pujian yang akan hadir berikut akan mengantar kita bersama menuju pukul 7 pagi. Setelah itu, Wiwi segera mau diri dari ruang sisi Anda. Selamat pagi, sampai jumpa, tetap bersemangat. Sukses selalu untuk sahabat-sahabat Iktus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Apakah Anda sakit dan mau sembuh? Apakah Anda sedang menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, atau khawatir akan masa depan? Mari datang, terima mujizat kesembuhan ilahi, pemulihan dalam Tuhan Yesus, serta berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kota Semarang.
1: Dalam acara Curahan Mujizat Allah ke-17, bersama Pendeta Dr. Randes Sugiyarto, MTH.
2: Kita percaya bahwa saat ini akan ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Yang buta akan melihat, yang bisu akan bicara, yang tuli mendengar, yang lumpuh akan berjalan. Dan kita percaya kuasanya dinyatakan di tengah-tengah kita. Alami, rasakan jalan Tuhan yang luar biasa.
1: Jumat 28 Agustus 2026 pukul 6 sore, bertempat di GKMI Sola Gracia, Jalan Sopok Lama nomor 56-58 Semarang. Info lebih lanjut hubungi Pendeta Yulianto 0856-4724-0887. Curahan Mujizat Allah ke-17.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.